0: Tadi ibaratnya jadi impor, lebih mudah memelihara 40 sapi dibanding
1: kenapa
0: satu.
1: Kenapa dulu Nabi? Pada saat kita disuruh mengembala kambing, itulah ujian pertama sebenarnya dikasih kepada Nabi.
0: Oh, maksudnya?
1: Iya, karena kambing itu paling susah diatur. Hewan paling susah diatur itu kambing. Ya kan? Pokoknya biasa kemana-mana itu. Ada lagi di sana. Ada lagi di sana.
0: Cobaannya.
1: Kalau sapi itu kerbau masih bisa dianu. Kalau dia sudah ketemu namanya, dia berkumpul di situ. Kalau kambing tidak. Susah memang.
0: Baik.
1: Jadi anak-anak sekarang memang karena sudah era modern, modernisasi. Mana anak-anak apa budaya-budaya lokal mungkin sudah tidak tahu lagi, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Makanya itu yang masih punya apa namanya warisan-warisan dari nenek moyangnya ya, sudah mungkin ajar kepada anaknya, ya kan? Tertam berperilaku bertindak yang baik, ya kan? Jangan cewek, dia iya. Apa kekat? Kalau begitu.
0: Saya itu,
1: ya kan?
0: Kalau dulu-dulu toh, ketika orang tua berhasil mendidik anak perempuannya, ketika ketemu orang lain itu kayak gini, kayak semakin penasaran ki itu, saking penasarannya kita yang wanita yang menjaga dirinya, semakin kuat niatnya untuk menikahinya gitu.
1: Oh iya.
0: Melebihi. Nah,
1: itu kita saja sebagai laki-laki. Soalnya kalau ada cewek lewat kan, cewek kita. Cerita cewek, tapi cuma hanya apa namanya senyum tapi menutup bibirnya baru ya agak apa ya, kayak hormat kan?
0: Iya.
1: Kita bisa kan itu. Iya, daripada cewek, hai cowok, apa kabar?
0: Iya.
1: Kan? Nah, kita sebagai laki-laki pun itu juga muda lah, walaupun sekarang masih muda tapi belum tidak berbeda.
0: menuju lansia gitu ah.
1: kita sekarang kepada perempuan seperti itu, ya kan? Kita lebih sekarang itu daripada cewek belum apa-apa.
0: Iya.
1: Coba kalau ditegur sama cowok cuma iya. Begitu saja. Berarti itu cepat sekarang sama kita. Ya kan?
0: Jam, sekarang itu. Ada batasannya lah gitu ya.
1: Iya.
0: Artinya tidak cuek tapi ada batasan untuk
1: iya,
0: menyapa.
1: Artinya kita sapa dengan sopan.
0: Sopan ya.
1: Cukup saja.
0: Ya, iya.
1: Iya. Begitu saja. Atau senyum simpul saja. Begitu saja.
0: Iya.
1: Tidak perlu berlebihan lah.
0: Begitu cewek. Juga bagaimana tata cara berbusana juga itu yang
1: iya. Itu tadi karena itu kapan perempuan jadi iblis ketika dia berbusana. Hampir kelihatan semua. Itu godaan semua itu.
0: Godaan.
1: Ustaz lagi bisa miring songkoknya kalau dia begitu.
0: Miring songkoknya. Artinya miring goyang songkoknya. Imannya gitu.
1: Iya. Ustaz.
0: Iya.
1: Singa ki.
0: Iya.
1: Ay haram. Gratis Pak Ustaz. Alhamdulillah.
0: Sembarang. Maksudnya sehingga minum kopi.
1: Ustaz teh. Kan manusia biasa juga.
0: Ya
1: kan? Ya. Memang ini perlu di apa namanya? Ya. Mungkin yang pertama orang tua itu yang pertama diajak kepada kita adalah pendidikan dasar agama.
0: Ya betul itu ya sebenarnya.
1: Iya itu pendidikan dasar
0: agama. Agama apapun itu harusnya agama yang utama.
1: Ya kan itu.
0: Karena agama sudah mengajarkan bagaimana kita menghindari hal-hal.
1: Iya betul. Karena kita memberikan pendidikan dasar agama kepada anak kita. Sedikit banyak itu kita sebagai benteng bagi mereka untuk berperilaku dan bertindak yang baik di luar.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Nah, pasti beda itu.
0: Iya.
1: Yang dari rumah dari kan perintah agama dengan yang tidak. Ini yang perlu. Jadi yang kedua, mungkin perhatian orang tua. Jangan kita selalu cuek terhadap anak kita. Jangan apa namanya, karena banyak orang tua sekarang itu rasa kasih sayang itu
0: materi,
1: bukan dalam bentuk perhatian, tapi dalam bentuk materi. Ya kan? Sehingga ketika anak dia tidak pernah tanya-tanya. Kau dari mana? Yeah. Dengan siapa? Ya kan? Apalagi dengan busana anaknya, dia tidak pernah perhatikan lagi karena kesakitan sini. Ya?
0: Yeah.
1: Dia hanya cari duit. Dia kan mengejar karir. Sehingga dia lupa akan satu hal, yaitu kewajiban terhadap anaknya.
0: Anak juga ada Bang Jodoh, mungkin ini agak beda tingkat kesulitannya ketika orang tua mendidik anak yang di tingkat daerah sama kota ya. Apalagi di era zaman sekarang yang era-era yang kemajuan teknologi, informasi ini agak sedikit sulit ya kurasa ya dibandingkan dengan yang sebelum-sebelum tontonnya zaman kita dulu 90-an dibandingkan sekarang agak berat gitu ya.
1: Kan hanya televisi
0: itulah maksudnya
1: atau yang sekarang sudah banyak
0: tiga kesulitannya di begitu di orang berbeda.
1: Iya, kalau dulu kan gampang artinya anak kita itu masih apa ya minim terpapar budaya-budaya luar. Kalau yang ditampilkan di televisi itu memang disari dengan baik.
0: Iya.
1: Tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan anak-anak itu tidak ditayangkan itu.
0: Apalagi mungkin tahun 90-an kalau sudah maghrib itu sepi mi jalan.
1: Kita sudah
0: sepi mi jalan.
1: Sudah di rumah semua.
0: Ada lebih orang nongkrong.
1: Iya, kalau kita mau maghrib sudah di rumah, itu orang tua kita pergi cari. Di mana biasa main, di mana. Dia pergi cari atau dia apa namanya? Tanya tetangga kita sih, teman-teman kita di situ.
0: Kalau
1: tidak lihat ini, tidak ini. Itu.
0: Sebenarnya,
1: tapi sekarang coba perhatikan. Ya,
0: sebenarnya kita tidak menolak dengan kemajuan-kemajuan teknologi.
1: Iya.
0: Setidaknya itu kalau ketika hal wajar lah ketika perempuan yang keluar malam sekali, bahkan itu laki-laki kan tidak enak.
1: Iya.
0: Gitu-gitu ya.
1: Tapi sekarang anaknya belum pulang jam 1, jam 2, dia tidak cari. Dia tidak tanya ki, kau di mana, dengan siapa.
0: Bahkan mungkin ada orang tua, mungkin ada bahkan ya. Siapa yang pacarmu sekarang?
1: Iya, dia bangga.
0: Iya. Apalagi yang memiliki latar belakang pacarnya seorang keluarga yang ya gimana gitu, atau mungkin pacarnya seorang yang memiliki pekerjaan yang gimana gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya itu kan gimana ya?
1: Iya. Apalagi sekarang kita dulu, saya saja dulu saya punya nenek.
0: Iya.
1: Sudah selesai dengan pacaran.
0: Awas
1: dengan pacaran. Bisa mengganggu sekolah kami itu. Tapi sekarang itu kebanyakan orang itu bangga kalau anaknya sudah punya pacar.
0: Iya kan?
1: Bangga. Karena yang paling memperhatikan sekarang memang itu pakaian itu. Kita dulu orang itu berikan kita pakaian yang bisa dipakai 2 tahun ke depannya. Iya kan? Nggak bilang orang itu, bakaran. Iya. Supaya 2 tahun ke depan masih bisa dipakai.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang, pakaian sekarang makin kesini makin kecil. Makin sedikit tenunya. Iya kan? Coba lihat.
0: Iya.
1: Tertutup di atas, terbuka di tengah.
0: Berarti ini ibaratnya dua mata pisau ini antara bagaimana cara kita mendidik anak ya?
1: Iya, betul. Jadi memang itu, harus kita orang tua itu tanggung jawab kita sebenarnya. Jangan kita bilang, bukan salah orang tua, salah orang tua. Karena ketika anak kita berbuat yang tidak baik di luar, yang dicari itu bukan Pak RT-nya. Siapa gurunya, siapa camat, siapa lurahnya, tapi
0: baik.
1: Siapa orang tuanya.
0: Baik.
1: Iya, berarti itu kalau orang tua itu salah mendidik, ya itu pasti itu. Dulu kita, kalau di masyarakat, kalau orang bilang kurang ngajar kita itu malu. Berarti itu dia kena orang tua kita.
0: Karena
1: artinya kita tidak pernah diajari oleh orang tua. Itu harus kita hati-hati.
0: Minimalnya itu ada yang utama itu orang tua dulu.
1: Iya, orang tua dulu.
0: Orang tua dulu.
1: Karena itu kan pendidikan dasar di situ ada orang tua. Harus memberikan perhatian. Bagaimana memberikan mulai dari kecil dia didik anaknya. Bagaimana bertutur kata yang baik.
0: Iya
1: kan, berperilaku yang baik. Iya.
0: Ketika nanti
1: seperti itu.
0: Kalau kita ya namanya nanti ada kan namanya akhirat. Yang pertama dipertanyakan bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu, keluargamu, istrimu.
1: Orang tua itu tanggung jawab terhadap anak itu sampai di akhirat.
0: Akhirat ya gitu ya.
1: Bukan lepas pada saat sudah menikah anak kita tidak.
0: Makanya jangan dilampaui.
1: Sebenarnya kita bertanggung jawab itu. Makanya itu laki-laki itu berat tanggung jawabnya itu.
0: Baik.
1: Jadi ketika ada orang tua artinya mengajari anaknya ada fisik ada ya itu wajar. Dan itu tanggung jawab itu berat itu orang tua. Ya karena tergesa sesuatu yang terjadi anak kita pasti orang kita yang disalahkan. Makanya itu. Perlu itu memang orang tua jangan kebosan-bosan santai apa namanya mendidik anak tak. Kalau memang perlu tidak usah hiraukan apa kata masyarakat.
0: Ya betul itu terkadang biasa orang terpengaruh karena perkataan orang-orang luar.
1: tidak usah kau dengar itu kata orang tua, orang lain begini begini. Karena yang nanti yang bertanggung jawab itu Anda sendiri, bukan mereka. Mereka itu cuma pintar ngomong begini begini. Tapi dia ketika ada sesuatu yang terjadi, bukan dia salah, dia ceritakan juga itu. Begini begini begini. Tapi kita yang merasakan apa akibatnya nanti. Jadi akibat bosan-bosan jadi. Yang ketiga perlu memang ada hukum yang tegas dan berat bagi para pelaku. Itu harus itu. Kalau kita hanya seperti ini, tidak akan ada jeranya itu para pelaku penjahat itu. Kalau perlu itu kasih ke hukuman kebiri itu. Kalian cuma memperkosa dan sebagainya, kembali tempat saja pak. Terus saja pura-pura pergi kencing. Mereka pun duduk kencing di situ. Itu di tengah jalan toh. Kalau saya,
0: pergi
1: duduk kencing, pergi duduk kencing. Baru tembak mereka, anunya, kepalanya, dia mau melarikan diri, kepala mau tembak kakinya. Dia terpleset, akhirnya kepalanya kena. Gampang gitu. Iya tuh, itu mengurangi sampah. Seperti itu. Kalau tidak ada hukuman seperti itu yang tegas dan apa namanya kepada mereka, tidak ada efek jeranya bagi. Jadi biar orang itu selalu mendidik, karena biar perilaku anak kita bagus. Tetapi kalau di sana berkenaan penjahat-penjahat seperti itu, sama saja kalau bohong. Jadi memang perlu ada namanya sinergisitas antara pemerintah dan orang tua dan seluruh masyarakat lah. Bagaimana cara melindungi kita anak kita dari apa namanya kejahatan seksual terhadap anak kita itu yang jadi mungkin seperti itulah.
0: Siap, makasih banyak.
1: Nanti ada yang tertidur lagi.
0: Yang saya ada mimpi lagi.
1: Iya, Nabi Ibu Niar sudah mau mandi, belum selesai.
0: Oke, boleh banyak, terima kasih banyak. Siap selalu, Ki. Makasih atas komentarnya pagi hari ini.
1: Selama juga ini saya ini sebenarnya. Tapi ya itulah.
0: Kenapa?
1: Lama tadi ini. Mungkin sudah tertidur ini lagi masuk ya. Jangan lupa mandi.
0: Ada banjona sahabat budaya. Baik, di belakangnya 0811400920. Halo, Baribas, assalamualaikum.
2: Halo, tidur kak?
0: Tidur, apa mie? Tidur banjona, Pak Umar ke? Nggak mimpi juga kak?
2: Langsung bilang, iya kang? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Umar. Apa ji di Pak Umar? Cuma datang ji bilang tidur ke apa ji? Baik, siapa muda di belakangnya Pak Umar, apa ji ini Pak Umar? Saya kira mau komentar. Nah, baik di 0811400950. Halo, assalamualaikum, Mari Basa.
3: Halo, Mari Basa.
0: Minta itu Pak Umar tidak bertanggung jawab. Cuma telepon saya berkabur. Apa ji?
3: Tertidur ke di bangku.
0: Tertidur ke.
3: Dengar ke bajanu sama Indah.
0: Mimpi ke. Sehat-sehat ke berdua. Ya,
3: alhamdulillah sehat.
0: Aman nih, sudah sarapan apakah?
3: Sudah
0: semua.
3: Tinggal duduk-duduk ini.
0: Menikmati.
3: Menunggu-nunggu
0: pelanggan.
3: Sejati sambil dengar-dengar buang yang di
0: cuap-cuap,
3: depan mai,
0: bikin sakit telinga Anda juga.
3: Ya.
0: Dengar Bang Rian sambil di radio bikin sakit telinga Anda juga.
3: Enggak dong, malah tenang dengar.
0: Iya.
3: Bismillah.
0: Ini golaima.
3: Tenang.
0: Iya.
3: Kalau tidak ada radio, saya rasa itu.
0: Bunda, ini kan ada kejadian kemarin. Dua pedagang sate ini diamu masa ki. Karena dia menjadi pelaku terduga pelecehan seksual terhadap 4 anak SMP.
3: Ya, enggak salah itu kalau dimaksa. Enggak salah. Karena perbuatannya.
0: Iya. Ini kan menjadi perhatian kita. Ternyata ini anak-anak perempuan ini menjadi target para predator seksual. Si pelakunya tidak mengenal usia dan profesi.
3: Iya, betul.
0: Jangan ini pedagang. Dia saja pedagang. Dia lakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi itu bagaimana pandangan kita ini sebagai perempuan, orang tua, atau lebih tua daripada anak-anak kita ini?
3: Itu anak-anak juga Karena saya dengar itu sudah lama itu.
0: Iya, satu bulan. Kejadian. Satu bulan terakhir ya.
3: Baru dia melapor.
0: Iya, betul.
3: Waktu pertama melakukan itu, dia tidak ingat berangkali itu. Artinya itu efeknya, efek sampingnya.
0: Iya, dampaknya.
3: Ya, di dampaknya itu. Jadi itu mungkin sudah tercium anunya itu, dampaknya, baru dia mau melapor.
0: Betul,
3: ya. Ya, itu salahnya. Dan juga itu, Bun Riang, terjadi soal begitu, tidak mungkin kalau satu saja yang mau. Pasti ada persetujuan, persepakatan bersama-sama. Jadi itulah sekarang. Kita tidak anu, namanya laki-laki itu, tak pun ya. Kalau lihat itu yang ini, separuh laki-laki begitu, tidak semuanya. Kalau lihat anak-anak caleda-caleda itu biasa. Gemes sekali itu. Apalagi pakaian-pakaiannya itu yang ini, Bun Rianta. Ya. Jadi itu, Mi. Saya bilang. Jadi tidak mungkin terjadi kalau cuma satu saja yang ini.
0: Iya, ya.
3: Pasti ada kerjasama itu yang terjadi. Dan salahnya juga kenapa sudah lama baru melapor.
0: Melapor mungkin takut ki, atau diintimidasi ki?
3: Ya mungkin ada nanya mi, ada mi bayang-bayangan yang tidak enak pada dirinya. Ya. Jadi itu mi.
0: Memang perlu juga kalau ada anak-anak gadis teh ini dikasih tahu nah ya, baik-baik pakaian. Jangan terlalu baik senyum gitu, tapi ada batasannya senyum bersapa gitu. Kalau ada kejadian begitu melapor ki apa ki jangan simpan-simpan gitu di.
3: Sama juga itu kalau misalnya itu duduk-duduk itu karena jangan sampai ada dengar Kabun Rianto. Saya pintar ngomong karena tidak punya anak.
0: Tapi kan kita sebagai manusia
3: kebenakan.
0: Iya.
3: Iya. Itu baiknya kalau duduk-duduk misalnya sambil makan-makan kue atau bagaimana.
0: Dengar-dengar cerita-cerita curat-curatnya anak-anak atau?
3: Iya. Bisa dikasih tahu, dikasih lihat contoh-contoh.
0: Atau dan bagaimana ini anak lebih dekat ke kita, jadi dia malas mau keluar.
3: Ibu itu terutama.
0: Makanya anggap anak atas sebagai teman toh.
3: Iya betul.
0: Supaya
3: kalau
0: dia
3: laki-laki itu bajanya juga bapaknya.
0: Oh iya cocok, supaya dia nyaman itu tinggal di rumah.
3: Iya, betul. Jadi ya. Hanya itu ya Bun Rande.
0: Jangan sampai anak-anak
3: panjang saya, ya.
0: Yang sampai anak-anak ini tidak nyaman di rumah karena keadaan dalam rumah kayak garing sekali, tidak ada interaksi sama orang tua gitu. Di makanya dia cari tempat yang nyaman di luar gitu.
3: Dan juga biasa juga ibu-ibu sekarang ada juga kesibukannya di luar rumah.
0: Tapi kan
3: sehingga dia tidak sempat memberi anu sama anak-anaknya. Tapi kan
0: ada
3: malam.
0: Kan ada juga ada hari liburnya tuh.
3: Iya, ada malam juga.
0: Malam juga.
3: Iya, jalan tidur kan.
0: Iya, tidak larang sih memang orang tua untuk mencari uang, tapi setidaknya menyempatkan waktu. Iya,
3: betul.
0: Iya.
3: Karena kebutuhan sekarang semakin harus semakin
0: ngeri.
3: Ada celah-celah ngeri deh. Ya, kemudian.
0: Oke, Bu Nusia, Pak Umar, sehat-sehat juga. Ya, semoga lancar rezekinya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nusia, Pak Umar, sahabat budaya. Nah, artinya memang dua mata pisau ini. Artinya kita harus jeli bagaimana melihat bahwa pendidikan anak itu utama itu bagi orang tua, bagaimana kita melindungi, memberi pemahaman, dasar bagaimana anak-anaknya supaya tidak menjadi target dari predator-predator. Ya, oke, sahabat budaya, Yang mau masuk silakan Ki di 0811 400 9250, masih di acara Bari Basah dengan topik jagai anak ta dari ancaman predator pelecehan seksual. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sempat nonton di TikTok, kasih tap-tap layarnya juga. Semoga ya bisa masuk, silakan yang mau bergabung di acara Bari Basah pagi hari ini bersama dengan Bang Rian tentunya. Oke. Tadi ada sudah ada teman-teman yang sudah masuk, luar biasa komentarnya. Memang kalau kita tarik sedikit benang merahnya, memang anak bagi khususnya anak perempuan ya, memang perlu itu diajarkan bagaimana tata berperilaku yang baik dan sopan, dan termasuk itu tata busananya yang kita harus perhatikan juga, jangan sampai mengikuti tren-tren yang semakin gimana ya model-model pakaiannya itu. Itu ya perlu menjadi perhatian juga bagi orang tua, jangan sampai karena gara-gara hal itu tersebut menjadi pancingan bagi orang lain untuk melakukan hal-hal yang ya dianggap negatif atau mungkin yang masuk ranah-ranah kriminal. Jadi itu yang kita harus lihat juga, jangan sampai kita hanya melihat dari si pelaku, ternyata sumbernya ini dari kita sendiri, baik itu dari sisi kostum, perilaku dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang yang ya kita melihat bagaimana kondisi informasi yang sangat terbuka luas, berbagai model-model dan sebagainya. Itu yang kita harus perhatikan sama Bu Deddy. Oke, kita jeda dulu, kita dengarkan dulu beberapa musik sebelum kita bergabung lagi nanti di acara Bari Basah. Kami masih live di TikTok sahabat Bu Deddy dan juga di aplikasi digital serta di 92,5 FM. Ada lagu dari Cidageri sama Baine Makatalu. Oke, salam kemarin kelingan sahabat Bu Deddy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: cita-cita dan deru ambisi masa depan di perantauan. Ada sebuah jalan setapak yang memanggil untuk pulang. Bagi sebagian besar pemuda, sukses adalah gedung tinggi dan gaji bulanan. Namun bagi Akbar Egip, seorang pemuda asal desa Tak Binjai, Kecamatan Tombok Lapau, Kabupaten Goa, kesuksesan sejati justru tertanam di dalam lumpur sawah dan lembaran buku di kampung halaman. Ia tidak hanya membawa pulang ijazah, tapi juga sebuah misi menghidupkan kembali apa karamula, sebuah filosofi kuno tentang bagaimana manusia memulai hubungannya dengan alam. Apa sebenarnya apakaramula di Sulawesi Selatan? Menanam padi bukan sekedar urusan teknis pertanian. Ini adalah ritual suci.
1: Kalau kita kembali ke poin pertama,
2: yeah.
1: Ya, jadi yang pertama adalah persoalan apakaramula,
2: yeah.
1: Ya, menanam padi. Apakaramula tanang atau memulai menanam.
2: Yeah.
1: Jadi kita di komunitas itu,
2: yeah.
1: Mau baca Nuli Jihadka, atau bahkan di lingkungan itu, di kampung Parambe, Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam. Tidak. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu, Kak, ya, di apakaramula tanang ini, yeah. Kaya akan sifat gotong royong, ya, sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama.
0: Akbar menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan tudang sipulung atau duduk bersama. Masyarakat bermusyawarah menentukan waktu tanam, jenis benih, hingga pengaturan irigasi atau asolongang.
1: Ada yang menarik sebenarnya, menarik karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi,
2: yeah.
1: Kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi.
2: Alasannya?
1: Alasannya karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau yeah. katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika. Mereka yang percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya.
2: Yeah.
1: Katakan selama ini
2: Dewi padi,
1: Dewi padi.
2: Sang Hyang Sani, yeah. Sang Hyang Sari, ya,
1: yeah.
2: Apa ya?
1: Dewi Sri itu, begitu, Kak,
2: Dewi
1: dan sebagainya.
2: Sri, yeah.
1: Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Ya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah apa padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya.
0: Kepedulian Akbar mewujudkan dalam rumah baca Nurul Jihad. Baginya, literasi bukan hanya tentang mengeja huruf di atas kertas, tapi juga tentang membaca tanda-tanda alam. Melalui gerakan Emil Tani, ia mengedukasi petani untuk kembali mencintai tanah dengan cara yang lebih sehat.
1: Di rumah baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja, tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri, Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia, sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Nah, inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak, misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh, jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam.
0: Akbar menantang stigma. Ia membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran ternak dan sisa jerami yang dibusukkan, cara-cara lama yang dianggap kuno, justru menjadi solusi bagi kejenuhan tanah akibat bahan kimia. Dalam wawancaranya, sebuah pertanyaan menarik muncul dari pendengar. Mengapa menanam padi harus berjalan mundur? Sebuah gerakan yang sering dianggap simbol kemunduran ekonomi oleh sebagian orang.
1: Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar, bahwa ketika apa yang kita tanam, baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya.
2: Iya. Nah, terus dari sisi ekonomi katanya kalau menanam padi kan dia mundur. Betul. Berarti ekonomi tak juga akan mundur, bede. Anda. Begitu. Tapi apa karamula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu,
1: iya,
2: ya?
1: Betul,
2: oke, silakan
1: justru
2: mungkin.
1: Di budaya apa karamula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya.
0: Meskipun teknologi mekanisasi pertanian seperti mesin tanam mulai masuk, Akbar menekankan bahwa alat hanyalah sarana. Esensi kearifan lokal, doa, etika terhadap alam, dan kebersamaan tidak boleh luntur. Pulang bagi Akbar Egypt bukan berarti menyerah pada kerasnya kota, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi bangsa dari desa. Melalui apa karamula, ia mengingatkan kita bahwa setiap pertumbuhan yang besar selalu dimulai dengan cara memulai yang penuh rasa hormat.
1: Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama, lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial, sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita bersama-sama melawan Belanda. Nah, kita kembali ke persoalan semangat gotong royong di identitas agrarisnya, Kak. Banyak orang-orang yang mungkin berpikiran hari ini bahwa betul, ketika kita bergotong royong, apalagi persoalan menanam padi, mereka merasa bahwa itu adalah hal kuno, itulah hal yang tidak baik, hal yang tidak keren, hal yang tidak modernisasi. Tetapi secara tidak langsung mereka harus paham bahwa sekarang hal-hal yang kita alami ini adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris misalnya, adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia.
0: Dari parit-parit sawah di Goa, sebuah pesan dikirimkan untuk seluruh Nusantara bahwa masa depan Indonesia sejatinya ada di akar-akar padi yang kita tanam dengan cinta dan kearifan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Seri Batam Malabri masih bersama kami di acara Baribasa. Mengingat waktu kita sudah ada di penghujung acara, Bang Rian cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini ya, di acara Baribasa. Hampir 2 jam kebersamaan kita sahabat budaya. Semoga informasi dan komentar tanggapan kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Ambil kebaik-baiknya toh. Nah, dari komentar tak tentang jaga anak tak dari aksi predator pelecehan seksual. Semoga komentar-komentar ta dapat menjadi referensi bagi kita semua supaya anak-anak ta bisa dijagai dan juga terhindar dari target dari predator-predator pelecehan seksual. Oke, Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan minta maaf jika ada salah kata. Selamat siaran. Sampai 2 jam ini sahabat budaya, kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digunakan dalam aksara Lontara, aksara tradisional Sulawesi Selatan. Lagu ini bukan hanya hiburan, tapi doa yang tulus, yaitu hati manusia yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna religius ini yang membuat Ati Raja berbeda dari lagu rakyat lainnya. Seiring waktu, Ati Raja menjadi identitas budaya Makassar. Lagu ini dinyanyikan di pesta rakyat, panggung seni, hingga acara kenegaraan. Hingga kini, Ati Raja tetap hidup. Maharani merilis Ati Raja versi digital modern pada tahun 2024 dengan genre pop. Cover paduan suara kampus dan komunitas seni juga memperkaya aransemen dari versi akapela hingga orkestra.

Hati Raja bukan hanya sebuah lagu. Ia adalah jejak sejarah, doa yang dinyanyikan, dan warisan budaya Sulawesi Selatan yang terus bergema. Dari

Baik Sobat Budaya, ruahan merupakan tradisi yang lahir dari alkulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam yang berkembang melalui metode dakwah Wali Songo. Para wali tidak menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam, salah satunya dengan menggeser waktu doa untuk leluhur ke bulan ruah atau Syaban. Melalui tradisi ini, masyarakat juga diperkenalkan pada penanggalan Islam sekaligus diajak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam pelaksanaannya, ruahan diisi dengan kegiatan keagamaan.

0: keutamaan seperti pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa bersama. Seiri waktu, praktik ruahan berkembang dengan beragam bentuk di tiap daerah, namun tetap memiliki makna utama sebagai sarana refleksi diri dan mempererat hubungan sosial masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Indonesia memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat, terlihat dari pakaian tradisional yang dimiliki. Baju Bodo salah satunya, pakaian tradisional kebanggaan dari suku Bugis Sulawesi Selatan. Baju Bodo terbuat dari kain tenun yang sudah dipakai sejak abad ke-9 Masehi. Jenis pakaian tradisional baju Bodo sempat diulas oleh seorang penjelajah dari Eropa, Marco Polo, pada tahun 1298 Masehi. Dalam bukunya, The Travel of Marco Polo, dideskripsikan bahwa kain muslin dibuat di Mosul, Irak, dan dijual oleh pedagang yang disebut Mussolini. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun. Memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang, menjadikan kain muslin sangat cocok untuk daerah tropis dan beriklim kering. Kain muslin merupakan bahan dasar yang digunakan dalam baju Bodo. Kain muslin di Eropa atau Mycelos di Yunani kuno, Massalia di India Timur, dan Rom di Arab tercatat pertama kali dibuat dan diperdagangkan di kota Dhaka, Bangladesh. Dan hal ini menunjukkan pada catatan seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada abad ke-9. Uniknya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah lebih dulu mengenal dan mengenakan jenis kain dibanding masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan baru populer di Prancis pada abad ke-18. Berdasarkan sejarah, hal ini menguatkan bahwa baju Bodo adalah salah satu busana tertua di dunia.

0: Saku ya Alina Marisa Miule.
1: Saku Aliman Jobu Anda.
0: Ya no, Tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, tidak boleh sebut, Di.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Buetropis.
1: Di usia ketika banyak orang memilih duduk tenang di rumah, ada seorang lelaki renta yang masih setia menjemput rezeki di jalanan. Bida, lansia 70 tahun ini bukan asli Makassar. Ia datang dari Jenek Ponto, membawa harapan dan meninggalkan kampung halaman demi satu tujuan bertahan hidup. Hampir 30 tahun, ia memacu denyut besi bentor di kota ujung pandang demi menukar tenaga dengan rupiah yang tak pernah pasti.
2: Nama saya Bida, 70 ya. Tidak, kalau udah mau cari uang, turun di sini. Tidak menetap di sini, pokoknya di Jenek Ponto menetap karena tempat lahir di situ. Lama mi, hampir mi 30 tahun. Ya macam-macam itu penghasilan, kadang dapat 50, kadang dapat 25, begitu.
1: Bagi lelaki renta itu, Ramadan bukan tentang banyaknya hidangan, bukan juga tentang kemewahan berbuka. Melainkan, bagi Bida, Ramadan adalah tentang niat, tentang ibadah yang harus tetap dijalankan meski tubuh tak lagi muda. Ia tahu betul, puasa bukan soal kuat atau lemah, tapi soal patuh atau lalai.
2: Puasa kalau sehat tahu, kalau tidak sakit, kalau cari sakit ya tidak bisa ditahan. Kalau tidak sakit ya mudah-mudahan bisa ditahan. Turun di sini karena di mana cari uang di sini sih? Ya kadang capek kau orang tua magi. Ya tetap puasa kalau ya sehat begitu, tergantung dari kesehatan itu.
1: Rezeki Bida tidak menentu. Kadang ada walaupun seringkali nyaris tak ada. Namun ia tak pernah berhenti berharap. Sore hari, jika ada sedikit uang di tangan, ia belikan untuk sekedar makan saat berbuka. Dan meski dunia semakin maju, kemunculan ojek online, sebuah aplikasi jasa kendaraan modern, Pak Bida tetap setia dengan bentor tuanya yang tetap semangat seperti dirinya.
2: Apakah dibeli kayak uang itu untuk Pak Buka? Ya begitu, makan sahur, itu sih, tidak ada mie lagi. Kalau biasa itu kalau bulan Ramadan di sini kan biasa itu ada anu itu bingkisan yang buka puasa. Kadang ada kayak kue, nasi begitu, nasi kota atau ya biasa. Jadi cukup lah kalau tidak itu terminat nanu atau uang ah tidak bisa. Uang sedikit mau ke belanja yang banyak, bagaimana cara?
1: Di usianya yang senja, Bida tidak sedang mengejar dunia. Ia sedang menjaga iman. Ia tahu yang dibawa pulang ke akhirat bukanlah harta, tapi ibadah, bukan kekayaan, tetapi ketaatan. Bentor tua itu masih melaju di jalan Makassar, dan di atasnya ada seorang lelaki renta yang mengajarkan kita satu hal, bahwa selama napas masih ada, ibadah tidak akan pernah

0: Tadi, kamu pernah dengar tentang stunting?
1: Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak, kan?
0: Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting. Program pemberian makanan tambahan serta suplemen vitamin.
1: Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
0: Setuju, edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan.
1: Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat.
2: Jaga stunting, wujudkan masa depan gemilang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin.
1: Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua.
0: Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung.
0: Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?
2: Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah.
0: Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda.
2: Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang, langit itu luas, semua boleh.
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saya Ruslan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah rangkaian acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, menemani Anda sahabat budaya. Di jam 11 nanti kami akan hadirkan teras UMKM, dan di jam 12 kami hadirkan acara Makelong sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya musik dan informasi akan kami hadirkan di jam 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rom Bantarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan tentunya masih menemani Anda di Rom Bantarari Makassar. Dan di jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menemani Anda di obrolan UMKM. Dan insya Allah nanti akan kami hadirkan obrolan terkait dengan strategi membranding kemasan teh bunga telang untuk pasar modern. Dan nanti bersama dengan ownernya, bersama Ibu Radita ya. Dan tetap bersama kami, Sahabat Budaya di Perompat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Sahabat budaya, rumah gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung yang memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta pengobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan Teras UMKM. Teras UMKM kali ini kita akan bersama dengan owner Tasera, dimana ada Tasera ya, Tasera. Iya. Dan saat ini di studio sudah bersama dengan owner dari Tasera, yaitu Ibu Radita. Assalamualaikum. Ya.
2: Halo, waalaikumsalam Pak.
1: Iya, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, saya panggilnya Mbak Radita aja ya,
2: boleh,
1: supaya
2: boleh
1: lebih akrab gitu.
2: Boleh, boleh.
1: Baik, mungkin ada sedikit gambaran dulu. Kita cerita-cerita dulu produk-produk UMKM yang kita tekuni saat sekarang ini seperti apa? Minuman yang khas tentunya ini. Silakan.
2: Oke. Baik, perkenalkan saya Dita. Saya kebetulan owner dari brand minuman Tezra. Nah, dari brand kami, kami tuh punya ciri khas minuman yang paling identik, yaitu teh bunga telang. Minuman teh bunga telang, minuman kesehatan herbal yang kami kreasikan menjadi minuman segar yang modern untuk semua kalangan.
1: Wah, ini cocok banget ini karena bahannya alami semua ya.
2: Iya benar.
1: Karena kan biasanya banyakkan minuman-minuman sekarang itu justru kelihatannya warnanya sangat mencolok dan menarik ya.
2: Iya.
1: Tapi belum tentu

0: sehat ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ini warnanya juga menarik, tetapi kaya dengan akan kesehatan. Nah mungkin sedikit gambaran dulu, Mbak Dita, bagaimana dulu awalnya memilih usaha air apa namanya minuman yang tentunya ini dengan komposisi yang bahan bakunya terbilang agak-agak langka mungkin ya, tetapi justru bisa laris di pasaran. Oh, gimana ceritanya tuh?
1: Nah jadi awal mulanya itu karena orang tua di rumah konsumsi teh bunga telang, dan saya harus pas saat skripsian itu karena mulai stres juga, saya harus disuruh minum teh bunga telang. Wow. Karena salah satu manfaatnya bisa mengurangi stres dan meningkatkan otak. Untuk daya pikir kayak gitu. Jadi bagaimana saya buat kreasi menambahkan beberapa ingredient seperti buah lemon dan buah leci. Nah disitulah saya terbentuk untuk buat minuman ini dijual ke pasaran modern.
0: Oh gitu. Nah awalnya dari keseharian mencoba mengkonsumsi ya. Pasti merasakan juga efeknya ya.
1: Iya betul.
0: Sehingga membuat keyakinan kita untuk wah ini pasti akan laris di pasaran gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, nah tentu bunga telang ini sendiri kan tentunya sangat terbatas dari sisi bahan baku. Terus apa yang menjadi apa namanya Mbak Dita sendiri bisa optimis gitu ketika usaha ini lancar nih tidak akan kekurangan bahan mentahnya gitu.
1: Nah, boleh sedikit saya ceritakan ya.
0: Yeah.
1: Jadi dulu kita ambilnya itu dari petani di Jawa. Jawa, cuman karena sekarang juga mereka di sana kendalanya itu pengiriman. Untuk sampai di Makassar sekitar 1 minggu ataupun lebih. Nah ketika alhamdulillahnya teh bunga telang ini viral, ada salah satu anak dari petani teh bunga telang di Makassar, di Bulukumba, dia mengkontak Tezra untuk kerjasama dari teh bunga telangnya. Dia memvideokan bahwa mereka ada produksi sendiri, jadi pengeringannya bukan langsung dari matahari. Mereka memang punya alat produksi untuk pengeringan yang betul-betul stabil untuk kering. Dan teh bunga telang yang mereka produksi bisa bertahan sampai 1 tahun.
0: Oh iya iya ya. Jadi memang kalau di apa namanya diperlakukan khusus dalam pengeringan ya, artinya bukan hanya langsung disimpan di luar. Dan kita kan tidak tahu bagaimana apa namanya nanti jangan sampai dia terkontaminasi dengan barang-barang yang tentunya bisa menjadi penyakit gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ini diperlakukan khusus sehingga ada pengeringan khususnya.
1: Pengeringan khusus karena kalau langsung dari matahari teh bunga telang ini dia nggak boleh lembab. Kapan dia lembab dia jadi rasanya jadi beda.
0: Nah terus untuk strategi marketnya ini kan buat bunga telang itu kan tidak terlalu familiar ya. Terus untuk mempromosikannya itu supaya orang tertarik untuk membelinya itu bagaimana?
1: Nah dari visual kita itu salah satu yang membuat orang first impression untuk mencoba teh bunga telang. Karena dia dari warna biru bisa berubah menjadi warna ungu karena tambahan perasan lemon. Cara kita mengedukasi bukan dari kemasan karena tampilannya nanti berbeda, jadi cara kita mengedukasi melalui media sosial. Yang paling sering kita lakukan edukasi itu di TikTok.
0: TikTok.
1: Apa manfaat teh bunga telang, kenapa warnanya bisa berubah jadi dari biru jadi ungu.
0: Saya juga tadi sempat impres lihat warnanya kok, ternyata warna telang itu asal warnanya itu warna biru ya.
1: Warna biru.
0: Tapi pada saat dikemas menjadi minuman teh sera ini menjadi berubah warna
1: ungu ditambah kayak, perasan lemon.
0: Kayak seperti anggur gitu.
1: Iya benar.
0: Padahal bukan anggur ya.
1: Bukan.
0: Jadi memanfaatkan teknologi di media sosial ya dengan storytelling berarti.
1: Iya betul.
0: Artinya proses lebih banyak mengedukasi ke masyarakat tentang manfaat kesehatannya. Nah ini kalau minuman yang seperti ini kan juga termasuk minum kekinian kalau dari sisi warnanya mungkin ya. Nah selain kekinian tetapi juga tidak lepas dari manfaat dari teh sera itu sendiri membuat kemasan yang menarik juga ya. Dan tentunya ini memberikan satu peluang bagi anak-anak muda juga untuk tertarik mengkonsumsinya ya. Tapi selama ini pada saat proses penjualan ini kebanyakan anak-anak muda yang membeli atau semua kalangan?
1: Semua kalangan, tapi lebih banyak sih orang tua karena mereka sudah tahu ya manfaatnya dan mereka kayak wah teh bunga telang ternyata bisa dibuat minuman segar, kan mereka biasa minumnya hambar gitu ya.
0: Nah ini sebenarnya awal mula idenya itu kan tadi hanya sekedar minum ya. Terus menemukan formulasi itu seperti apa?
1: Coba-coba.
0: Oh, coba-coba aja.
1: Coba-coba, iya.
0: Oh, berarti harus dipatenkan ini, Mbak.
1: Iya.
0: Karena artinya ditemukan sendiri ya.
1: Iya.
0: Kok berani begitu mengkombinasikan antara iya. bunga telang terus apa tadi? Ada
1: bunga telang dan lemon.
0: Lemonnya.
1: Dan buah leci.
0: Itu gimana sih prosesnya sehingga ketemu gitu?
1: Nah, jadi untuk iya, iya. Lemonnya itu karena mungkin saya suka kecut ya,
0: yeah.
1: saya tambahkan lemon oh. dan sedikit madu. Cuman karena untuk kalangan sekarang banyak orang yang tidak suka madu, kita buat ubah lagi ingredients-nya. Nah, yeah. untuk buah leci, dulu memang kita pakai buah leci.
0: Oh.
1: Tapi karena sekarang harga bahan baku yang melonjak, dan kita tidak mau menaikkan harga dan kualitas kita,
0: yeah.
1: kita ganti jadi buah longan. Oh. Tapi buah longan yang kami pilih itu dia impor dari Thailand.
0: Wah.
1: Jadi betul-betul memang bolongan yang besar, mirip-mirip seperti buah leci.
0: Biasanya kalau satu kemasan begini dijual harga berapa nih, Mbak?
1: 15.000.
0: 15.000, wah, yeah. worth it lah ya,
1: yeah.
0: karena memang gelasnya juga tinggi, apalagi kemasannya juga cantik.
1: Yeah.
0: Menarik gitu, artinya bukan hanya sekedar dari sisi khasiatnya, tentu juga yeah. bagaimana menarik kemasan itu sendiri. Nah, yeah. awal mulanya kalau jualan seperti itu memang sudah begini ya kemasannya, atau mungkin ada semacam pengamatan dari penjualannya, Mbak, di Tasik?
1: Iya, dulu itu kita masih polosan, penutupnya masih datar, cuma karena kita ikut tren lagi, memperbaiki visual di kalangan anak muda sekarang, jadi kita ubah dari polosan menjadi desain, kita buat desain jeruk, ada jeruk di situ berarti segar, terus penutupnya kita buat jadi cembung, menggunakan hiasan lemon dan lain-lain, jadi visualnya itu menarik untuk di semua kalangan kelihatannya.
0: Iya, iya. Kalau menurut saya sih harganya standar sekali ya, dengan dengan tampilan seperti ini kan biasanya yang begini-begini biasanya pasarannya itu minuman-minuman yang begini ya, tingginya itu biasanya 20.000 ke atas sampai 25. Tapi ya ini kita berkaitan dengan minuman kesehatan gitu ya. Nah, apa uniknya dari Prodata ini, Mbak Dita?
1: Teh bunga telang.
0: Iya, bunga telang ini.
1: Nah, yang pertama keunikannya itu mulai dari visual.
0: Visualnya
1: yang warnanya menarik. Tapi sebenarnya itu bukan dari bahan-bahan yang bubuk ataupun apa, kita betul-betul dari bahan alami. Terus keunikannya kita lagi, banyak orang yang belum tahu teh bunga telang apa. Jadi kita sambil menjual, kita sambil edukasi juga kepada anak-anak muda zaman sekarang bahwa minuman segar itu, minuman kesehatan itu tidak selamanya membosankan. Tapi juga bisa menjadi minuman segar yang viral, yang membuat semua kalangan suka untuk setiap hari belinya.
0: Iya. Jadi memang bahkan juga bunga telang itu dari sisi kesehatannya mengontrol kadar gula juga.
1: Kadar gula, betul.
0: Mendukung kesehatan jantung juga,
1: kesehatan
0: otak
1: jantung,
0: dan mata. Sebenarnya kaya dengan khasiat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini menarik. Tapi kalau dari dasarnya rasa itu sendiri, bunga telang itu sendiri sebenarnya ada rasa enggak? Pahit atau tidak ada rasa?
1: Dia kayak rasa-rasa sepat gitu, kayak teh.
0: Oh.
1: Kalau minum teh tawar, nah cuman ini kayak ada hin-hin bunganya.
0: Oh iya.
1: Saya sengaja bawakan di sini supaya Bapak host bisa cobain.
0: Betul.
1: Langsung.
0: Betul, mudah-mudahan nanti kita bisa rasakan ya bahwa oh ternyata unik juga sih produk minuman seperti ini, karena kan kita sekarang ini lagi prihatin memang ya, begitu banyaknya marak minuman-minuman yang tentunya hanya sekedar mementingkan rasanya, kemudian mementingkan kemasannya,
1: warnanya,
0: tetapi tidak mementingkan kesehatannya,
1: manfaatnya.
0: Ternyata kalau kita lihat, dan mungkin sahabat budaya juga bisa search di Google, tentu kita bisa lihat manfaat utama daripada bunga telang itu sendiri. Ternyata banyak sekali manfaatnya, termasuk menangkal radikal bebas. Bisa juga meredakan peradangan gitu ya, menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, Mbak Dita sudah berapa tahun nih menggeluti usaha ini?
1: Saya dari 2020. Saat kuliah, cuman itu belum paten di lokasi yang sekarang ini, yang di Pasar Cidu itu. Kita masih ikut event-event konser ataupun event-event sekolah, event yang ada di Makassar lah.
0: Nah, itu kan zamannya waktu COVID ya, 2020 itu.
1: Iya, 2020-2021 lah. Nah, kita juga online sempat dulu.
0: Iya, jadi mungkin bingung gitu ya,
1: iya,
0: mau ngapain, disuruh tinggal di rumah.
1: Di rumah iya.
0: Mungkin muncul ide nih ya,
1: ide ini,
0: bikin
1: iya.
0: minuman online, dijualkan secara online gitu
1: iya.
0: ya. Awal mulanya menjual ini seperti apa? Bagaimana responnya?
1: Karena ada beberapa menu juga yang lain, selain teh bunga telang. Jadi mulai dari teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, pada suka kayak jualan bukan
0: juga
1: di Gojek
0: ya?
1: Bukan di Grab kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang konsisten.
0: Intinya kalau kita usaha konsistensi. Ya berarti sudah 6 tahun jalannya ini.
1: Iya, kurang lebih.
0: Nah sekarang ini fokus penjualannya ini di Pasar Ciduk ya?
1: Iya betul,
0: malam hari gitu
1: di pasar malam kuliner Pasar Ciduk.
0: Jadi mungkin sahabat budaya yang sempat mungkin datang ke daerah Pasar Ciduk, nah, tentunya cari saja Tazira ya.
1: Tazira,
0: untuk
1: betul.
0: Yang penasaran nih minuman-minuman sehat, meskipun saat ini banyak minuman-minuman yang banyak dijual orang, tetapi dari sisi kesehatan belum tentu ya. Tapi kalau ini dapat sehatnya juga, dapat khasiatnya juga, segarnya juga. Baik Mbak Dita, sebentar kita akan lanjut, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Apakah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama dengan owner Tasiara, Mbak Dita ya.
1: Iya betul.
0: Baik, Mbak Dita tadi memang menarik sekali tadi eksperimennya sebenarnya ini mencampurkan kreasi apa namanya dari bunga telang itu dicampur sedikit lemon menghasilkan warna seperti ini ya.
1: Iya.
0: Oke, nah selama ini apakah memang hanya satu rasa varian aja atau bagaimana mengkreasikan dengan tetap bahan bakunya apa namanya bunga telang tetapi dengan varian yang lain kira-kira nih selama ini atau hanya satu varian ini aja?
1: Nah untuk sekarang kita masih varian yang segar dulu. Tapi insya Allah beberapa bulan ke depan kita ada inovasi lagi. Teh bunga telang tapi bahan dasarnya teh bunga telang dicampur susu. Jadi milk kayak gitu, milk telang ataupun inovasi kopi bunga telang. Kita masih ada beberapa inovasi ke depannya untuk Tazera.
0: Iya. Jadi memang lebih ke ini dulu ya, yang segar-segar ya.
1: Segar-segar dulu.
0: Jadi memang kalau banyak pilihan sebenarnya selama ini pelanggan kita enggak ada yang cari varian lain gitu ya.
1: Banyak, kita banyak. Juga ada beberapa varian milk, lemon tea dan lain-lain minuman segar juga.
0: Cuma memang ini satu ya, untuk variasi untuk teh
1: bunga telang. Iya, cuma ini yang identik.
0: Oh, jadi memang selain usaha bunga apa namanya bunga telang ini juga ada minuman teh lainnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, beberapa varian minuman segar lah intinya.
0: Iya. Tapi ini menarik sekali karena lebih ke apa ya dari sisi kesehatannya ya.
1: Iya.
0: Tasiara ini. Tapi yang lain-lain juga tetap menggunakan nama produk Tasiara itu.
1: Tasiara, betul.
0: Iya, Tasiara. Cuma varian khusus ini ya memang untuk bunga telang itu
1: bunga
0: sendiri.
1: Bunga telang,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau misalnya kira-kira nih bunga telang ini diinfus dengan rempah tradisional kayak kapulaga atau kayu manis, itu kira-kira pernah gak ngerasa?
1: Nah itu saya belum pernah coba sih, tapi menarik juga ya.
0: Iya. Kita coba ekspresikan lah ya bagaimana, karena itu tadi secara tidak sengaja merubah warnanya itu tadi. Karena penasaran, karena suka lemon. Akhirnya dipadukan, ternyata menghasilkan warna yang sangat menarik. Gitu. Tapi saya juga biasa sering-sering lihat di kafe ya. Minuman-minuman ini sebenarnya juga sudah masuk di kafe-kafe biasanya.
1: Iya. Sama untuk rumah makan juga pengganti makan. Warna nasi. Warna aleminya pakai teh bunga telang.
0: Oh iya, pernah memang saya lihat
1: nasi yang warna biru. Nah dari teh bunga telang.
0: Oh iya. Jadi banyak sebenarnya kreasi dari ini. Kalau selama ini kan masih mengandalkan bahan bakunya dari petani ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ini kan termasuk bunga telang ini kan termasuk tumbuhan liar gitu.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya dari sisi rencana kedepannya apa tidak ada keinginan untuk bikin apa namanya gardennya khusus untuk ini bunga
1: untuk
0: telang?
1: Untuk saat ini belum.
0: Belum ya.
1: Iya. Karena kita mempercayakan petani itu mereka sudah punya alat khusus juga.
0: Oh iya.
1: Mungkin kedepannya kalau misalkan memang kita ada rezeki ataupun kedepannya Tazera lebih besar lagi mungkin ada pikiran ke situ. Tapi untuk saat ini kita juga membantu petani lokal.
0: Wah itu dia. Memberdayakan ya petani-petani lokal. Tapi dari sisi bahan baku tidak terlalu mahal ya setelah dikeringkan ini. Per kilonya berapa biasanya dia?
1: Kurang lebih 250-an ke atas.
0: Oh, mahal juga
1: ya. Lumayan.
0: Tapi lumayan 1 kilo itu jangan bayangkan sedikit ya.
1: Iya.
0: Kalau beratnya mungkin 1 kilo. Tapi kalau dari sisi kualitas kuantitasnya banyak ya?
1: Banyak. Cuman kita memang pakainya juga lumayan banyak supaya teh bunganya terasa.
0: Oh begitu.
1: Pekat. Kita pakainya pekat. Karena kalau mau pakai yang sedikit juga bisa. Cuman warna dan rasanya itu hambar dia.
0: Tapi biasanya sebelum jualan ini dimasak dulu
1: kita
0: ya?
1: Masaknya setiap subuh, setiap
0: subuh.
1: Pagi.
0: Oh.
1: Jadi fresh, jual malam, paginya kita masak lagi. Kalau misalkan malam udah masih ada, kita buang.
0: Oh.
1: Kita gunakan yang baru lagi. Karena kalau teh bunga telang disimpan terlalu lama, rasanya berbeda, dia bergas.
0: Iya. Jadi jangan sampai nanti minumannya jadi apa ya, menimbulkan kayak fermentasi gitu ya. Iya, karena mengandung fermentasi kayak manis itu kan kalau tinggal lama berubah jadi gas gitu ya, bisa memabukkan. Tapi ini menarik sekali loh, karena minuman herbal yang tentunya mengandung khasiat banyak, tapi diolah menjadi minuman segar gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi selama ini untuk anak-anak aman gak ya untuk dikonsumsi seperti ini?
1: Aman, ibu justru, hamil juga aman.
0: Karena tidak ada bahan pengawet
1: lainnya.
0: Semuanya murni alami.
1: Murni alami. Herbal. mungkin kita cuma tambah pemanis gula, itu pun gula yang kita pakai tidak terlalu banyak.
0: Oh, jadi ada campuran gulanya untuk memberikan rasa manis.
1: Ya, tergantung peminatnya. Kalau mau madu, kita bisa gunakan madu. Biasa juga yang beli dia gunakan stevia. Jadi dia beli di kita murni teh, nanti dia sendiri teteskan yang campurkan gulanya stevia.
0: Waduh, menarik sekali ini. Dari tentu awal mula daripada merintis usaha ini, memang sampai sekarang ini bagaimana peminatnya?
1: Alhamdulillah. Banyak. Karena media sosial juga. Dulu tuh kalangan orang tua yang tahu manfaatnya apa, karena anak muda zaman sekarang belum tahu teh bunga telang itu apa, manfaatnya itu apa. Sekarang karena udah ada sosial media, kita edukasi juga di TikTok, di sosial media, tapi kita buatnya edukasi bukan edukasi yang tegang, edukasi yang candaan gitu, campur lucu-lucuan. Nah, alhamdulillah peminatnya sekarang di Pak Hasbido.
0: Kalau yang ngelola media sosial itu seperti siapa?
1: Admin sosial media saya.
0: Iya, pantas. Jadi memang kekuatan brand itu dari media sosial.
1: Media
0: ya?
1: Sosial.
0: Oke. Nah, kemudian melihat potensi pasar modern, kemudian teh produk ini sendiri tentu tidak harus mengandalkan secara penjualan secara offline ya.
1: Iya.
0: Di online saja bagaimana menurut respon pasar ini selama ini? Apakah sudah masuk juga di apa namanya?
1: Dulu kita sempat gunakan, tapi karena di pasar Cidu untuk Gojek itu susah masuknya, jadi insya Allah beberapa bulan ke depan kita bakal buka cabang yang dari pagi, kan kita jualnya malam, kita jual dari pagi dan untuk Grab Gojek di lokasi jualan cabang kita yang nanti.
0: Oh gitu ya, tapi selama ini berarti lebih masih fokus penjualan offline.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Instagram gitu masih?
1: Iya, kalau misalkan ada yang DM atau nge-WA mau di Gojekin, Gosen, kita juga bisa.
0: Oke, nah selama ini Mbak, selama kurang lebih 6 tahun nih menjual produk yang tentunya dengan menggunakan bahan-bahan alami, namun juga butuh kekuatan untuk mengedukasi masyarakat nih, apa tantangannya untuk menjual minuman herbal seperti ini, bunga telang yang tentunya mungkin secara apa namanya waktu butuh waktu yang panjang untuk mengedukasi masyarakat ya.
1: Nah, tantangannya itu edukasi.
0: Edukasi.
1: Karena dulu kita sempat jual teh bunga telang juga, tapi peminatnya ya hanya orang-orang yang tahu aja, orang tua, kalangan-kalangan orang tua yang tahu manfaatnya apa.
0: Ya.
1: Mereka beli karena mereka tahu oh segar dan manfaatnya apa. Tapi sekarang karena kita push edukasi-edukasi selama 6 tahun, baru 1 tahunan ini viral-viralnya karena kita alhamdulillah itu kembali ke media sosial. Kita setiap hari posting edukasi, setiap hari itu satu konten yang kita edukasikan melalui sosial media, entah itu Instagram, TikTok. Alhamdulillah sekarang malah yang beli itu anak-anak kuliah karena mereka bilang kalau mereka konsumsi teh bunga telang tidurnya jadi teratur.
0: Pas banget.
1: Iya, pas banget.
0: Kalau ada yang lagi suntuk apa namanya nyusun skripsi ya,
1: karena pesan saya aja dulu gara-gara stres kerjain skripsi dan lain-lain, orang tua suruh konsumsi ini dan betul tidurnya teratur.
0: Nanti saya coba, apakah nanti setelah minum tehnya langsung
1: ngantuk?
0: Bukan, maksudnya teratur cara menyersaya. Oke, kalau warna biru menjadi ungu ini dihasilkan tentu ada daya tarik visualnya sendiri. Kira-kira tadi dengan adanya temuan-temuannya, kan ini nemu sendiri ya?
1: Iya.
0: Proses pencampurannya itu kok ketemunya lemon dengan bunga telang ini merubah warna menjadi ungu. Selama ini enggak ada sih istilahnya secara bertentangan gitu untuk kesehatan gitu.
1: Enggak ada. Enggak karena ada ya. Pas saya coba-coba, coba-coba sendiri dan searching juga, ternyata memang di luar sana di kafe-kafe mereka sudah jual minuman yang pakai lemon dan membawa warna. Jadi tidak ada apa masalah untuk kesehatan kalau lemon dicampur dengan teh bunga telang merubah warna, itu enggak ada masalah.
0: Iya. Jadi tentu hal yang menarik di sini karena ada kombinasinya ya.
1: Iya.
0: Semuanya alami, kecuali tadi itu kalau misalnya mau dicampur gula, ada itu pun gulanya dipilih khusus ya.
1: Iya,
0: memang
1: mau dicampur madu ataupun stevia bisa.
0: Iya. Nah, kemudian keutamaan daripada bunga telang ini tentu banyak khasiatnya ya. Jadi minuman-minuman yang kekinian juga sih sebenarnya ini karena sudah banyak juga dipasarkan di kafe-kafe.
1: Iya, betul.
0: Nah, terus tentu membuat minuman ini semakin lebih diminati oleh anak-anak muda? Sebenarnya apakah kemasan seperti ini sudah mewakili untuk lebih diterima oleh anak-anak muda sekarang?
1: Iya, makanya dari Tezra sendiri kita menggunakan kemasan yang transparan. Menggunakan kemasan transparan, tulisannya pun kita buat bold dan transparan. Karena ketika minuman kita kan beberapa varian, beda-beda warna juga. Kita juga jual koko pandan, warna pink, leci milk, warna putih. Jadi semua varian rasa kita itu dituangkan pada kemasan ini, jadi kelihatan menarik.
0: Iya. Dan ini apa namanya, minuman khas ini tersendiri ya. Jadi semuanya minuman Tasera itu semuanya menggunakan bahan alami gitu ya?
1: Tidak semuanya.
0: Oh, tidak semuanya, iya. Khusus ini
1: susu,
0: aja.
1: Susu, ada yang milk, khusus ini dia memang teh. Iya. Sama ada varian Java tea, itu kita pakai black tea juga.
0: Iya. Jadi dalam hal beberapa jenis apa namanya jualan atau produk Tasera ini yang paling laris di pasaran itu apanya?
1: Ini yang teh
0: bunga telang. Ini yang teh bunga telang. Iya. Oh gitu ya. Oke. Nah, banyak juga yang memilih minuman teh telang ini sebagai apa namanya, minuman untuk kesehatan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya di malam hari ini kan menikmati dalam bentuk varian es begitu ya. Mungkin tidak semua orang juga bisa meminumnya dengan es, kan ada juga biasanya alergi dengan air dingin gitu. Nah, selama ini enggak adakah produk dari Tasera ini khusus untuk tanpa es gitu?
1: Untuk kita sendiri semua menggunakan es. Tapi kalau misalkan dari customer mau tanpa es, kita bisa buatkan tanpa
0: es. Begitu ya. Jadi memang lebih ke minuman esnya gitu ya.
1: Iya, minuman segar.
0: Tapi kok jualannya di malam hari?
1: Iya, karena kebetulan market kita kemarin di pasar kuliner itu. Makanya insya Allah beberapa bulan ke depan kita bakal buka cabang untuk pagi.
0: Pagi, apalagi ini kan lagi musimnya panas sekali.
1: Kemarau,
0: ya. El Dino sangat melanda, tentu butuh minuman segar dan menyehatkan. Oke, nah salah satunya adalah alternatifnya ini Tasera. Oke, baik. Sebentar, kita masih banyak hal yang ingin kami tahu seperti apa produk-produknya ini. Tetap bersama kami, Sahabat Budaya, di Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di teras UMKM, tentunya bersama dengan Mbak Dita Owner Teza Tasera ya. Baik, kita juga mau melihat bahwa tentu ketika punya produk khusus begini ya, minuman khas yang tentunya kaya akan kesehatan. Nah, trik atau strategi yang dilakukan Mbak Dita sendiri supaya ini apa namanya, pembeli yang tentunya tadi membeli tidak hanya sekedar menjadi pelanggan pertama, membangun hubungan dengan pelanggan itu supaya mereka tetap membeli itu atau repeat buyers-nya itu seperti apa?
1: Mereka biasa ini kayak cari tahu, tanyakan langsung ke saya kayak saya suka minumannya, mau tahu dong manfaatnya apa. Mereka kan biasa tidak mau ribet cari di Google ataupun apa, jadi kita sering sambil buat minum sambil edukasi juga sama pembeli.
0: Jadi ada memperbanyak juga preferensi ya terkait dengan khasiat daripada teh itu sendiri ya,
1: teh bunga telang
0: itu sendiri. Nah, kemudian di bisnis kuliner seperti ini kan biasanya orang punya selera yang berbeda-beda ya. Nah, untuk melatih kru outlet itu supaya merespon komplain konsumen itu terkait rasanya mungkin atau pelayanannya atau keterlambatan pesan itu seperti apa? Kan ini kan orang butuh biasanya beli bukan hanya sekedar dari rasa tapi sisi pelayanan juga ya.
1: Iya, betul. Nah. Jadi memang kita utamakan pelayanan kalau di Tezra itu. Memang kita masih di pasaran lokal tapi cara kita memperlakukan customer itu ya benar-benar seperti yang dilakukan orang-orang jualan di kafe kayak gitu. Kita misal kita nggak pakai antrian, cuman kalau misalkan mereka mau pesan bayar duluan sebentar diambil, kita memang buatkan langsung disimpan, nanti mereka datang udah langsung jadi. Jadi kita untuk masalah penjual dan pembeli sampai sekarang itu belum ada komplain tentang pelayanan. Alhamdulillah masih lancar.
0: Tapi terkadang kan biasa ada konsumen juga tuh yang biasanya punya kritis ya, menanyakan kandungan kalorinya atau keaslian bahan bakunya itu. Bagaimana Anda menanggapi ketika misalnya ada pembeli seperti itu?
1: Ya, kan? sering juga ditanyakan ya? Kayak ini warnanya pakai bubuk apa? Oh, tidak Bu, kita murni, malah kita sampai bawa sampel teh bunganya itu di outlet. Sampai lihat kayak Bu, ini teh bunga ya, coba dicelup ke air aja dia langsung warnanya jadi warna biru.
0: Oh, berarti ini bahan baku ada pada saat dimasak itu masih warna biru ya?
1: Warna biru.
0: Nanti pada saat dicampur lemonnya baru berubah warna ungu. Dan itu juga dilihat oleh pembeli ya.
1: Iya, kita langsung biasa praktek kayak Bu, ini ya warna biru. Coba kita kasih lemon jadi warna ungu. Jadi justru, kita tidak ada tambahan.
0: Justru itu menjadi materi marketingnya.
1: Iya, betul.
0: Karena orang langsung lihat proses pembuatannya. Nah, kemudian untuk kesehatan, ketahanan bisnis ini biasanya kan untuk keluar dari zona viral, biasanya banyak bisnis minuman yang redup setelah viral habis begitu ya. Nah, contohnya mungkin ya yang sering tren itu kan seperti misalnya SS yang viral begitu kayak Milo, Cafe, dan bagaimana strategi Anda untuk agar bisnis ini tetap eksis dan relevan dalam jangka panjangnya. Apalagi ini kan minuman khusus dari bunga telang gitu.
1: Insya Allah kita kan sekarang itu ada namanya FOMO-FOMO-an ya, anak muda. Tapi insya Allah karena kita memang menggunakan bahan alami, dan orang-orang udah tahu khasiat dan rasanya kayak gimana, mulai dari packaging dan kualitas bahan baku kita, mereka juga beberapa customer yang udah sering balik lagi. Insya Allah kedepannya kita pertahankan semaksimal mungkin kualitasnya dan juga membuat inovasi-inovasi baru lagi. Jadi orang tidak bosan hanya dengan satu menu teh bunga telang, di kemudian hari kita bakal buat menu-menu lain lagi. Tapi bahan dasarnya teh bunga telang.
0: Nah, sejauh ini waktu penjualan di pasar Cidungin sendiri selalu habis ya kalau untuk teh begini? Apa?
1: Alhamdulillah, malah banyak yang
0: masih ingin cari, habis ya.
1: Tidak kebagian.

0: maaf seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat berdaya dimanapun anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Makelong edisi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah, untuk sahabat berdaya yang mau menyanyi bisa datang langsung di studio, atau bisa juga nanti kalau kita lihat cukup waktunya selesai semua di studio, bisa kita kasih kesempatan juga untuk yang mau menyanyi.

0: Baik, sahabat budaya, untuk peserta selanjutnya ada Ibu Ajian di Nuraini di Cacami. Iya, kita mau menyanyikan lagu apa nih Bu Aji?
1: Ayo Mama dari Ambon.
0: Wah, dari Ambon di ini yang versi mana ini, yang di atas mu?
1: Iya, yang di atas.
0: Oke, dansa, kita dansa timur. Kita dengarkan Ayo Mama dari dikarakokan oleh Bu Ajian Deni.

0: terima kasih.
1: Luar biasa. Satu lagu dibuka oleh Bu Ajandi ini di apa? Ibu Aji. Hah? Siapa namanya? Mana daftarnya? Iya, baik sahabat budaya masih tentunya mendengarkan acara Makelo. Selanjutnya siapa lagi nih?
2: Dia jadi lalat.
1: Dia jadi lalat tahu. Pantas mirip juga Bang Enal juga karena dia. Siapa dulu yang menyanyi? Kita lagi. Coba mana daftarnya dulu tahu kasih. Iya. Kita kasih kesempatan selanjutnya.

0: Ya, selanjutnya Ibu Hajan di Junaidah. Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, kita mau nyanyikan lagu apa nih?
1: Udah nih tenri Bali.
0: Cewek. Udah niku. yang mana ini?
1: Ya ini yang di bawah ini.
0: Yang di ini.
1: Ya.
0: Cacam ini.
1: Iya.
0: Vers
1: cewek.
0: Tunggu dulu. Mana ke ini porsi?
1: Nada wanita.
0: Mudah-mudahan ini gitu. Cacam ini. Oke, kita dengarkan Ibu Ajan di Junaidah. Selamat mendengarkan.
1: Iya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Masih bersama di acara Makelong. Tadi sudah dua peserta sudah masuk menyanyi di studio. Selanjutnya artis dari Barukang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu kesyukuran karena bisa bersuah kembali bersama
2: biasanya, Ambrus. Biasanya ada pembukaannya itu untuk kaum muslimin dan muslim.
3: itu beda. Oh, beda. Itu bari bahasa ini makelang ini.
2: Iya, oke. Okay. Kita mau nyanyikan lagu apa ini?
3: Iya, Mujanci, salah satu lagu yang pernah dipulirkan oleh Iwan S.
2: Artinya kalau ada janji tak dipenuhi, Di.
3: Iya, dipenuhi karena berdosa itu, janji ada utang. Makanya jangan suka berjanji lah.
2: Widi, itu nama suka buat janji.
3: Tidak, saya cuma suka yang dijanji.
2: Oke, balik kita dengarkan.
3: Iya. Iya, Mujanci spesial yang di sana.

0: Oke, selanjutnya peserta yang keempat ada Ibu Haji Ramlah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lagunya apa nih kita menyanyikan?
1: Coba-coba lagu Bugis.
0: Bugis di?
1: Nanti Wibedina.
0: Oh, lagunya Sylvia mak kalau enggak
1: salah. Dia bawa lukanya.
0: Oke, balik.
1: Katanya.
0: Dia bawa pedina ya, cucu iya. Tahu. Oke, balik nih.
1: Kita orang Bugis tuh.
0: Iya.
1: Pasti tahu artinya.

0: Oke, selanjutnya dah Bang Enal. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Sebenarnya ada permintaan dari yang mempopulerkan lagunya Baluliva.
0: Iya, kenapa?
1: Namanya Didin Pratama.
0: Kenapa bukan itu?
1: Tapi saya bilang, iya. Kalau bisa, karena itu kan bosan, saya sering nyanyikan ya, sudah sering. Dan dihafal. Ini asik ya, ada janji.
0: Oh, asik ada janji.
1: Iya. Kebetulan Didin Pratama kan masih di Jakarta.
0: Iya. Oke, Malek. Siapa lagi?
1: Iya.
0: Awas ki, jangan salah sebut.
1: Asiki ada janji.
0: Asiki.
1: Asiki.
0: Asiki.
1: Asiki.
0: Katanya kasih kuat gitu.
1: Oh, iya. Ini karya cipta dari Ancila Ricci.
0: Iya.
1: Oh, iya.

0: Baik sahabat budaya, selanjutnya kita panggil, tampilkan artis selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Sasa.
1: Wabarakatuh.
0: Judul lagunya apa nih Mbak Sasa?
1: Siratu Kurese.
0: Wih, sirap lo nasira berarti. Siratu kurang sidi. Lagunya siapa ini?
1: Yeah.
0: Fajri Aiko nih?
1: Iya.
0: Ini mah yang di atas?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Siratu Kurang Sidi.
2: Ada rencana maku?
0: Belum, Pi. Iya.

0: Terima kasih Mbak Sasa. Pertanyaannya giliran demi pasul ini. Assalamualaikum Pak Sul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo
0: Al-Karibah. Iya, Al-Karibah Mbak Merecimu.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kan Siratu Kurasidi.
1: Iya. Yeah.
0: Kita nyanyikan sekarang Siratu Kuralim.
1: Iya. Yeah.
0: Apa judul lagu?
1: Sosorangku.
0: Sosorangku deh.
1: Yeah. Iya.
0: Sosorangku. Wey, Masya Allah.
1: Iya.
0: Tiga aku ya, Iwan.
1: Nada cowok.
0: Nada cowok.
1: Nada cowok yang di atas. Nada ini nada cewek kuliah itu.
0: Nada pria.
1: Iya.
0: Nada sosoran kudi.
1: Iya, nada cowok ambo.
0: Yang mana ini? Ada
1: kita,
0: ini nada.
1: Kita ulang ambo.
0: Ini.
1: Kita ulang kita dulu. Nada cowok. Cowok.
0: Iya. Oh, ini
1: yang di atas.
0: Baik. Langsung buat.

0: Oke, selanjutnya apa judulnya? Bangking na cini. Oke.
1: Nyiwan tompo langgam bodi.
0: Panur dindi.
1: Iya, langgam.
0: Bangking na cini.
1: Kakinya lihat.
0: Bangking.
1: Bangking ah. Bangking ah cini.
0: Bangken.
1: Bangking ah. Bangking ah.
0: Cini. Okinya dilihat di.
1: Iya.
0: Ini mau?
1: Kaki yang dilihat. Coba cini. Ini deh.
0: Yang di kedua.
1: Iya. Okay. Langgam biasa itu.
0: Oke, okay. Sudah siap, Mbak?
1: Iya, siap, Mbak.

0: Oke, selanjutnya ada Bang Alwiratag. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabarnya Alwi?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Apa judul lagu tak?
1: Nakuku.
0: Nakuku di?
1: Iya.
0: Rindu. Oke. Ini Midi. Yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama di?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan Alwi Retak, judulnya Nakuku.
1: Siap.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, selanjutnya ada Ibu Ibu Diana. Amin, amin tuh, Bu Haji.
1: Kita
0: Ibu Diana.

0: Nenek yakin apa? Okay. Nenek lihat ke kabar tak pernah.
1: Tidak aku kenal, kau pakai kacamata bila baru.
0: Tidak nalihat.
1: Apa judul lagunya?
0: Mengang Balulipa.
1: Iya. Okay, sudah siap.
0: Sambung ina, kainal.
1: Sambung nanti.
0: Iya, sambung ina.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sambung pakai apa?
0: Sambung pakai tali siraturahim.
1: Okay, balik.

0: Oke, selanjutnya ada Delumu.
1: Sama
0: silakan Delumu.
1: Saudaraku Denurung, kenapa enggak pernah ki hadir sayangku?
0: Oh, enggak pernah lama Di. Denurung yang dianu di dekatnya rumah sakit Haji nih. Oh iya tuh.
1: Ada tuh Haji yang di ini, semoga lekas sembuh nah.
0: Sakit tong kan.
1: Mungkin kembali dan pak ketua juga.
0: Lama tong.
1: Semua pensta anutai.
0: Lama tong ibak katon lap tong silpan.
1: Semoga sehat semuanya nah. Dan semuanya nih penggemarnya Prompa yang saya lupa sebut namanya.
0: Yang mana nih?
1: Salah yang aku semua.
0: Yang di atas ini.
1: Ini mau dia? Tahu membok ke baru kak ini.
0: Pamer baru ya.
1: Coba tak mengapa.
0: Iya, pokoknya kalau dia lu mau masuk ngaseng jinjo. Iya.
1: Ya, gagal jadi pengalaman.
0: Oke, kita dengarkan Pak Mai Roba-Roba ya.

0: Oke, sahabat budaya, selanjutnya ada siapa lagi? Di mana catatanku nih? Ibu Ayu. Lagunya Mak Boleh Sih Bulu Di. Iya, sudah siap, Meki? Tarik napas. Oke, siap ya?
1: Iya, iya.
0: Tarik napas, Ki.
1: Nervous.
0: Iya.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Yulmar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, judul lagunya Kak Dejiku Jangan-Jangan, Di.
1: Iya, betul.
0: Yang mana nih? Ini Mat 7?
1: Iya,
0: Mat 7. Oke, kita dengarkan Ibu Yulmar menyanyikan lagunya Kak Dejiku Jangan-Jangan.
1: Lagu ini buat semua pendengarnya Perempat tanpa terkecuali yang ada di Bunga Ejaya,
0: ya.
1: Terutama Pak Ismail yang lagi asik.
0: Oke.
1: Ada juga Ibu Haja Andi Eni, semoga lekas sembuh sayang. Dan juga saudaraku Dinurung, selamat di monitor, semoga terhibur selalu.

0: Oke, selanjutnya kita sapa beliau, Ibu Hajan di Nuraini, Di.
1: Iya, Di Nuraini.
0: Lagunya apa tadi nih? Hampir-hampir ini, Di.
1: Iya.
0: Iya.

0: Oke, selanjutnya ada Ibu Haji Ramlah. Lagunya apa nih tadi?
1: Papa Laku.
0: Oke, udah siap ya?
1: Oke.

0: Oke, selanjutnya Ibu Haji Andi Junaidah. Assalamualaikum. Ini lagunya apa nih yang kedua?
1: Minasari
0: Borita. Minasari Borita. Nada wanita nih?
1: Iya.
0: Oke, sudah siap?
1: Iya.

0: Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya dia ada cowok nih. Oke, terakhir Mini. Pak siapa? Pak Nurding. Oke, siap ya?
1: Iya, siap.

Baik Sobat Bria, dimanapun Anda berada, kita tutup dengan satu lagu Bugis ya, Taneng Ten Ribolo. Oke. Okay.

Baik sahabat berada dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di acara Makelong. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan acara Makelong. Semoga terhibur semuanya. Sampai jumpa di hari Minggu.

0: Sahabat Berdaya, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan kabar Na Pro 4 Lembah Rama. Rama merupakan kawasan wisata alam kaki gunung bawah kereng Kabupaten Goa yang terkenal dengan sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut hingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lambana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulsel, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

see.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Prambat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda di musik dan informasi di sore hari ini ya, menikmati juga lagu-lagu Nusantara. Dan kali ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Bone, di mana tren belanja emas yang biasanya meningkat jelang hari raya keagamaan tampaknya tidak berlaku di Bone menjelang Idul Adha tahun ini. Di mana kenaikan harga emas global yang terjadi belakangan ini justru membuat minat masyarakat untuk membeli logam mulia tersebut menurun drastis. Salah satu pedagang emas di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kecamatan Tani, Tariatam Barat, Wahyu, mengungkapkan bahwa menjelang Idul Adha kali ini jumlah pembeli tidak mengalami lonjakan yang berarti. Menurut Wahyu, daya beli masyarakat terhadap emas saat ini lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar global ketimbang momentum hari besar keagamaan. Biasanya pembeli lebih meningkat di bulan Idul Fitri dibandingkan Idul Adha. Hal senada juga diungkapkan oleh Alan, pedagang emas lainnya yang ada di kawasan yang sama, mengatakan bahwa sepinya peminat emas tahun ini sangat terasa jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.

0: terus.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Baik, sahabat berdiri, menampun Anda berada tidak terasa sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Budaya, air terjun Bisoro merupakan salah satu destinasi wisata alam yang letaknya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk. Air terjun Bisoro ini memiliki aliran air yang jernih dari ketinggian yang cukup menarik, dikelilingi pohon hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang. Namun, pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Bisoro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami, kehasil lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan. Demikian Kebarana Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini seperti biasa di hari apa nih? Hari Minggu dan TNI. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini. Dan tentunya sahabat budaya, kita di Sirena Pace senandung lirik Laguna Pro 4 Chess. Ya, kalau kita panas begini minum jus atau apa? Ya minum jus lah, minum minuman dingin itu suka makannya dengan apa? Kue kah atau gorengan kah? Panas matahari jadi orang banyak memikirkan kalau makan cemilan atau makan ya makan yang enak-enak. Ya menurut sahabat budaya, minumannya ditemani apa? Saya maksudnya bukan temani sih dan teh, minumannya apa yang biasa sahabat budaya minum? Yang dingin, teh, jus, itu temannya apa begitu? Ah dan teh bingung orang nanti. Oke, baiklah, kalau minum minuman yang dingin atau juga minum, pokoknya minum deh yang dingin-dingin. Sahabat budaya sukanya makan dengan apa? Gorengan kah? Dengan kue kah? Atau dengan apa? Suka dengan kue dentene. Kue apa? Kue bolu dentene. Oke deh. Baiklah sahabat budaya, saya coba terima telepon.
1: Telepon kali?
0: Iya. Ada telepon di 0811 400 9250. Saya coba terima dulu. Oke. Penelpon di kali ini siapa? Oh iya. Sri Sinta putus ya. Oke, dicoba lagi Sri Sinta ya. Saya terima telepon biasa dulu. Assalamualaikum, Mas Irina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik Laguna Pro 4 Chess.
0: Iya tau, apa kabar Bunda?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke deh, baiklah Bunda. Bunda, yeah. Kita kali ini bicara tentang kalau minum ki yang dingin-dingin, sukanya ditemani apa ini? Kan panas ya hari ini ya.
2: Sepanas apapun saya ya, sepanas apapun tidak pernah saya minum yang dingin.
0: Aduh, tidak pernah Bunda, biar es krim atau
2: enggak, karena saya takut ada apa ya, ada sesak. Kalau ya minum yang dingin. Jadi di kulkas itu ada air es, tapi tidak pernah saya minum.
0: Gitu.
2: Biar panas dan pene, tetap saya bikin teh.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tetap. Karena lebih nyaman saya rasa.
0: Iya.
2: Lebih enak.
0: Oh iya, akhirlah diterima alasannya beda-beda orang. Baiklah Bunda, mau dengar kalau apa Ki?
2: Disiapkan atau milih?
0: Milih, iya di saya lupa baca ya. Ah, menggoda jiwa, bisik tetangga, pasan. Ini lagu ini, lagu apa? Dangdut ya Bunda. Sesuci lebaran, kini ku sendiri, telepon cinta, siksa kubur, jeritan anak yatim, sakit dalam bercinta, kacamata hitam. Yang mana Bunda?
2: Tadi ada bisik-bisik tetangga ya?
0: Ada siksa, bisik tetangga. Kenapa
2: ada?
0: Iya, Elvis Casey.
2: Ya.
0: Suka bisik tetangga, mau tapi
2: bisik-bisik tetangga, tapi bisik-bisiknya yang positif.
0: Kan biasa memang begitu ya Bunda ya. Kita tuh biasa bisik tetangga bilang, ih ada itu di sini. Iya kah? Iya anu di. Ikut kau ikin urung. Saya kira saya Ji. Astaga.
2: Ada nih tadi itu sambal sayur.
0: Iya betul. Ih tidak lewat, sakit iko dong. Ayo gitu kan ya. Oh iya itu isik tetangga itu.
2: Ada tadi sambal ikan, bawa ikan kesukaan tak. Bagaimana nih? Mbak kembali ke sini.
0: Iya.
2: Begitu-begitu Ji.
0: Iya.
2: Oke deh Tene.
0: Iya Bunda, terima kasih ya.
2: Iya, makasih juga ya.
0: Iya Bunda.
2: Lanjut juga Ji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah ke penelpon biasa, kita WhatsApp ya langsung. Iya, Assalamualaikum Ibu Sri Sinta. Sirin apa Cik? Iya. Iya, Bu Sri Sinta. Bu Sri Sinta, kalau kita sendiri minum minuman dingin sukanya ditemani makannya apa begitu?
3: Nah,
0: kenapa? Ibu, nanti anu
3: puasa baru minum
0: kalau nanti kalau puasa angkat. Baru minum. Bu, mohon maaf suaranya hilang-hilang, Bu. Tapi iya. Iya. Kenapa,
3: nanti
0: Bu?
3: Nanti puasa baru minum yang dingin-dingin.
0: Nanti puasa baru dingin-dingin kalau hari iya. Yang kayak begini sekarang ini yang panas matahari begini. Ini
3: minum air hangat atau putih atau bikin teh.
0: Oh itu, tidak minum yang dingin-dingin ya kalau panas begini ya. Oke, baiklah. Bu Sri Sinta mau dengar kelong apa kita?
3: Jeritan anak yatim.
0: Jeritan anak yatim. Iya. Coba. Iya. Makasih, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sinta sudah bergabung di siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya Pak Radin di mana? Bantimurung ya Pak Radin. Assalamualaikum Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagi udah perempat.
0: Iya tahu ya Pak Radin. Pak Radin, kalau dingin begini terus minum air es apa menemani teman cemilannya?
4: Sekarang saya minum kopi.
0: Kopi. Oh ya.
4: Kalau saya selalu hari-hari minum itu air dingin. Mm-mm. Cepat anu flu.
0: Ah, sekali-sekali maksudnya. Biasanya minum apa? Tidak pernah satupun minum air dingin. Biasa ditemani apa?
4: Iya.
0: Tidak pernah. Tidak pernah minum air dingin kalau musim begini.
4: Ale saja itu, ale saja itu.
0: Oh iya.
4: Minta satu gelas. Lama-lama begitu biasa flu sudah.
0: Ah, tapi biasa makan minum begitu tidak ada yang menemani kayak gorengan mungkin atau kue bolu.
4: Tidak ada.
0: Tidak ada ya. Iya. Oke deh. Baik, iya. Terima kasih ikutan kalau enggak apa-apa. Bisik tetangga cerita anak yatim.
4: Nah, itu tadi pertama benda sopi itu.
0: Bisik tetangga.
4: Iya.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Radin.
4: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin di Bantimurung. Maros ya dentennya. Iya. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Sahabat Budaya 08 11 409 2250. Boleh langsung bergabung sahabat budaya yang mau ikutan dengan kelong ini di 08 11 409 2250. Ada yang mau bergabung? Silakan kita ke penelpon berikutnya. Ada yang ikutan dengan kelong bisik tetangga, jeritan anak yatim? Ih, masih tidur kidentenya semua orang. Iya kah? Tidak, Ji. Oke. Okay. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek?
5: Waalaikumsalam.
0: Iya,
5: Selandung Lirik Laguna Perompat, Cek.
0: Iya toh. Nur.
5: Ye.
0: Ik, dari mana, Ji, Ki?
5: Tidak, Ji.
0: Dengar, Ji, biasa.
5: Dengar, ya.
0: Oh, iya toh. Oke, okay, kalau begitu, terima kasih. Kenapa tidak pernah gabung maksudku?
5: Baru Ki bisa gabung.
0: Iya, bisa biasa tidak bisa di sibuk terus. Oke lah.
5: Apa itu temanya?
0: Temanya adalah kalau minum air dingin apa biasa temani? Gorengan kah? Kue bolu kah? Kue apakah? Adakah yang...
5: Iya gorengan lah.
0: Gorengan ya?
5: Iya.
0: Dasar untuk
5: gorengan. Pak wakil, pisang tepek ke, ubi jalan goreng ke, ubi kayu goreng ke.
0: Ih, muka gorengan ke.
5: Jangan
0: sok. Oh ikutlah. Iya. Ikutan keleng mana kita?
5: Ya ikutan lah pada kedua lagu.
0: Oke deh Nur, makasih ya, nah.
5: Ya buat desain nih.
0: Iya.
5: Lagi tugas. Iya.
0: Amin, makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu dua kalong sekaligus ber

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Sirena Pace Senandung Lirik Laguna Prom Pace. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirena Pace.
1: Waalaikumsalam. Yeah. Senandung Lirik Laguna dan Tekne.
0: Tidak salah lagi, ulang.
1: Bagaimana?
0: Senandung Lirik Laguna Pak Acis. Salah. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
1: Senandung Lirik Laguna
0: Pro 4 Ces.
1: Pro 4 Ces.
0: Iya tahu. Mantap, Ki. Jadi dari mana, Ki, ini hari?
1: Nggak kemana-mana.
0: Tidak ke kolam, Ki. Jebur.
1: Tidak. Buat apa keluar? Tidak ada pasangan.
0: Ke kolam ikan.
1: Oh, kalau itu pasti, ya.
0: Oh, tidak mandi-mandi,
1: Ki. Setiap hari.
0: Tidak mandi-mandi, Ki, di sana.
1: Nanti masuk angin bentek ne.
0: Ice.
1: Bentek ne.
0: Ye.
1: Kenapa tu nomor WA tidak aktif ki?
0: Nomor WA?
1: Ye.
0: Dan nomor WA aku.
1: Yang itu.
0: WA yang mana ya? WA yang mana? Tidak ada WA aku saya.
1: Nomor pribadi ta.
0: Tidak ada nomor WA aku.
1: Oh, tidak ada. Kasihan.
0: Tidak pakai WA aku dong. Tradisional ja.
1: Selalu dihubung, tidak mau kita tembus.
0: Dilarang mengganggu. Tulisannya begitu.
1: Yang merasa nah.
0: Yang merasa, iya deh. Aman-aman, yang merasa saja. Bagus.
1: Apa temanya ini?
0: Temanya adalah kalau minum kayak air dingin, lebih suka makan ditemani apa itu minuman dingin?
1: Saya tuh kalau minum air dingin batuk-batuk renteknya.
0: Tua mikir.
1: Nggak selama renteknya. Tidak selama, nah itu orang tua.
0: Tak pernah Ki minum air dingin, tidak pernah. Pernah atau tidak?
1: Pernah.
0: Terus apa temannya?
1: Kalau di kerja di bagian lapangan.
0: Iya, apa biasa kita makan temannya kue bolu ke, kue gorengan.
1: Tapi saya tuh setiap hari minum teh.
0: Iya, orang tua.
1: Dua kali sehari, pagi dan sore.
0: Itu orang tua, iya.
1: Tapi saya tidak mau, tidak ada pasangannya.
0: Iya, temannya maksudnya. Temannya itu teh, bukan kita.
1: Malas kami nanti kalau tidak ada temannya.
0: Temannya apa ini maksudnya?
1: Kue.
0: Kue, iya tahu. Oh, iya. Apa itu?
1: Bukan teman orang.
0: Oh iya. Siapa juga yang mau tawarkan?
1: Selalu pikiran begitu saya.
0: Ada Ji, kita tahu Ji. Merasanya jadi orang. Ketawa Ki Bunda Sofi.
1: Tanya gitu, tanya ke Dente nih, kenapa WA-nya tidak bisa tembus.
0: Ya nanti dia jawab Ji tuh. Nah lihat Ji, nah dengar Ji tuh, nah WA kan nanti ya. Oke deh. Oke kalau gitu, kilang apa? Menggoda
1: apa
0: jiwa
1: ini?
0: Menggoda jiwa, pasan, sesuci lebaran, kini ku sendiri.
1: Pelan-pelan baca.
0: Menggoda jiwa, pasan ke sesuci lebaran, kini ku sendiri, telepon cinta, siksa kubur, sakit.
1: Itu telepon cinta.
0: Malas deh. Semakin tua
1: telepon
0: semakin
1: cinta tengah malam.
0: Semakin tua semakin. Oke lah.
1: Itu
0: ada Ji. Ada Ji. Itu
1: telepon
0: Ji.
1: Telepon cinta tengah malam.
0: Enggak ada tengah malam.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Jadi kapan lagi menyiar dengan nih?
0: Saya besok Sirena
1: Pace.
0: Besok Senin.
1: Kalau acara kelontarung kapan?
0: Kelontarung kapan dia? Aku tidak ku tahu. Ki lupa ki sebentar ku WA ki lewat WA ini.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Tende.
0: Ye.
1: Tidak ada itu kodong imaya.
0: Iya, meninggal kodong. Iya. Kita itu ketinggalan ki.
1: Tidak ada canda-canda
0: iki. Tidak ada yang ganggu iki. Kita itu.
1: Kita ya, itu,
0: iya Pak, iya Pak, kita juga amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Dewi di Tangerang.
1: Iya.
0: Oke, Bu Dewi. Kalau Ibu
1: Senang dulir lagu no proom.
0: Paces, iya tahu. Nah ingatnya.
1: Enggak kita dilupa.
0: Iya tahu, saya lupa tanya Kika masih. Ibu Dewi, kalau kita sendiri tuh biasa minum dingin, yang dingin-dingin itu temannya apa biasa?
1: Biskuit.
0: Biskuit. Ya, oke baiklah. Mau kita dengar kelong apa? Menggoda jiwa, menggoda jiwa, pasan sesuci lebaran, kini ku sendiri, siksa kubur, sakit dalam
1: diriku
0: cinta.
1: Sendiri, apakah diriku sendiri? Sendiri
0: mana diriku sendiri? Diriku sendiri, mana ini? Tunggu, cari dulu. Kini ku sendiri.
1: Iya, karena sendiri kak sekarang.
0: Sendiri gimana? Di mana itu orang yang satu?
1: Tidak ada, belum
0: pergi.
1: Lahir.
0: Oh belum belum lahir kemarin maksudnya. Oke. Ya, makasih ya Bu Dewi.
1: Kasih kembali dan sehat selalu.
0: Kita juga amin ya Allah.
1: Sukses selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dewi di Takalar ya. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Sirena Pacek.
2: Senandung diri laguna perumpan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Putra dari Sinjai.
0: Putra, Pak Putra dari Sinjai. Oke lah. Pak Putra.
2: Alhamdulillah.
0: Panas di sana Pak Putra?
2: Di Sinjai lagi apa ya, lagi gerimis.
0: Oh, di Sinjai lagi gerimis. Oke lah.
2: Iya, Pak. Tidak kayaknya di Makassar.
0: Makassar kayaknya terang benderang deh Pak Putra ya.
2: Iya.
0: Pak Putra, kalau Pak Putra sendiri minum air dingin temannya apa biasanya?
2: Saya enggak suka minum begitu.
0: Oh, begitu. Terus apa?
2: Ya, anu apa? Air kopi saya suka itu.
0: Kopi ji. Oke, baiklah. Oke. Baik, Pak Putra ikutan Kelona, telepon cinta kini ku sendiri yang mana?
2: Telepon cinta.
0: Telepon cinta. Oke. Terima kasih Pak Putra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nana. Sirena Pacek.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
3: Senandung lirik lagunya Pro 4 Jazz.
0: Tahu apa kabar panas-panas begini Bu Nana?
3: Sama Ki Bambang.
0: Anu Ki, pergi Ki ini di kolam berbandi.
3: Sudah main mandi.
0: Astaga, ini panas sekali memang ya Allah.
3: Dua kali Mi.
0: Masya Allah, mandi dua kali tuh gimana ceritanya itu dia tidak beringus flu gitu.
3: Tidak, subuh-subuhnya dulu tuh baru ini kena geram mandi lagi deh.
0: Astaga, betul-betul. Oke lah. Unana, kalau dingin-dingin minum yang dingin-dingin itu apa biasa yang temani Ki? Kue
3: ya, tidak ada temannya kalau dingin-dingin deh.
0: Tidak ada Kak.
3: Iya, bisa sendiri Ki.
0: Masa berwarna atau tidak berwarna ini?
3: Yang berwarna.
0: Oh, yang berwarna. Enaknya itu di. Oke lah. Baik, kita saya kira baru asa temannya. Oke. Ya, Bu Nana, telepon cinta kini ku sendiri kelana yang mana kita?
3: Telepon cinta mana?
0: Ini deh. Siapa itu? Penasaran ke? Oke. Makasih ya Bu Nana.
3: Sayang.
0: Iya, Bu. Makasih banyak.
3: Sehat selalu, Nak.
0: Kita juga, Bu. Amin ya Allah.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat udah di mana saja berada, kita sudah punya berapa penelpon? 4 penelpon. Kita dengarkan dulu 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perang Pace. Saya terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Bagi sahabat budaya mau bergabung, silakan Ki bergabung di sore hari ini. Siang menjelang sore, mau sore dan lainnya. Oke, baiklah, kita terima dulu teleponnya. Assalamualaikum Sirina Pace.
1: Senandung
0: Lirik Laguna Pro 4 Ces.
1: Senandung Lirik Laguna
0: Pro 4 Ces. Iya.
1: Kenapa kamu bisa sampai kata?
0: Kenapa?
1: Kenapa Bugis sampai kata? Bugis.
0: Bugis kenapa?
1: Laguna kan Bugis, lagunya kayak sama.
0: Laguna.
1: Ya Bugis.
0: Iya kan, memang daerah toh, ke daerah.
1: Iya, betul. Iya.
0: Oke lah.
1: Iya. Dari pagi bersama ini.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau jadi meninggal nih.
0: Iya, sudah ini.
1: Enggak ada pesan canda di. Astagfirullah lagi. Lagunya berarti siksa kubur.
0: Iya, boleh siksa kubur. Boleh tahu dulu kalau kita minuman dingin lebih suka ditemani apa? Kue kah apa?
1: Di sini dan tenang. Baru berhenti hujan. Jadi kalau di sini panas makanannya pisang goreng.
0: Oh iya.
1: Kalau minum kianu air sejuk masuk ini. Kalau hujan-hujan di sini baru berhenti hujan.
0: Iya, jadi.
1: Iya.
0: Okay. Itu saja ya. Terima kasih ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bahari Bore Caming sudah bergabung dan kita ke Pak Jangkis. Oke deh. Assalamualaikum Pak Jangkis. Sirin apa Cek?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Lagi. Rompaces.
0: Oke deh Pak Jangkis. Pak Jangkis, kalau boleh tahu minum dingin apa yang kita biasa temani? Ada kuenya apa atau gorengan kah?
2: Kebetulan kula di sini banyak mie kue, jadi kue lah temannya.
0: Kue. Oke, baiklah. Oke, dengar kelong apa? Siksa kubur sudah. Menggoda jiwa pasan. Ah? Kacamata hitam. Halo, Pak Jangkis. Oke deh Pak Jangkis. Terima kasih ya Pak Jangkis.
2: Selamat bertugas.
0: Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Oke deh. Assalamualaikum Ibu Siti Nurbaya. Sirina Pace.
3: Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Oke deh Bu Siti Nurbaya. Boleh tahu. Kalau minuman dingin biasa temani apa yang kita makan? Kue kok?
3: Kue.
0: Kue. Oke, kue bolu.
3: Ya, kayak donat apa gitu.
0: Oke deh, Bu. Mau ikutan kelong apa?
3: Ya, ikut toh?
0: Ikut betul, iya.
3: Iya, yang ya terserah deh yang mana
0: sisa
3: saja
0: kubur.
3: Pokoknya yang
0: belum kacamata hitam. Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nurbaya sudah bergabung di sore. Ya, mau sore dan tenya. Oke. Baiklah, satu penelpon lagi sahabat budaya sebelum saya hadirkan kelong kemarana dulu di sahabat budaya. Kemarana Pro 4 begitu ya. Baik, kita coba lagi di kesempatan ini ada penelpon yang mau ikutan siksa kubur kacamata hitam dari Ayu Soraya, terus siksa kubur Ike Nurjana. Ada penelpon. Assalamualaikum Sirina Pace. Halo.
4: Ya halo.
0: Iya Sirina Pace.
4: Senandung Lirik Lagunya Perempat Ces.
0: Terakhir Pi, satu menit lagi nih. Oke lah. Siapa SD Nompo?
4: Iya.
0: Kenapa tidak pakai WA tumben? Susah tembusnya.
4: Bukan.
0: Bilang susah tembusnya.
4: Bukan susah tembusnya, cuma lagi ini. Kita itu.
0: Ah?
4: Lagi ini nunya WA-nya.
0: Lagi ganti-ganti itu ya. Bagus lah.
4: Bukan.
0: Apa pula?
4: Baik, tidak ada dan tenang.
0: Kuota.

0: Iya, cocok.
1: Kita uang juga itu kapten kalau di bambuang.
0: Betul sekali, rezeki itu harus kita syukuri.
1: Iya, kebetulan ini ada yang memberikan full satu dari terpas tadi pagi dulu.
0: Iya, toh alhamdulillah. Terus kita mau dengar kelong apa?
1: Lagu apa di situ, Pak?
0: Siksa kubur, kacamata hitam, ikutan Miki.
1: Terus lagi.
0: Oh, ini apa? Kasih lincah-lincah.
1: Emang saya pernah keberapa ya?
0: Keempat.
1: Oh, bener. Itu bisa dari keempat. Tidak ada pilihan.
0: Iya, betul ikutan, Mina. Oke lah.
1: Mereka kedua dapat keempat.
0: Ayo. Tapi ngomong-ngomong. Mereka
1: kedua masih dapat.
0: Iya, Kak. Kalau begitu saya mau tahu dulu ini. Kita kalau apa namanya makan minum ya, minum dingin-dingin. Temannya apa? Makanannya kue ke gorengan ke?
1: Yang dingin-dingin.
0: Iya, apa yang kita temannya ada bolu biasa atau kue kah atau apa gorengan?
1: Maksudnya minum yang dingin kayak mana dulu?
0: Banyak dingin yang berini yang berwarna.
1: Yang pakai warna ya?
0: Iya, yang berwarna.
1: Enaknya itu pakai kue.
0: Kue bolu ya?
1: Ya, kue bolu. Enak juga kalau kue bolu itu minum dingin, pakai teh dingin atau minuman anu.
0: Apa itu?
1: Ya, yang ada warnanya.
0: Iya, betul. Oke lah. Oke, Denompo. Saya mau baca kabar Ratna dulu, nah. Kita gak terlalu masuk selalu terakhir-terakhir, Pi. Oke.
1: Oke, makasih, nah. Baru tembus, toh.
0: Iya, oke lah.
1: Ya, kita terlalu patah dia tembus.
0: Iya, tahu. Cocok, ya. Banyak menel.
1: Oke, makasih, nah.
0: Kita juga, iya.
1: Lagi baca-bacar anu ini.
0: Apa itu?
1: Pakai jagung, kesini lagi.
0: Ini jenepon tuh, Gang.
1: Iya.
0: Oke, makasih, nah. Ada nampak di, sehat ke di.
1: Makasih, waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ikuti kabar Ratna Pro 4.
2: Kabar Ratna Pro 4.

0: Gambaran perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, jajanan getas memiliki akar budaya yang panjang di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Awalnya getas dibuat oleh masyarakat nelayan sebagai cemilan praktis yang tahan lama dengan bahan sederhana seperti tepung ketan, kelapa, dan gula. Seiring waktu, getas menyebar ke berbagai daerah dan sering disajikan dalam acara keagamaan atau upacara adat sebagai simbol rasa syukur. Bahkan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan keutuhan dan kebersamaan keluarga. Kini, getas menjadi salah satu kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan warisan budaya Indonesia. Ciri khasnya terletak pada teksturnya yang unik, yaitu lembut dan kenyal di bagian dalam serta renyah di luar karena lapisan gula yang mengeras. Rasanya merupakan perpaduan gurih dari kelapa dan manis dari gula dengan bentuk bulat atau lonjong berwarna keemasan. Ditambah aroma santan yang harum saat digoreng, getas menghadirkan cita rasa otentik jajanan tradisional yang tetap digemari hingga sekarang.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon biasa dulu ya, sahabat budaya, 0811 400 9250. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Berandu lirik, lagunya Prompat ya.
0: Ih deh Mas Gun, kenapa suaranya dibikin-bikin? Nah dikenal Ci. Jamek ya. Akan ditahu Ci Pak. Gimana Ci? Alalalah, sudah biasa mi di telinga. Jadi ndak. Iya yeah, Pak, iya yeah. Dimana kini Pak?
1: Tau
0: Dimana Ki?
1: Di
0: mana ki sekarang? Minasaupa ji.
1: MU.
0: Oh, MU Minasaupa cucu mi. Oke lah, Pak. Ya. Kalau minum air dingin ki itu lebih suka ki ditemani kue ka gorengan atau apa gitu.
1: Pisgor.
0: Pisgor. Iya tahu.
1: Iya, enak.
0: Panas-panas campur dengan dingin-dingin di. Cocok ki. Oke lah, Pak. Baiklah.
1: Apa lagu ini?
0: Menggoda jiwa pasan. Tahu pasan itu pas-pasan mungkin ya, pas-pasan. Sesuci Garba lebaran. Pas-pasan, hidup pas-pasan, hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan.
1: Bisa menggoda apa itu?
0: Menggoda jiwa. Api. Ih, yeah. Menggoda jiwa, maaf. Karaeng siapa itu menggoda okay. Jiwa? Oke lah.
1: Terima
0: kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Gunawan. Kita ke penelpon berikutnya. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagu na perempat C.
0: Tahu, ibu Nanda masuk, temannya masuk. Ih, tahu sejoli ki. Apa kabar Bu Panas? Sehat Jiki.
2: Alhamdulillah sehat. Kita alhamdulillah. Juga deh sehat.
0: Iya sehat. Amin. Alhamdulillah Bu. Mau kah tahu ini kalau dingin dingin tuh kalau minum ki air dingin yang berwarna itu temannya apa Bu?
2: Ya kebetulan sudah bikin baru wasa.
0: Aduh, ai curiga kayak Bu Nanda beli di kita ini atau suruh ki bikin ini baru wasa. Iya Bu Nanda. Cocok identik nih. Oke lah, baiklah. Kalau gitu.
2: Lagunya
0: oke, lagunya ini ada apa? Hidup pas-pasan, sesuci lebaran, sakit dalam bercinta, cemara biru, badai biru.
2: Sakit, yang... sakit dalam bercinta.
0: Oke lah ibu.
2: Oh, ngerti lagunya itu.
0: Iya, baik ibu. Terima kasih Bu Na.
2: Iya, makasih. Ada sehat selalu.
0: Iya, kita juga Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya yang ikutan dengan kelong ini. Ada dua kelong berturut-turut yang akan hadir sebentar ya. Oke, assalamualaikum. Sirin apa C? Mana? Nggak bisa. Nggak bisa dendeknya. Oke, dicoba lagi. 0811. Oke, bisa C. Assalamualaikum, Sirin apa C?
1: Waalaikumsalam, senandung lirik Laguna Pro 4. Apa kabar dendek nih?
0: Baik, kita iya baik juga.
1: Alhamdulillah baik, seperti yang kita dengar.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, hujan di Bone?
1: Kalau sekarang ini mendung sih, yeah. Tidak hujan.
0: Iya tahu. Okay, mendung sih. Mendung sih asar di, oke okay, lah. Asar di Bone boleh tahu. Kalau kita sendiri itu minum yang dingin terus berwarna apa temannya, gorengan kah, kue bolu kah?
1: Kalau minuman dingin yang berwarna itu saya sukanya itu gorengan atau donat.
0: Gorengan atau donat ya. Oke, okay, baiklah. Oke, okay, mau
1: saya
0: dengan
1: saya ngikut lagunya. Apa lagu yang tadi yang kedua dipilih tuh?
0: Sakit dalam bercinta.
1: Ai, tidak cocok.
0: Menggoda jiwa.
1: Tandanya saya di badai biru mau. Badai sandenya saya badai biru tadi.
0: Oh, Ice Tisnawati, nanti mudah-mudahan ada yang mau ya dengar.
1: Bagusnya lagu, bagusnya lagunya itu.
0: Iya, sebentar kalau ada ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, assalamualaikum, Asar. Selamat bertugas dan tenes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asar. Asar. Iya, Asar di Bone. Ih, belepotannya dente nih. Oke, okay, baiklah kita dengarkan dulu kelong ya. Karena belum ada yang menelpon. Ada yang mau ikutan kah kelong ini? Menggoda jiwa sakit dalam bercinta. Oke, okay, kita dengar kelong lah dulu ya sahabat Dude. Nanti kita akan terima telepon lagi berikutnya.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Paces Landung, Lirik Laguna Pro Paces. Ada penelpon biasa, kita terima dulu ya. Oke, assalamualaikum Sirena Paces.
1: Waalaikumsalam. Lagunya Pro Paces.
0: Iya, dan Liwang.
1: Taunya?
0: Tahu dong suaranya.
1: Kirek lupa, Mak.
0: Ngapa, Mi? Dilupa, ngapa, Mi? Dilupa, ya? Dan Liwang,
1: lupa, Mak. Kayak Jona, tidak lupa, Kak.
0: Jona?
1: Iya, emang seke gitu.
0: Seke?
1: Seke memang.
0: Memang nanti kubilang, kutanya.
1: Kubilang kasih masuk, nanti dan kasih masuk. Nanti bilang tunggu, tunggu, tunggu. Apa tunggu?
0: Iya, yeah. Antri tawa, Den Liwang. Banyak dia yang mau gabung lagi. Oke lah. Iya, Den Liwang. Sehat-sehat, Jiki.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, oke. Den Liwang kalau...
1: Mampu tadi ke situ, tapi... Iya. Kita gitu tuh.
0: Makin long ya tadi ya?
1: Iya, tidak. Udah ke situ kan lagi tadi.
0: Iya, nanti lain kali lah, insya Allah, umur panjang. Iya.
1: Sakit tadi, aku jadi gak ke situ.
0: Iya, alhamdulillah. Oke lah, iya. Baik.
1: Oke.
0: Iya, Den Liwang.
1: Apa
0: kalau...
1: lagunya, Kak?
0: Kalau Den Liwang, tunggu pertanyaanku di, kalau Den Liwang itu minum air dingin yang berwarna apa temannya biasa?
1: Biasa kalau berwarna biasa temannya itu biasa roti.
0: Roti, okelah iya. Den Liwang. Den Liwang. Apalagi,
1: kalau saya ini, kutungguin ya, penjual es tontong ini.
0: Penjual es tontong. Oke lah. Baiklah, Den Liwang. Mau dengar kelong apa? Hidup pas-pasan sesuci lebaran. Cemara biru, badai biru.
1: Cemara biru.
0: Oke lah, baik.
1: Nurali, Madi.
0: Iya, cocok. Iya.
1: Ya, oke.
0: Oke, terima kasih. Iya, kita juga amin.
1: Halo, Jono. Masuk ke Jono.
0: Tidak, Ji. Oke, terima kasih, Den Liwang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Den Liwang. Di Nuri, kita ke Pak Marsuki Yusuf di Telkomas. Iya. Assalamualaikum, Pak Marsuki. Sirena Pace.
2: Ya, bisa tembus. Sirena Pace, saya nulis laguna berlomba.
0: Semangat, Pak Marsuki.
2: Terus sekali bisa tembus ini.
0: Alhamdulillah, Pak. Iya, sehat, Pak.
2: Walaupun cuaca mendung, tapi hati tetap bercerah.
0: Mendung.
2: Oke,
0: Pak.
2: 3 menit cukup.
0: Iya, boleh. Bapak, kalau minuman dingin, biasa temannya apa? Kue bolu kah? Kue apa? Atau gorengan?
2: Kue bolu. Kambur sirup. Sirup teh, apa itu? Teh apa itu?
0: Iya, yang merah pokoknya. Jangan dicelur mereknya lah. Oke.
2: Merah manis.
0: Oke lah, baik.
2: Oke.
0: Lagunya? Hidup pas-pasan, hidup pas-pasan, sesuci lebaran, badai biru yang terbaik, rindu, berdayung cinta, kasmaran, cinta hampa. Ya.
2: Mele-mele cukup sana.
0: Kenapa? Rindu? Sama siapa kirindu? Sama siapa kirindu?
2: Ya, oke, terima kasih. Selamat bertugas. Lanjut lagi ya. Jaga diri, jaga tugas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Berakatuh. Liriknya lagunya Senandung Propom Paces.
0: Eh, tak balik.
1: Oh, tak balik. Aduh, takut-takut kan tidak masuk tuh, ternyata masuk jadi apa?
0: Iya, Senandung lirik.
1: Senandung lirik nih, lagunya Propom Paces.
0: Iya tahu, cocok ki, buru-buru nah.
1: Iya, buru-buru Kak Bella, aku pikir nanti tidak tembus Kak.
0: Kenapa Mie? Di mana ki ini, Pak?
1: Di anu kayak ini, di Ertasning.
0: Di Ertasning, Ki?
1: Iya, tapi di arah anu, Ji, arah ke Petarani. Kalau yang arah ke Goa, wah, macet sekali. Stres orang.
0: Iya, perbaikan jalan, Di.
1: Iya, karena di sana kan dicorki anunya. Soalnya, tapi hanya deh, terlalu lama. Ada mini kapan? 10 hari.
0: Oh, ya pelan-pelan tahu apa, supaya bagus, Ki, maksimal, Ki, hasilnya. Mungkin begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Biar mie lama, tapi yang penting nak kasih kuat, Ki, supaya tidak selalu.
0: Iya, betul.
1: Rusak-rusak.
0: Betul, iya, cocok, Ki.
1: Iya.
0: Amin. Ayah, oke okay lah.
1: Iya, mudah-mudahan tidak begitu, mie nanti, nih, minggu depan.
0: Iya.
1: Mau mie orang lebaran.
0: Iya, betul. Oke lah. Kita dengar Cemara Biru, Rindu. Cemara Biru sudah ada, Rindu.
1: Jangan, mau lagu Rindu, mau.
0: Rindu, oke, okay, baik.
1: Mudah-mudahan. Aku ada yang rindu.
0: Ihi. Oke lah.
1: Kalau enggak ada rindu berarti enggak mau itu Pak Indi.
0: Ih, cocok ya. Iya. Oke. Okay. Oke okay, deh, Opa. Terima kasih Opa Is.
1: Iya, makasih banyak. Iya, saya ikut lagu Mas saya, ikuti lagunya.
0: Iya, Opa.
1: Yang suka orang itu tuh aku suka Tommy.
0: Iya, Opa. Terima kasih ya, Opa ya. Sehat terus.
1: Iya, makasih.
0: Hati-hati.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is, terima kasih sudah bergabung dan semoga rezekinya lancar, amin ya. Baik, sahabat budaya, saya mau tunggu telepon lagi, yang mau ikutan, boleh? Mau ikutan dengan kelong ini, boleh? Ada kelong apa, dentenya Cemara Biru, Rindu dari Megiset, yang mana? Yang mau didengarkan, silakan yang mau ikutan lagu ini, saya nantikan teleponnya di... Oke, okay, ada yang bergabung, kita satu penelpon lagi ya. Iya kah, dentenya? Iya, yeah, oke, okay. Assalamualaikum. Sirin apa, Cek? Iya?
2: Halo?
0: Iya, Ibu Nurintan?
2: Senandung lirik lagunya Propom Paces.
0: Iya tahu. Nah hafalnya Ibu Nur Intan. Ibu Nur Intan.
2: Iya. Yeah.
0: Kita kalau apalagi minum air dingin yang berwarna temannya apa itu?
2: Saya tidak minum air dingin.
0: Kenapa ini?
2: Anu sakit dadaku kalau minum air dingin. Ah. Saya minum aja air hangat.
0: Tapi dulu kalau
2: kue dadar,
0: iya.
2: Rokok-rokok cangkuneng,
0: iya.
2: Rokok-rokok unti, yang iya. Goreng itu. Kalau yang dingin tidak minum, Mbak Denten.
0: Oh iya, Bu.
2: Sakit dadaku.
0: Tapi kalau dulu Ibu minum air dingin ada temannya tidak ya?
2: Iya tidak, waktu kita masih
0: muda,
2: ya, dulu? Waktu kita masih sekolah itu. Minum yang dingin-dingin tidak apa-apa.
0: Iya.
2: Sekarang ini kan sudah, anu mungkin, Dentennya jadi...
0: Kalau
2: dikurangi nih,
0: iya.
2: Kalau pergi di pesta sih kalau ada yang biasa kalau ada agar-agar itu agak dingin, saya tambah air saya bentengnya.
0: Iya, oke lah.
2: Soalnya sakit dadaku kalau terlalu dingin.
0: Iya, dimengerti usia ya Bu ya. Tapi dulu waktu muda Ibu kalau minum air dingin yang berwarna apa temannya biasa? Yes. Gorengan kah? Dulu zaman sekolah, kalau Ibu minum air
2: biasa
0: dingin.
2: Biasa anu bentengnya. Kue bolu yang diiris-iris toh.
0: Oh iya.
2: Atau ada itu kue onde-onde namanya yang ada wijen di luarnya itu. Itu suka.
0: Oh iya.
2: Sama apa perangi.
0: Iya tau. Oke lah.
2: Itu kayak cerencet.
0: Iya. Ibu Nurintan kelongnya ikutan Cemara Biru Rindu yang mana?
2: Kalau tadi Ike Trisnawati sudah diputar.
0: Ike Trisnawati Badai Biru belum tapi Ibu ikutan sekarang Bu. Karena penelpon keempat.
2: Iya, Cemara Biru mau kalau
0: semoga ada nanti ya.
2: Ada Ice.
0: Yeah.
2: Saya suka lagunya Ice Trisnawati itu.
0: Iya, yeah, Bu. Nanti ya, Bu ya. Semoga ada yang minta ya lagunya ya.
2: Ya, oke, okay.
0: Iya Bu, terima kasih Bu Nurinta.
2: Iya, terima kasih Dentene, selamat bertugas ki, sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurinta, doa yang sama untuk Ibu Nurinta ya, di Takalar sehat selalu. Baik, kita coba dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bagi misar mata malam berikut di mana saja berada, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Sirina Paces Senandung Lirik Lagu Napa Rompat Ces. Atau ada yang mau bergabung? Satu lagi ya. Dan Tene boleh, satu lagi. Kalau ada yang mau bergabung, boleh. Satu penelpon untuk satu kelong. Yang mau bergabung 0811 400 9250.

Baik, penelpon terakhir kita, sahabat budaya di Sirena Pace. Assalamualaikum, Sirena Pace. Ya lo, Sirena Pace. Senandung lirik laguna perempat Ces. Halo. Iya, halo, Sirena Pace. Oke, baiklah. Kita sudah tidak bisa lagi ya lanjutkan kebersamaan kita di Sirena Pace. Senandung lirik laguna perempat Ces. Saya harus pamit. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita dengarkan Badai Biru dari Ice Trisnawati. Sesuai yang maunya siapa tadi? Asar Ribone ya? Ya, oke. Asar Ribone nih kelongnya. Coba ya.

0: Budaya Pulau Dua Balantak merupakan destinasi wisata bahari yang terkenal di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dikenal dengan dua daratan kecil yang terhubung oleh hamparan pasir putih saat air laut surut, pulau ini menawarkan pemandangan laut jernih berwarna biru kehijauan, terumbu karang yang masih alami serta suasana tenang yang cocok untuk wisata alam dan fotografi. Selain keindahan alamnya, Pulau Dua juga memiliki daya tarik berupa ekosistem laut yang kaya dan masih relatif terjaga, menjadikannya lokasi potensial untuk snorkeling dan eksplorasi bawah laut. Akses menuju pulau ini umumnya melalui perjalanan laut dari daratan utama Banggai, dan meskipun belum terlalu berkembang secara komersial, keasrian serta keunikan bentuk kepulauannya menjadikannya sebagai salah satu tersembunyi di kawasan timur Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama sore hari ini di acara Dunia Wisata dan saya akan menghadirkan informasi dari Dunia Wisata. Seperti apa informasinya nanti ya sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kasih dengar dulu kelong di, oke.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudangah di pinggangnya, dan menyarungkan kain cindea di dadanya. Itulah yang menjadi Raja di Goa.
1: Balak Lompoa berada di Kelurahan Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48. Lokasi ini merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 3 hektar. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Balak Lompoa ini memiliki makna yang besar bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Goa. Lantas, apa arti Balak Lompoa yang bersejarah ini? Kita dengarkan cerita sejarah dari Balak Lompoa bersama Abdi Mahesa, penggiat seni budaya di Sulawesi Selatan.
0: Balak Lompoa itu adalah bekas istana Kerajaan Goa dengan ciri khas berbentuk rumah panggung adat masyarakat Bugis Makassar. Istana Balak Lompoa ini dibangun pada tahun 1936 pada masa pemerintahan Raja Goa Imangi-Mangi Dematutu Sultan Tahir Muhyibuddin Tumenanga Risunggu Minasa. Bangunan ini dibangun sebagai bentuk perlawanan terhadap imperialisme dan juga sistem politik yang berlaku pada masa itu, di mana Kerajaan Goa setelah ditaklukkan melalui Perjanjian Bongaya, semua bangunan istana itu tidak boleh dibangun tanpa izin dari pemerintah VOC atau pemerintah yang berkedudukan di Batavia pada masa itu. Lalu Sultan Tahir Muhyibuddin ini dikenal sebagai seorang patriot sejati dan seorang negarawan, dan juga memiliki ilmu agama yang kuat dengan tarekat Al-Hawatiyah yang beliau dalami. Lalu istana ini memiliki posisi dan peranan yang strategis untuk menghimpun dan menjadi ruang diplomatik antara raja-raja di Sulawesi Selatan dengan pihak company yang berkedudukan di Makassar pada masa itu. Jadi bangunan ini menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan secara diplomatik antara kerajaan-kerajaan lokal melakukan perundingan dengan company yang berkedudukan di Makassar dan di Batavia. Bangunan Balak Lompoa ini memiliki 3 bagian ruang. Ruang pertama itu adalah kalebala, ruang tengah. Dan ruang paling atas itu atau loteng yang disebut dengan pamakang, dan yang ruang bawah itu disebut dengan pasiringan. Ketiga bagian rumah ini secara vertikal melambangkan hubungan keseimbangan bagi masyarakat Bugis Makassar yang mengenal sebuah pandangan kosmologi yang membagi kehidupan ini menjadi 3 tingkatan. Bagian atas disebut dengan Botilangi, bagian tengah disebut dengan Alekawa, dan di bagian bawah disebut dengan Pertiwi. Jadi ketiga bagian ruangan itu merupakan manifestasi kepercayaan lokal masyarakat Bugis Makassar.
1: Museum Balak Lompoa merupakan rekonstruksi dari Istana Kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-31, Imangi Mangingi Daematutu, pada tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Museum ini berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum tahun 1936. Dalam bahasa Makassar, Balak Lompoa berarti rumah besar atau rumah kebesaran. Dan di dalam masih ada peninggalan benda-benda pusaka Balak Lompoa yang masih menjadi daya tarik untuk mengenal sejarah dari Kerajaan Goa.
0: Istana Balak Lompoa itu adalah atribut-atribut yang sangat penting bagi kerajaan dan memiliki peranan yang sangat utama untuk menegaskan dan melegitimasi kedudukan raja. Pusaka-pusaka itu antara lain adalah Salokoa. Salokoa itu merupakan mahkota Kerajaan Goa yang ada sejak pada masa Raja Goa pertama, Tumanurung Bainea, yang memiliki berat sekitar 1768 gram. yang memiliki permata sebanyak 250 buah. Yang kedua itu ada yang namanya keris Tata Rapang. Keris Tata Rapang itu adalah keris pemberian dari Kerajaan Demak. Yang ketiga itu ada namanya Sudanga. Sudanga itu sebuah kalewang yang berlapiskan intan permata dan juga bersarungkan emas. Selanjutnya ada namanya Kolara. Kolara itu sejenis rantai yang dipakai pada saat pelantikan Raja Goa. Ada juga yang namanya Poto Jangat Jangaya. Poto Jangat Jangaya itu adalah gelang yang berpasangan yang masing-masing gelangnya itu terdapat kepala naga. Selanjutnya ada yang disebut dengan Laklang Sipue atau payung separuh dari Kerajaan Goa yang menaungi Raja Goa kemanapun dia pergi. Ada juga panji Kerajaan Goa yang bernama Sulengkaya. Dan yang paling penting itu adalah Salokoa dan Sudanga. Sebagaimana istilah pelantikan Raja Goa, Inainai Anjuju Mi Salokoa, Ampasapi Ki Sudanga, Ambarai Cindea, Ia Miantu Karen Nuri Goa, Sombai Karen Nuri Goa. Artinya, barang siapa yang menjunjung atau mengenakan mahkota Salokoa, menyelipkan pusaka pedang Sudanga di pinggangnya dan menyarungkan kain cindea di dadanya, itulah yang menjadi raja di goa. Sembahlah rajamu di goa. Artinya patuhlah dan taatlah terhadap raja atau kareng yang ada di goa.
1: Benda-benda pusaka yang ada di dalam Museum Balak Lompoa ini harus tetap terjaga dan tetap awet untuk menjadi saksi sejarah hingga ribuan tahun. Di Kerajaan Goa sendiri memiliki tradisi turun-temurun acara kalompoang, yaitu merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Balak Lompoa. Inti dari upacara ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu pembersihan dan penimbangan Salokoa atau mahkota yang dibuat pada abad ke-14. Mahkota ini pertama kali dipakai oleh Raja Goa, I Tumanurunga, yang kemudian disimbolkan dalam pelantikan Raja-Raja Goa.
0: Tradisi turun-temurun itu berupa acara kalompoang, yaitu pencucian pusaka Kerajaan Goa yang diadakan pada Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, yang diawali dengan namanya Amolon Tedong. Itu bagaimana kerbau yang akan dikorbankan itu mengelilingi istana, yang kedua itu namanya Aleka Jekne, atau mengambil air dari bungung lompoa yang dijadikan sebagai bahan untuk pencucian benda pusaka nantinya.
1: Abdi Mahesa, seorang budayawan muda dari Sulawesi Selatan yang sejak kecil tertarik dengan kebudayaan.
0: Harapan dan juga pesan kepada wisatawan, cagar budaya dan juga anak-anak muda adalah bagaimana kita harus mengungkap kembali dan mentransformasi kembali nilai, pesan dan juga semangat dari peninggalan-peninggalan bersejarah. Inilah sebagai identitas dan bukti bahwa kita memiliki peradaban yang besar sejak masa lampau. Bangunan-bangunan bersejarah dan benda-benda bersejarah adalah saksi bagi kita pada hari ini tentang bagaimana kita pandai merawat, pandai menjaga, pandai memelihara, dan pandai untuk mengembangkan dan juga meningkatkan nilai dan juga hakikat dari benda-benda pusaka atau peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kerajaan Goa ini.
1: Semoga saja masih akan terus ada orang-orang yang bersedia memelihara peninggalan nenek moyang ini, sehingga anak cucu kita tak perlu mengenang rumah adatnya hanya dari buku bacaan atau cerita orang tuanya saja. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya, ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Ya sobat berada di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan kebersamaan kita sore hari ini sahabat budaya, saya akan menghadirkan informasi terkait tempat wisata. Tempat wisata yang bagus untuk dikunjungi di mana, Denten? Baik, tempat wisata yang bagus dikunjungi sahabat budaya ini adalah satu tempat yang mungkin jauh tapi enak. Enak apa, Denten? Enak suasananya, enak makanannya. Begitukah? Atau apa nih suasananya? Ya, kita cari dulu ya tempat wisata yang punya restoran, tempat makan ya. Oke. Di Sulawesi Selatan, di manakah itu? Wah, sahabat budaya. Kalau saya sih pernah datang ke tempat wisata, itu memang di dalamnya tuh ada jualan. Jualannya itu di mana nih, Denten? Ada di Maros, Mall Maros. Di dalamnya itu sudah tersedia makanan di tempat itu. Jadi kalau kita pergi ke mall, itu ada permandian di sana, kita boleh belanja di sana. Di mana lagi? Ada di Goa. Ada namanya Dairy Land Farm The Park Goa. Ini salah satu destinasi wisata keluarga populer yang berlokasi di wilayah Goa. Dan tempat ini sahabat budaya menyajikan area rekreasi dan tempat makan berkonsep alam dengan pemandangan danau Bili-Bili yang ikonik. Ada lagi? Ada lagi Denten, di mana? Di Saung Rindu Alam Goa. Oke. Saung Rindu Alam Goa ini memang tempat rekreasi yang kita bisa lihat apa sih Denten? Kalau saya pernah pergi ke sana, itu tempatnya sahabat budaya, dia kolam ikan. Di sana terdapat kolam ikan yang bermacam-macam warna ikan ya. Di sana ada apa ya, ada ikan mas, ikan koi, ikan apa lagi, pokoknya ada ikan-ikan berwarna-warni di dalam kolam itu. Terus kita bisa memberikan makan sama ikan itu, dan ikan itu akan mendekat sahabat budaya. Apalagi maksudnya tempat itu dia di atas empang, kayak empang gitu ya, kolam buatan, dia di atasnya apalagi tempat apa ya, dudukannya untuk duduk kita makan, itu ikan di bawah bisa jalan. Jadi itu namanya saung. Jadi dia di atasnya kita duduk, ada ikan di bawah. Jadi kita bisa melihat ikan-ikan yang ada. Itu tempat wisata alam buatan ya. Karena ikan kan banyak ya. Terus dia bikin tempat duduk di atas kolam ikan itu, dan di tempat itu pula kita bisa memesan makanan. Pokoknya banyaklah jajanan, yang penting kantongnya tebal. Gitu Denten. Iya, jadi Saung Rindu Alam ini terletak hanya 30 menit dari kota Makassar. Dan tempat ini menawarkan wisata kuliner santai di saung-saung bambu yang dikelilingi kolam ikan yang saya tadi bilang. Area memancing juga bisa di sana. Dan sahabat budaya bisa mancing. Ada area pancingnya dan juga air terjun buatan. Iya ada. Ya ada air terjun buatan di sana. Oke, baik sahabat budaya, saya akan kembali. Di mana lagi? Kita coba dengarkan kelang berikut ini.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nah saja berada itulah sebuah kelang, sudah kita dengarkan serampang Bugis dari Nuraniza Idris ya. Kita ke tempat wisata yang punya kuliner juga di sana. Sambil berwisata bisa makan atau alias jajan ya. Bawa jajannya tebal-tebal, uangnya tebal-tebal maksudnya. Supaya bisa jajan banyak gitu ya. Apalagi bawa keluarga ya. Ada namanya Kampung Kuliner Lambe-Lambe Batu Napara di Maros. Ini berjarak sekitar 33,4 km dari Makassar, dan tempat wisata ini, sahabat budaya, itu menyajikan kuliner khas Bugis Makassar dengan pemandangan asri hutan nipa-nipa. Ada juga gazebo dan kolam pancing. Sudah kesana Dentene? Belum ya. Siapa tahu nanti Pak Asis mau ajak kita kesana gitu ya. Jauhnya Dentene, bercanda. Baik, ada lagi sebenarnya sahabat budaya, tapi kita harus tuntaskan informasinya karena kita akan mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami jelang kita mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sebentar jatuh pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Nusantara Sore masih

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Kita jelang mengikuti risalah maghrib hari ini akan bersama narasumber Bapak Ustaz Malom Basang dengan topik kita Al-Quran dan kehebatannya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bashiran wa nadhira. Wada'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar Risalah Maghrib, ya insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersama dengan Ustaz Malung Basang Zainuddin. Tentunya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita ini. Karena dengan syukur itulah sehingga kita bisa memperoleh ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan salah satu syukur kita kepada Allah adalah Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak seperti nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh suri teladan bagi kita semua. Jamaah pendengar Risalah Maghrib, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quranul Karim yang tentunya merupakan kitab suci kita yang senantiasa kita membacanya bersamanya belajar membaca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bercerita tentang janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara janji-janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran adalah yaitu Uda'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi tentunya jamaah sekalian, yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, seorang Muslim, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita yakin bahwa tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam Al-Quranul Karim, maka pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi janjinya. Allah tidak pernah lupa terhadap janjinya. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Berbeda dengan kita manusia. Manusia itu tatkala hari ini berjanji, boleh saja esok dia lupa. Atau mungkin bulan depan, tahun depan, dan hari-hari berikutnya manusia itu lupa terhadap janjinya. Tetapi Allah tatkala telah berjanji, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah lupa terhadap janjinya. Lantas mungkin ada yang bertanya di dalam diri kita bahwa Allah telah berjanji ketika kita berdoa, tetapi kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan doa kita terhalang, belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mungkin sebagaimana kisah yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi, bahwa datang seseorang kepada baginda Nabi melaporkan hal tersebut, mengatakan, Ya Rasulullah, bukankah Allah itu telah berjanji dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepadaku, niscaya doamu akan kukabulkan. Akan tetapi kenapa hingga detik ini Allah belum mengabulkan doa tersebut? Padahal ketika saya berdoa dengan khusyuk, menggunakan pakaian yang paling bagus ketika berdoa. Tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa-doaku hingga detik ini? Maka kata Nabi pada saat itu, di dalam tubuhmu terdapat makanan yang haram. Pakaian yang engkau pakai, membelinya tercampur harta yang haram. Fa'anna yustajabula, maka bagaimana mungkin doamu itu dikabulkan? Jadi para pendengar Risalah Maghrib yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin doa kita bisa dikabulkan cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling pertama kita lakukan adalah menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram yang bisa menyebabkan konektivitas doa kita terputus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun harus mencari waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa di waktu yang mustajab itu, maka insya Allah doa kita akan lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah.
Di antara waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat yang bagus berdoa adalah salah satunya adalah di sujud terakhir dalam sholat kita. Cuma harus ada yang kita ingat, ada catatannya, bahwa di sujud terakhir sholat kita yang dimaksud oleh ulama ini adalah ketika kita sholat sendiri atau misalnya kita sholat berjamaah, kita sementara berdoa dan lantas imam sudah bangun dari sujudnya, maka kita tidak boleh berlama-lama memperlama sujud terakhir kita dengan memperbanyak doa tatkala imam sudah bangkit dari sujud. Kapan itu kita lakukan jamaah sekalian, maka itu bisa menjadikan sholat kita makruh. Jadi misalnya sujud terakhir yang paling bagus adalah yaitu sujud di sholat-sholat sunnah kita. Makanya banyak sholat-sholat sunnah dalam Islam. Ada namanya sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Misalnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya jamaah sekalian. Jamaah insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, dia mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hajat, maka Imam Al-Ghazali mengatakan jangan pernah rubah doa kita di dalam sujud terakhir kita selama 40 hari 40 malam. Jamaah yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, janji Allah dalam Al-Quran yaitu وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Ketika engkau menginfakkan sesuatu kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ يُخْلِفُهُ, maka pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti segala sesuatu yang kita infakkan dengan catatan kita ikhlas memberi tanpa karena ingin dipuji, tanpa menyebut-nyebut atau tanpa menyakiti hati orang yang kita beri bantuan. Karena terkadang ada orang yang membantu sesamanya tetapi semua tetangganya atau mungkin satu kompleksnya tahu bahwa orang ini telah membantu si fulan, ini tidak boleh kita lakukan karena itu bisa merusak pahala kita, tentunya kita merugi. Kemudian yang terakhir, janji Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin ini yang sering kita alami dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji iya kunu fuqara'a yugnihimullah. Tatkala engkau fakir, miskin, ketika engkau sendiri, ketika kita menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan rezeki kepada kita. Lantas ada yang bertanya, kenapa setelah menikah bukan rezeki lapang yang kami dapat, justru rezeki kami semakin melarat? Ternyata jawabannya adalah Allah membukakan pintu-pintu rezeki dari pasangan suami istri, cuma terkadang di antara pasangan suami dan istri ini menutup pintu syukurnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak pernah cukup. Jamaah pendengar Risalah Maghrib insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin mencintai Al-Quran, senantiasa rajin membaca Al-Quran tatkala kita sendiri dalam rumah tangga kita, ketika kita sedang rehat dalam kantor kita atau pekerjaan kita. Mari jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran, karena dengan berinteraksi dengan Al-Quran insyaAllah kehidupan kita akan diberkahi dan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Dia telah menciptakanmu tanpa sekutu. Riwayat Muslim.

Kita masih bersama di Perompet RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di petang hari ini. Saya hadirkan lagu bernuansa Islami. Selepas tadi kita sudah mendengarkan bersama Risalah Maghrib, dan semoga acara tadi bermanfaat. Kita dengarkan lagu bernuansa Islami hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semua yang masih bersama kami saat ini. Dan ada kelong apa deh Ntene? Saya mau kasih dengar sebuah kelong dari Andalus dengan indahnya kebersamaan.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya di mana saja berada. Saya Anti masih menemani kebersamaan kita di petang hari ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa Islami. Ini sebuah kelang, ada judulnya Menre Haji dari Lela Safitri dan juga nanti hadir Kulit dan Isi.

0: Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apamula Al-Quran, apamula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
1: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru, dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawa lah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimuncim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
0: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
1: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liyakta atarapan minallah, itu anak-anak, dia apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai ke mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Quran, ada bacaan di situ, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ, anak-anak dipatami baca ya. Dipatami baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru, ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
0: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanre teme atau khatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah, atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
2: Jadi pelaksanaan tradisi mapanre teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanre teme ini. Jadi prosesi mapanre teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau cening hati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara mapanre teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah setiap selesai membaca surah selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah map pasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses mapanre teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.

diberlakukan di Sulawesi Selatan yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih.

Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, wisata Kebun Goa merupakan salah satu konsep destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, konsumen, hingga acara keluar, hingga acara luar ruangan, karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita ke informasi sahabat budaya di mana saja berada. Informasi kami hadirkan dari di malam hari ini ada sebuah informasi lokal ya, terkait dengan Tari Saman. Itu ternyata dia dari suku Gayo, tepatnya di Aceh, dan ini akan filosofi keagamaan, juga pendidikan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Dan tari ini, sahabat budaya, itu diciptakan oleh Syekh Zaman sebagai media dakwah. Dan tarian ini juga menggunakan syair berisi puji-pujian dan gerakan yang menyimbolkan nilai-nilai kehidupan harmonis. Mau tahu nilai-nilai filosofis utama dari Tari Zaman? Yang meliputi adalah, satu, dia religius. Nah, kenapa sahabat budaya? Karena syair yang dilantunkan penari ini mengandung puji-pujian kepada Tuhan dan petuah keagamaan yang menjadi poros hidup masyarakat Gayo. Ada lagi sahabat budaya, ternyata Tari Zaman ini adalah kebersamaan, juga solidaritas. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan tarian itu, kalau kita lihat ya, atas bawah punggung, pokoknya banyak lah gerakannya dia, turun naik itu ya begitu. Ini menggambarkan kekompakan, tepuk tangan dan juga dada, menyimbolkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan harus saling mendukung. Itu konsep dari nilai-nilai filosofis utama Tari Zaman. Ada lagi, yaitu kedisiplinan. Ternyata sahabat budaya, gerakan yang cepat dan dinamis serta serentak ini menuntut tingkat konsentrasi. Karena kalau tidak turun sama, tidak naik sama-sama, itu apa ya namanya, harus diulang pastinya, apalagi tampil di suatu event atau festival gitu, itu harus punya ketelitian, juga punya apalagi namanya latihan yang tinggi dari setiap penari. Ini harus selalu dilakukan begitu. Nah, untuk itu sahabat budaya, kita coba dengarkan dulu Kelong. Kembali nanti saya akan hadirkan informasi tentang filosofi Tari Zaman yang syarat nilai Islam dari

0: itu anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Tahukah kamu, kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

Bicara tentang tari zaman dari Aceh, sahabat budaya, ternyata memang tari zaman itu disiplin dan konsentrasi. Gerakan dalam tari zaman ini membutuhkan tingkat konsentrasi dan disiplin yang tinggi. Kenapa? Karena setiap penari itu harus fokus dan memperhatikan tempo, ritme, serta gerakan tangan dan tubuh. Nah, filosofi ini sahabat budaya itu menggambarkan bahwa disiplin dan konsentrasi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan, baik itu dalam menari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Cocok. Oke. Berikutnya adalah kecepatan dan ketepatan. Ternyata tari zaman itu terkenal dengan gerakan yang cepat dan penuh energi. Kenapa? Karena kecepatan dan ketepatan ini atau dalam gerakan ini itu menggambarkan bahwa filosofi bahwa ketangkasan dan ketepatan adalah kualitas penting yang harus dimiliki dalam menghadapi tantangan hidup. Ya. Semua benar ya kayaknya ya filosofinya. Kalau bicara tentang kerukunan dan toleransi. Nah, meskipun terdiri dari banyak penari, tari zaman itu harus dijalankan dengan keselarasan yang sempurna. Karena sahabat budaya, ternyata ini menggambarkan pentingnya kerukunan dan toleransi antara individu dalam suatu komunitas. Ya. Setiap penari itu harus peka terhadap ritme dan gerakan teman-temannya, mencerminkan bahwa pentingnya saling menghormati dan memahami dalam kehidupan sosial. Apalagi nanti kita akan bahas lebih jauh ya sahabat budaya. Selepas satu kelong berikut ini.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Baik, kita ke informasi berikutnya sahabat budaya. Ternyata kalau tari saman itu juga dia filosofinya adalah religius dan spiritualitas. Kenapa? Karena tari saman itu awalnya merupakan media dakwah ya, untuk menyebarkan ajaran Islam di Aceh. Syair-syair yang dinyanyikan seringkali berisi pujian kepada Allah, nasihat dan ajaran moral. Nah, ini menunjukkan bahwa tari saman itu mengandung nilai religiositas dan spiritualitas yang kuat, di mana seni tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tari zaman itu punya unsur kesederhanaan. Nah, gerakan dalam tari zaman itu meskipun kompleks tetapi mempertahankan unsur kesederhanaan. Karena kenapa? Karena para penari itu biasanya hanya mengenakan pakaian tradisional saja, sederhana tanpa banyak aksesoris mewah. Nah, ini mencerminkan bahwa filosofi hidup yang sederhana tidak berlebihan. Oke, itu informasinya sahabat budaya tentang tari zaman dengan filosofinya yang ada, dan itu mengenai apresiasi budaya lokal kita, bukan hanya di Sulawesi Selatan, ternyata di Aceh juga punya filosofi dalam tarian yang mereka biasa perkenalkan atau biasa mereka peragakan di panggung ataupun di mana saja. Di antara tarian tersebut ya, tari zaman salah satunya juga punya filosofi yang sangat-sangat menawan. Nah, oke. Kenapa menawan, Dentene? Karena ternyata tari zaman itu mencerminkan kesederhanaan, punya unsur keagamaan, ketelitian dan lain sebagainya seperti tadi yang saya katakan. Saya harus pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya semua. Sementara ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 20 hingga 00 malam nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehingga tetap dirawat dan disimpan di rumah. Pelaksanaan Rambu Solo memerlukan biaya besar karena melibatkan pengorbanan kerbau, sehingga upacara sering ditunda hingga keluarga mampu menyelenggarakannya. Rangkaian ritualnya dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dimulai dari Mapas Hulu, Mangriu Batu, Mak Popeng Kalwa, Mapas Solong, Mantanu Tedong, penyembelihan kerbau hingga Mapas Silaga Tedong, yang keseluruhannya mencerminkan penghormatan terakhir serta status sosial keluarga almarhum.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Budi dimanapun berada, selamat malam. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua sahabat budaya yang saat ini merayakan liburan bersama keluarga tercinta. Saya Richard Ferdinand, sahabat budaya, kita akan bersama dari jam 8 malam ini hingga di pukul 24 malam. Dan tentunya sekarang kita sudah ada di program apresiasi budaya lokal sesi yang ketiga. Nanti sebentar Richard akan hadirkan informasi dari seluruh Indonesia sekaligus juga lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan langsung aja kita menghadirkan informasi pertama dari air.co.id by Lemo, di mana gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Aceh Singkil, Aceh pada Minggu waktu setempat. Guncangan tersebut terjadi pukul 15.28 menit. Pusat gempa permukaan 12 km tenggara, kedalaman ini ternyata 21 km di bawah permukaan. Sementara BMKG sendiri menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Nanti sebentar Richard mengajak kita untuk menghadirkan informasi lainnya dari daerah yang berbeda, jadi jangan kemana-mana.

kamu kalau pembangunan irigasi di Indonesia kini tidak lagi sekedar membuat saluran air atau bendungan. Pemerintah mulai membawa teknologi ke sawah, menghadirkan sistem smart irrigation yang membuat air bekerja lebih cerdas dan efisien. Melalui program Smart Irrigation, pemerintah bersama universitas dan lembaga riset mulai memasang sensor kelembaban tanah, pengatur debit otomatis, dan pemantauan satelit. Dengan sistem ini, aliran air bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan secara langsung, sehingga tidak ada air yang terbuang dan pertumbuhan tanaman lebih optimal. Teknologi ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam kebijakan itu, 9 kementerian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk memodernisasi jaringan irigasi, termasuk melalui digitalisasi dan pengelolaan berbasis data. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem Sipasi 2.0 di Pamukulu dan Tabo-Tabo, Sulawesi Selatan. Sistem ini merupakan hasil pengembangan Universitas Gajah Mada dan Kementerian PUPR. Uji coba ini menunjukkan peningkatan efisien penggunaan air hingga 40% dan mengurangi waktu kerja manual petani hampir setengahnya. Langkah ini menjadi fondasi menuju pertanian masa depan yang cerdas, hemat air, dan berkelanjutan. Karena kini, kemajuan teknologi tak hanya hidup di kota, tapi juga mengalir di setiap petak sawah, membawa harapan baru bagi para petani Indonesia.

Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.

Iya, sahabat budaya, Richard lanjut lagi informasi berikutnya dari ri.co.id Malang ya. Kepolisian Resor Polres Malang ya, ini masih mendalami dugaan ledakan petasan di sebuah rumah di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Malang, Bambang Subinanjar, mengatakan bahwa polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan lokasi kejadian, termasuk satu ember berisi petasan berbagai ukuran. Nah, korban sendiri diketahui berinisial S, 48 tahun, yang juga merupakan pemilik rumah. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pukul 11:15, di mana warga yang mendengarkan suara ledakan langsung mendatangi lokasi dan menemukan korban mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuh. Petugas dari Polres Malang bersama dengan Polsek Kepanjen ini kemudian melakukan penanganan dan mengevakuasi korban ke RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, sekitar 2 jam setelah menjalani penanganan, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polisi juga telah mengajukan permohonan visum dan autopsi untuk kepentingan penyelidikan, tetapi pihak keluarga menolak proses tersebut. Nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya, Sari Batang Malabiriku, Jangki Kemana-mana.

0: Bu, Pak, tadi di balai desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
1: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
0: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
2: Serius, Pak?
1: Koperasi Desa Merah Putih kuatkan ekonomi desa.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Sahabat Budi, Richard, lanjut lagi untuk informasi berikutnya dari rri.co.id Wamena. Wakil Menteri Dalam Negeri Raibka Haluk mengajak masyarakat di wilayah Papua Pegunungan untuk mengedepankan penyelesaian damai dalam setiap persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, penyelesaian tersebut perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari lingkup keluarga, kampung hingga tingkat pemerintahan setempat. Tentu agar penanganannya bisa berjalan lebih baik dan juga terarah. Nah, peran tokoh agama dan tokoh adat penting juga dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat persatuan masyarakat di Papua Pegunungan. Nah, Raibka juga mengajak masyarakat menghentikan konflik antar kelompok serta memperkuat semangat persaudaraan demi mendukung pembangunan daerah. Selain itu, ia berharap juga bahwa seluruh tokoh intelektual dan masyarakat dapat bersinergi membantu percepatan pembangunan di Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan.

0: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
2: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi.
0: Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
3: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

Salah satu program inisiatif Presiden Prabowo adalah program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah yang bukan hanya terjangkau, tapi juga layak huni dan nyaman ditinggali. Program ini dijalankan melalui skema FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan bunga rendah. Kini, rumah subsidi bukan lagi sekedar tempat berteduh. Pemerintah memastikan setiap rumah memiliki akses air bersih, ventilasi cukup, sanitasi yang sehat, dan lingkungan yang aman. Bahkan, banyak rumah FLPP dibangun dengan taman, jalan paving, dan ruang terbuka hijau untuk aktivitas warga. Faktanya, hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 120.000 unit rumah FLPP telah dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga melibatkan banyak kontraktor lokal dan perbankan nasional untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Program 3 juta rumah, bukti bahwa hunian sederhana pun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Iya, sahabat budaya, dimanapun berada, Richard, cukupkan kebersamaan kita sampai di sini. Kita menuju ke pukul 9 malam untuk menghadirkan program Ada Nanti Legenda Cerita Rakyat. Setelah itu masuk di program Kelong Tarong ya. Jangan kemana-mana, tak bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro.

0: Sambut budaya Omet Omedan. Omet Omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar, Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman yang kemudian disiram oleh air oleh warga. Nah, tradisi Sambut Budi percaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, Omet Omedan juga menjadi tarik budaya yang unik bagi wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Alkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu.

0: mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya. Sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai. Dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan. Dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
1: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iya, selamat malam sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Kelong Tarong. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4419 250. Kelong Tarong.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku.
2: Iya, iya. Bundar.
1: Mari silakan bunda.
2: Lagunya dulu bunda.
1: Yeah, tabe.
2: Anjaya Mami.
1: Anjaya Mami.
2: Yeah.
1: Anjaya Mami di.
2: Menyapa Mami.
1: Iya, yeah, silakan.
2: Sama-sama Kak Angga, Mas Sukina, Kak Angga, Kak Rama, Denompo, Pan Reno, di alamat yang sama, Bunda siapa Umar. Satu sih nak, Pak Ahmad Yani dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali. Pak Gunrichar, lanjut juga, pamit
1: nak.
2: Suara budaya Sulawesi Selatan. Sehatina sekeluarga Gunrichar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat budaya. Silakan 0811 400 9250 atau 0812 4419 250. Mari silakan sahabat budaya 0811 400 9250 atau 0812 4419 250. Pak Radin. Iya, selamat malam Pak Radin.
3: Malam.
1: Iya, silakan Pak. Iya. Silakan, silakan, silakan.
3: Halo.
1: Iya, silakan, silakan. Mau dengar lagu apa Ki?
3: Cincin Paseo.
1: Cincin Paseo. Oke, silakan. Silakan disapa Pak. Iya.
3: Ada Hikmah Maros, Pasis. Ada Nur Minanu, terus Diana Yasir, ada Mayanita Smung, ada Pondat dari Pindrang, Pak Umar, Ibu Nusia, Opa Ding, Buniar, sama semuanya Mi, Bunda Jen.
1: Terima kasih.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat malam, Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kelong Tarong.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Iye.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Iye.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo. Aduh. Iya, selamat malam, Kelong Tarong.
4: Ya. Ya, malam. Kelong Tarong.
0: Siapa di mana, Ki?
4: Dari Antang.
0: Oh, ya?
4: Dari Antang.
0: Oh, siapa di Antang ini?
4: Adi.
0: Oh, Pak Adi di Antang. Oke. Okay. Iya.
4: Request lagu.
0: Mari silakan Pak Adi.
4: Lagu Bugis.
0: Oke, lagu Bugis ya.
4: Judulnya Ompo Koma Pau.
0: Ompo Koma Pau. Oke, silakan boleh dijumpa lima orang.
4: Terima kasih banyak karena.
0: Oke.
4: Datang baru.
0: Oh iya, terima kasih. Iya. Yeah.
4: Siapa lagi namanya yang?
0: Oh, Bung Richard di sini.
4: Oke.
0: Iya.
4: Oke, Pak.
0: Iya, sama-sama. Oke. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bundaku. Halo. Iya. Selamat malam, Kolek Bunda.
5: Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong. Iya.
5: Ibu Siti Nurbaya.
0: Iya, selamat malam, Ibuku.
5: Iya, yeah, selamat malam.
0: Iya, yeah. Ibu Siti Nurbaya di Maros. Silakan Kelong Tak.
5: Lagunya lagu Bugis, Pak.
0: Lagu Bugis, lagu Sulawesi Selatan sama lagu daerah Nusantara. Juga lagu pop nostalgia boleh.
5: Oh, pop nostalgia Tak Ingin Sendiri bisa.
0: Boleh.
5: Ya. Yeah. Anu Lucia, Ibu Margareta, terus Pak Radin, Pak Bu Fatma,
0: iya.
5: Pak Sales, Lucia,
0: iya.
5: Semua menyami deh tanpa okay. Terkecuali
0: iya.
5: Yang monitor malam ini.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama,
5: selamat malam.
0: Iya. Selamat malam.

0: Yang lalu dan sesudah. Itu puasa apa itu?
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Malam masih bersama Anda.
1: Iya, selamat malam Pak Angga.
2: Malam, Bu
1: Iya.
2: Rika.
1: Silakan Pak Angga.
2: Eh.
1: Silakan Kelong Ta.
2: Kelong masih bisa lagi kenangan ya?
1: Nanti jam 10 kalau mau.
2: Oh, ya paling. Kelongnya anu mau. Papojiko.
1: Papojiko. Oke, silakan.
2: Bimo orang di Bun Richard.
1: Iya.
2: Pasis, Pasani. Mbak Serli. Bunda Sopi. Terakhir buat Nurikma.
1: Oke.
2: Oke, Bun Richard, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Pak Angga Pratama, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Oh,
1: iya, siapa di mana, Ki?
3: Iya, selamat malam, Marica.
1: Iya, selamat malam, selamat malam. Iya. Siapa di mana, Ki?
3: Dari Uli Ape di Sinjai.
1: Oke, silakan Pak Uli. Kelongta yang mana nanti Richard putarkan? Iya. Yang mana Kelongta? Halo? Halo, selamat malam Pak Uli.
3: Iya. Iya, halo?
1: Iya, silakan Kelongta yang mana nanti halo. Richard putarkan? Iya.
3: Iya, baru siapa Richard?
4: Iya, halo? Iya,
3: silakan
4: jalan
3: tanya.
1: Halo.
3: Lagunya ini apa?
1: Yang mana Pak Uli?
3: Apa lagunya?
1: Iya.
3: Halo, halo.
1: Aduh, ini Pak Uli ini bikin emosi nih.
3: Halo.
1: Aduh, udah dibilang dari tadi
3: yang
1: halo.
3: Yang ini
1: halo.
3: Siapa lagi? Dia yang Kawati.
1: Iya, yang mana judulnya? Halo.
3: Halo, Siri Polo 2.
1: Oke. Makasih ya, Pak. Oke, nanti Richard putarkan ya. Halo, Siri Polo 2.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Utara Malang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iya, selamat malam Bunda Sinta di MU. Iya, silakan Bundaku.
2: Kelong Tarong.
1: Iya, Kelong Tarong, silakan. Iya.
2: Amaku surgaku, Bun.
1: Oke. Amaku surgaku. Silakan, siapa lima orang kita mau sapa? Iya. Iya.
2: Bunda itu Siti Nurbaya.
1: Iya.
2: Bawati, Bunda Topi dan yang lebih
1: Bunda. Oke, terima kasih Bundaku. Iya, selamat malam. Pak Asis, selamat malam.
3: Selamat malam, Bunda.
1: Silakan Pak Asis. Iya.
3: Masih bisa lagu kenangan?
1: Boleh, boleh.
3: Lagunya Kangen.
1: Iya. Silakan.
3: Menyapa pertama Dopa di hidung. Mina Gulina di Petarang Utara.
1: Yeah.
3: Para di Timan Timurung. Angga Persetia di Goa. Dan Bunda Sopi di Papau.
1: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih berbicara.
1: Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam ayahandaku, silakan Kelongta.
1: Kelongta Ranjani.
0: Ya.
1: Yogi Ranjani.
0: Ranjani.
1: Yogi Landu itu.
0: Coba dicat lihat dulu. Ranjani. Ranjani mungkin ya. Ranjani ya.
1: Kalau tidak ada.
0: Ranjani atau Ranjani?
1: Tanring Salasa mau.
0: Oke, Tanring Salasa.
1: Ya.
0: Mari silakan. Mau dijumpa siapa ini?
1: Pertama, Pamsa.
0: Iya.
1: Pasale. Arsina. Pak Supatma. Ibu Niar. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Rita. Iya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam bundaku.
2: Selamat.
0: Iya. Mari silakan bunda.
2: Bisa pilih lagu anu?
0: Iya.
2: Jangan sampai tiga kali. Yap.
0: Iya. Mari silakan.
2: Sapa dulu nak.
0: Iya.
2: Untuk trio Paropo. Bunda Sofi, siapa lagi? Heriani sama Ina.
0: Iya.
2: Ina di Moncong Loe.
0: Iya.
2: Masih bisa satu kah?
0: Boleh.
2: Wahidamo.
0: Oke deh. Nanti Richard putarkan ya.
2: Terima kasih.
0: Iya, bunda.

0: Arta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Iya, selamat malam Opa Din.
1: Selamat malam Bu Nida.
0: Mari Opa.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, sehat Opa, amin.
1: Sehat, walafiat. Amin. Lagunya Bu Nida.
0: Iya Opa.
1: Ruatalu Pak Risita.
0: Ruatalu Pak Risita, oke.
1: Arsita sih.
0: Iya, oke.
1: Oke, menyapa.
0: Iya, Opa.
1: Pertama,
0: mari. Iya.
1: Pak Risita Marun. Ibu Nina di Peterang Utara. Tantri Pare-Pare. Pak Radin Bantimurung, dan terakhir Sri Sinta di NU.
0: Iya.
1: Makasih Bunda Ca.
0: Sama-sama Opa, terima kasih. Selamat malam. Kakak Lina, silakan Kakak.
2: Iya, selamat malam Bunda Ca. Lagunya Bunda Ca.
0: Boleh.
2: Iya, Tenaruana Ancila Ricci.
0: Tenaruana, iya. Nanti Rijat hadir.
2: Menyapa-nyapa Bunda Ca.
0: Iya, mari.
2: Yang baru lewat tadi Opa Din.
0: Iya.
2: Makasih sepaannya. Pak Asis di Maros juga terima kasih sepaannya. Bunda Sofi dan semuanya nih Bunda Ca.
0: Oh, okay.
2: Makasih buat Bunda Ca lanjut tugas.
0: Terima

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: Iya. Selamat malam Gelong Tarong. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Bu Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gelong Tarong.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Ini Asnandiwati di Bulurose, Bu Ica.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik di Bu Ica.
0: Amin amin amin amin. Bulurose, ya.
1: Lagunya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada lagunya Tenda Biru. Desi Ratnasari.
0: Sudah enggak bisa diputar lagunya. Iya.
1: Kuisal mau pilihkan.
0: Oh, nanti saya pilihkan Ki.
1: Jumpa-jumpa sedih-sedih.
0: Iya.
1: Ada Seri Sinta di Binasa Upa.
0: Oke.
1: Okay. Ada Andika Nur di Baru Embo.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Umar bersama Nursia di Pampas Satu. Ada Pasani Mua suka maju. Semua-semuanya mo.
0: Iya. Yeah.
1: Lepasnya perempat. Buat Uican.
0: Yeah.
1: Lama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selalu hati-hati kita lo pula. Jaga kesehatan tak Uican.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Iya. Oke, silakan sahabat budaya penelpon selanjutnya. Reja tunggu di 0811 400. Iya, selamat malam Gelong Tarong. Iya, selamat malam. Oke, iya. Mari silakan.
2: Lagunya sudah enggak ada.
0: Yang mana?
2: Perempuan yang mau nyanyi kalau sudah saat tapi nggak tahu siapa penyanyinya. Perempuan penyanyi.
0: Judulnya?
2: Sudah enggak ale-ale.
0: Sudah enggak ale-ale.
2: Sudah enggak ale-ale.
0: Oke, nanti Richard putarkan.
2: Ada kah?
0: Iya.
2: Ya, salam dulu. Salam buat Nur di Maros, Pondok di Sejurang.
0: Iya.
2: Bersama Lulu Anur Alanya.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Sumi di Sedia sana. Ibu Nurusnya bersama Pak Umarnya semuanya.
0: Iya.
3: Boleh
0: lanjut juga, Ski. Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti besok kita ketemu lagi di jam 10 sampai di jam 3 sore ya. Semangat untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan ini memberikan semangat selalu untuk sahabat budaya. Terima kasih banyak dan selamat beristirahat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburane nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bonito que tá lá, ele tem. Beleza, aqui. Isso, filho, tá lá.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: dahulu.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran kamilan mubaraka. Nasyhadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Sadaqallahu ladzim. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, insyaallah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditemani oleh Ustaz Syarli Liwang, SPD MPD. Saya sendiri Ustaz Sa'ad Kafrawi, SHMH. Pada pagi hari ini kami ingin dialog ya, dialog sama-sama. Adapun tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini tentang bagaimanakah zikir yang sebenarnya. Baik, untuk mengefisien waktu, saya persilahkan kepada Ustaz Syarli Liwang atau Denai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pertanyaan dari sesaat, betul ini ada pertanyaan dari pendengar masalah zikir ya. Zikir dari kata zakarah, ya zakarah, itu artinya mengingat. Siapa yang diingat? Tentu siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan bumi ini? Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang baik. Jadi kalau zikir itu kita diminta, diperintahkan berzikir sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kalau amalan, kita diminta untuk beramal amalan yang terbaik. Kalau zikir, kita diminta untuk berzikir semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha bi kulli ahya'i. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah setiap saat, setiap napasnya beliau berzikir. Jadi zikir ini amalan yang sangat bagus kita kerjakan, yang paling mudah kita kerjakan kapan dan di mana saja kecuali kita berada di tempat WC misalnya. Ya, itu pun kalau zikirnya ya dalam hati saja. Jadi zikir ini amalan yang sangat utama. Ya, bahkan dalam beberapa hadis itu zikir banyak sekali manfaatnya. Jadi itu saja. Jadi zikir itu banyak manfaat. Paling tidak membuat hati kita tadi itu bersih.
0: Ya, Masya Allah. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi zikir itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja kita berada. Sangat seru ya perbincangan pada kesempatan hari ini. Tapi Ustaz, ada nih pertanyaan dari pemirsa. Kan begitu banyak orang berzikir gitu, tapi ternyata dari zikirnya itu dia belum menemukan ruh yang sebenarnya. Jadi pertanyaan dari pemirsa ini, bagaimanakah zikir yang betul-betul kita menyentuh hati, menyentuh pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berbuat maksiat lagi dari zikir-zikir yang telah kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya.
1: Jadi zikir ini sebetulnya penjelasan ulama yang pernah saya ada empat macam. Yang pertama, zikir lisan, zikir dengan lidah kita. Jadi kita membaca alhamdulillah, istighfar, itu lisan kita. Inilah zikir tingkatan pertama. Ya, kita baca Al-Quran, memberikan nasihat, itu bagian dari zikir. Tapi itu zikir lisan. Ada zikir yang kedua, zikrul akal, zikirnya akal. Bagaimana itu? Belajar. Jadi kalau saat itu mengajar, mengajar mahasiswa, mengajar santri, itu sebetulnya zikir juga, tapi zikirnya akal. Ada zikir level yang ketiga, zikrul kalbi, zikir hati. Zikir hati. Jadi kalau misalnya lisan kita membaca alhamdulillah, kita memuji kepada Allah, itu lisan kita. Bagaimana zikir itu kita hadirkan hati kita, maknanya apa yang kita baca itu. Nah, kalau kita sudah berzikir dengan hati kita, nanti hati kan ada levelnya lagi. Ada sadar, kemudian ada qalb, ada buat, ada lub. Bahkan ada mengatakan zir setelahnya itu. Bahkan ada mengatakan ruh setelahnya itu lagi. Nah, tapi yang masyhur keempat ini, tingkatan hati itu. Nah, zikir dengan hati berarti setiap kita berzikir, kita hadirkan, kita punya hati kita. Kenapa banyak orang berzikir tapi tidak ada perubahan? Karena zikirnya itu baru di level lisan saja, baru di lidah saja, belum masuk di hatinya. Nah, kalau zikir betul-betul kita hayati, kita maknai, kita tadaburi, maka zikir dari hati ini akan memancar tadi. Itu tadi, zikir dari hati akan membuat barang kita ini bersih. Maka ulama kemudian ada zikir lagi level yang keempat, namanya zikrul jawari, zikir dengan anggota badan kita. Zikir anggota badan kita, tangan kita, kita fungsikan sesuai dengan diperintahkan oleh agama, itu ada zikir juga. Tapi itulah buah dari zikir hati tadi. Nah, tentu untuk sampai ke sana itu butuh proses, butuh latihan, butuh waktu dan butuh kesabaran, termasuk butuh bimbingan dari guru ya, dari tarekat mursyid ya. Saya kira Pak Dr. Asa saat ini sudah sampai di situ, itu sudah mursyid itu lebih dulu.
0: Wah, ini saudara saya juga ya pemirsa, betul-betul begitu luar biasa ilmu yang disampaikan. Baik, pemirsa yang kami hormati, para pendengar yang kami hormati, jadi ini sangat menarik perbincangan tentang zikir yang betul-betul yang sangat dirindukan ya. Tapi Ustaz, ada lagi satu nih pertanyaan daripada pendengar Radio Republik Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Ada enggak zikir yang merupakan senjata pamungkas, khususnya bagaimana caranya kita berzikir itu? Ini kan sudah 2 tahun nih corona, banyak orang yang terlilit utang, yang tadinya sudah punya utang tambah utang lagi, tambah lagi ekonomi begitu sulit. Ada enggak amalan zikir menjadi senjata pamungkas kita supaya utang-utang kita itu betul-betul diringankan ya, betul-betul bisa untuk membayarnya ya? Atau bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz.
1: Iya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, al-mas'ulu anha bi alaminas sa'il. Ini bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Sebetulnya itu. Tapi ya saya akan menjawab sesuai yang saya tahu. Nabi mengatakan begini. Abdul zikir, seutama-utamanya zikir itu tadi la ilaha illallah. Tidak Tuhan, itu adalah zikir yang paling tinggi sebetulnya. Puncaknya zikir di situ. Hanya saja bukan sekedar kita ucapkan, tapi betul-betul kita hayati tadi itu. Dan sebetulnya itu bisa kita sampai ke level itu kalau dibawa oleh bimbingan seorang guru, sehingga zikirnya betul-betul kita hayati. Kalau kita perhatikan hadis Nabi, jadi saya berdasarkan beberapa riwayat, misalnya menghadapi masalah, ada ulama menyatakan itu seperti Imam Nawawi, doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Itu banyak. Kemudian ada lagi beberapa doa yang lainnya ya, banyak. Tergantung yang mana kita sesuai dengan hati kita. Tapi sebetulnya itu, kalau penjelasan dari guru-guru kami juga, bahwa walaupun zikir ini kita baca, tapi memang dari hati kita sendiri itu tidak yakin, hati kita sendiri itu tidak bersih, itu susah juga. Karena perasaan hati yang bersih itu lebih mempengaruhi, lebih cepat menarik takdir yang baik daripada zikir yang kita baca tapi hanya sampai di lisan saja. Ya, jadi banyaklah kalau kita perhatikan di sana. Tapi ya salah satu doa yang perlu kita baca, zikir yang perlu kita rutinkan, biasakan untuk menghilangkan masalah kita, itu tadi ya doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ya, termasuk juga banyaklah di kalau kita baca hadis lain. Termasuk juga sebagian guru-guru kita membaca Al-Qur'an ya, misalnya baca Yasin 41 kali. Ada juga termasuk juga baca selawat. Selawat, macam-macam selawat itu ya. Sampai ada guru kami mengajarkan selawat baca 55.000. Nah, itu betul. 5.000. Bervariasi. Selawat di sendiri itu sampai 300 macam itu selawat. Ya. Tapi tentu untuk ke sana pasti butuh waktu. Ya, jadi paling tidak perbanyak salawat, baca kalimat thayyibah, kemudian zikirnya, kemudian hadirkan hati, insyaallah perlahan-lahan akan muncul keyakinan dari kita, dan insyaallah kalau kita sudah yakin dan ridho, Allah akan mudahkan segalanya, termasuk masalah utang itu tadi.
0: Ya, masya Allah, tabarakallah. Pendengar yang kami hormati, yang selalu berbahagia di mana saja Anda berada, itulah tadi wejangan-wejangan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Syahril Liwang. Baik, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, jadi zikir yang baik itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi para pendengar, kalau misalkan kita mau ke Pegadaian Ustaz ya, jadi pada saat kita membuka pintunya, maka ucapkanlah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insyaallah akan lunas utang kita. Amin. Dan jangan lupa bawa uang yang sesuai dengan tagihannya. Baik para pendengar yang kami hormati, kami akhiri, kami mohon undur diri. Insyaallah kami akan menyampaikan nasihat-nasihat siraman rohani di lain waktu. Jazakallah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Selamat berdaya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, Lembah Rahma merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraen, Kabupaten Goa yang dikenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput yang luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut hingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari desa Lembana lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rahma juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rahma sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini lho Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana pak.
0: Ningsih mana Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam pak.
0: Ajarin bapak pakai m-banking duk.
2: Yeh, bisa pak, tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya bapak?
0: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan fenomena geng motor atau kelompok pengendara bermotor puluhan hingga ratusan orang yang rata-rata masih remaja membawa senjata tajam, panah busur, samurai, dan parang. Aksi geng motor yang kerap membuat keonaran di Kota Makassar melakukan penyerangan kepada warga di malam hari dan tawuran antara geng motor di pemukiman warga. Menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim, dan Intelijen yang di seluruh jajarannya untuk berpatroli dengan sasaran pelaku kejahatan di malam hari. Terutama aksi premanisme geng motor, Kombes Pol Arya Perdana perintahkan kepada personil sejajarannya melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat dan petugas kepolisian di lapangan. Seorang aktivis hukum, Syahban Munawir SHMH, mengungkapkan pihaknya mendukung Kapolrestabes Makassar memerintahkan anggotanya tembak di tempat pelaku kejahatan geng motor di Kota Makassar yang mengancam jiwa orang lain dan petugas. Syahban Munawir mengatakan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah tentu berpotensi membahayakan orang lain, sehingga jika petugas melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang mengancam jiwa orang lain, tidak melanggar hak asasi manusia atau HAM. Menurut Syahban Munawir, sudah banyak peristiwa akibat keonaran geng motor di Kota Makassar. Mereka berkonvoi di jalan, membawa senjata tajam, panah busur, dan parang, kerap melakukan penyerangan dan melukai warga. Maka kepolisian harus bertindak tegas terhadap geng motor yang membawa senjata tajam.

Sahabat Budaya, pemerintah terus mendorong adanya hilirisasi investasi dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang dimiliki Sulsel saat ini. Investasi tersebut terpusat pada dua sektor, yaitu hilir pertambangan nikel dan hilir agro maritim kakao dan rumput laut yang dipusatkan melalui kawasan industri strategis. Kadis Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Asrul Sani menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 14 tentang pengembangan pembangunan kawasan industri, ada sejumlah daerah yang memang telah didorong pengembangannya seperti Maros, Goa, dan Jeneponto. Diakuinya jika yang menjadi pekerjaan rumah saat ini oleh pemerintah Provinsi Sulsel karena kawasan industrinya masih sedikit yang exciting seperti kawasan industri Makassar, kemudian sementara proses kawasan industri Tiran yang ada di Takalar, kawasan industri Bantaeng termasuk di Luwu Timur, Asrul Sani menyatakan dengan mendorong kehadiran kawasan industri maka semua akan terpusat di sana termasuk masalah infrastruktur pendukungnya. Asrul Sani menyatakan saat ini Pemprov Sulsel mendorong pertumbuhan kawasan industri supaya ekosistemnya terjaga serta dapat memudahkan para investor masuk di dalamnya karena kecenderungan investor asing itu tidak mau repot dan persoalannya beberapa kendala dihadapi diantaranya lahan dan kondisi masyarakat. Nah, untuk mencapai tersebut ia menyatakan R yang harus terus didorong salah satunya dengan kolaborasi baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun pemerintah nasional dan sektor swasta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jangan

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi yang masih dikutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Sejumlah masyarakat yang bermukim di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 semenjak beberapa bulan belakang ini mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi air bersih, warga rela mengeluarkan uang lebih untuk membeli air yang dibanderol Rp1.000 satu galon atau air bersih yang mengalir selama satu jam yang didapatkan dari lorong sebelah yang airnya mengalir. Sahabat Budaya, Jumatia, warga Jalan Daeng Tantu Lorong 2 mengatakan sudah 2 bulan terakhir ini air di tempat tinggalnya tidak lagi mengalir. Jumatia menambahkan bahwa air baru akan mengalir di wilayahnya apabila telah turun hujan deras. Hujan deras meski begitu debit air yang didapatkan warga tidak banyak dan harus menunggu hingga malam hari agar dapat air bersih dalam jumlah yang banyak. Di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 mengaku saat ini datang hujan mereka sangat senang, tapi jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, maka masyarakat akan menghadapi banjir yang masuk hingga ke dalam rumah. Sudah beberapa bulan terakhir ini masyarakat yang tinggal di Jalan Daeng Tantu Lorong 2 mengalami krisis air bersih dan kondisi ini membuat masyarakat yang bermukim di sana harus mengeluarkan uang lebih banyak karena harus membeli air dari tetangga lorong.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya

0: saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sobat Braya, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya, masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan siswi SMA Negeri 1 Bone terpilih mewakili Sulsel dalam seksi calon pasukan pengibaran bendera pusaka tingkat nasional di Istana Negara. Pelajar bernama Taswina Putri tersebut berhasil lolos seleksi tingkat provinsi dan kini bersiap mengikuti tahapan seleksi nasional untuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bone ini mengaku mulai mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga kesehatan, meningkatkan latihan fisik hingga memperdalam materi tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Taswina mengaku kesempatan mewakili Sulsel menjadi kebanggaan tersendiri karena sejak kecil bercita-cita menjadi anggota Paskibraka Nasional seperti sang kakak yang pernah bertugas di Istana Negara tahun 2025. Menambahkan dukungan keluarga serta sekolah disebut menjadi motivasi tersebar terbesar dalam menghadapi seleksi tingkat nasional. Ia mengharap dapat lolos menjadi anggota Paskibraka Nasional sekaligus memperkenalkan budaya Kabupaten Bone dan Sulsel kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang. Ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Menurut UNESCO, setiap 2 minggu sekali satu bahasa di dunia hilang untuk selamanya. Dan sayangnya, bahasa daerah di Indonesia termasuk yang paling rentan punah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, UNESCO mencatat lebih dari 11 bahasa sudah benar-benar punah, dan puluhan lainnya berstatus terancam hilang. Bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah wadah cerita leluhur, doa-doa yang diwariskan, hingga cara pandang hidup yang unik. Bayangkan, jika bahasa Toratan di Sulawesi atau bahasa Mapia di Papua benar-benar hilang, maka hilang pula pengetahuan, filosofi, bahkan identitas yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Masalahnya, banyak anak muda kini lebih fasih berbahasa asing atau bahasa nasional. Sementara bahasa ibu mereka nyaris tak pernah digunakan lagi di rumah. Melestarikan bahasa daerah bukan hanya tugas orang tua atau guru bahasa, tapi juga tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, berbicara dengan bahasa ibu di rumah, mengajarkan pada anak-anak, atau bahkan membuat konten media sosial dengan bahasa daerah. Pastikan bahasa daerah tidak hanya menjadi catatan di buku sejarah, tetapi terus hidup di lidah, di hati, dan di masa depan anak-anak

0: Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Tradisi Basola merupakan upacara adat khas masyarakat Sumba, khususnya di wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai ritual perang-perangan menggunakan tombak kayu sambil menunggang kuda. Tradisi ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkaitan erat dengan kepercayaan Merapu, yaitu sistem kepercayaan leluhur masyarakat Sumba. Basola biasanya dilaksanakan antara Februari hingga Maret, bertempatan dengan munculnya nyale atau cacing laut yang dianggap sebagai pertanda dimulainya musim tanam. Secara historis, Basola berawal dari legenda konflik dan kesetiaan yang kemudian berkembang menjadi tradisi sakral untuk menghormati leluhur serta memohon kesuburan tanah. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok pria saling melempar tombak kayu dari atas kuda di lapangan, di luas, dan juga meskipun tampak seperti pertempuran, tradisi ini memiliki aturan adat yang ketat. Darah yang tertumpah dalam Basola justru dipercaya membawa kesuburan bagi tanah dan hasil panen masyarakat. Hingga kini, Basola tidak hanya menjadi ritual keagamaan dan budaya, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba kepada dunia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai di edisi siar hari ini, tepatnya hari Senin 25 Mei 2026. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di Baribasa pagi hari ini terkait dengan berita yang diinformasikan tadi di tim pemberita.

0: di pemukiman warga. Nah, menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar Kombespol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim dan Intelijen di seluruh jajarannya untuk berpatroli dan sasaran pelakunya kejahatan di malam hari, terutama aksi premanisme geng motor. Nah, Kombespol Arya Perdana memerintahkan kepada personil jajarannya melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat dan petugas kepolisian di lapangan. Nah, sahabat budaya, dalam hal ini kaitannya dengan nilai-nilai falsafah yang tentunya kita kenal di masyarakat Makassar atau Bugis, yaitu dengan istilah Siri Napace. Nah, tentu instruksi yang diberikan ini karena melihat aksi kekerasan jalanan itu di Kota Makassar yang melibatkan geng motor menggunakan paran dan busur dan panah, ini menunjukkan bahwa Pace ini mulai luntur ya, artinya memanusiakan manusia, karena aksi geng motor saat sekarang ini tentu sangat beringas dan sangat berbahaya, sehingga diambillah langkah-langkah yang tepat oleh Kapolri, yaitu melakukan tembak di tempat bagi penindakan pelaku geng motor yang terbukti mengancam nyawa masyarakat atau petugas. Jadi tindakan tembak di tempat ini diprioritaskan jika pelaku membawa senjata seperti parang atau busur dan situasi yang dinilai membahayakan keselamatan jiwa. Nah, jika tidak mengancam jiwa, penindakan tetap dilakukan secara tegas namun terukur sesuai dengan prosedur hukum. Nah, dari beberapa kejadian-kejadian sobat budaya, tepatnya di tanggal 24 Mei 2026, polisi mengamankan 12 remaja komplotan geng motor lintas daerah di Sulawesi Selatan yang telah melakukan penyerangan di Maros. Kemudian Mei 2026, totalnya 38 tersangka geng motor yang telah diamankan, di mana beberapa di antaranya pincang akibat tindakan tegas polisi saat penangkapan. Nah, sobat budaya, tentu polemik terkait dengan geng motor ini adalah masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat berkendara pada malam hari ya, utamanya yang mungkin lagi ada aktivitas di malam hari dan haruskan pulang tengah malam, tentu juga harus mengantisipasi hal-hal tersebut. Tetapi dalam hal ini pihak kepolisian sudah mengambil tindakan tegas, yaitu dengan adanya patroli dan juga akan melakukan tindakan yang tentunya terukur, tembak di tempat ketika memang ada pelaku geng motor yang ditemukan melakukan aksi kejahatan dan membahayakan nyawa seseorang. Nah, sahabat budaya, berkaitan dengan budaya, tentu kita kaitkan dengan nilai Siri dan Pace. Siri dan Pace ini adalah filosofis dalam budaya Bugis Makassar, yang berarti kalau Pace itu adalah rasa empati, kepedulian dan solidaritas yang mendalam terhadap sesama manusia. Jadi istilah Siri Napace ini, yaitu Siri itu berarti harga diri atau kehormatan. Nah, ini adalah prinsip hidup untuk menjaga diri agar tidak dipermalukan atau tidak mempermalukan keluarga atau komunitas. Sementara Pace berarti rasa kasihan, ikut merasakan penderitaan orang lain dan dorongan solidaritas untuk menolong sesama yang sedang tertimpa musibah. Nah, kaitannya dengan aksi geng motor ini adalah bagaimana kita lihat Siri Pace ini yang merupakan nilai falsafah yang sangat penting kita junjung tinggi, justru ini semakin hilang ya, utamanya kalangan anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor melakukan aksi kriminal, tentu hilang nilai sirinya, nilai pacenya juga hilang. Nah, pace ini mengajarkan seseorang untuk tega melihat kerabat atau sesama manusia menderita. Tapi kalau misalnya melakukan tindakan kriminal, apalagi mengancam nyawa orang, itu tentu adalah nilai-nilai pace ini yang sudah mulai hilang. Nilai ini menjadi tentu hal yang perlu kita sadari bahwa sangat penting untuk kita jaga. Karena ketika orang memiliki nilai Siri Napace, tentu tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam nyawa orang lain, sehingga menyebabkan orang tersebut terancam nyawanya. Baik, sahabat budaya, kita terima dulu penelpon. Ya, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Dari.
1: Deliwang, Kak.
0: Oh, Deliwang nih. Gimana kabar tadi, Deliwang?
1: Alhamdulillah, kabar baik ini.
0: Iya, alhamdulillah, baik-baik ya.
1: Di Jawa sudah sembelai.
0: Hah?
1: Di sini Pro 1.
0: Oh, jangan di sebelah lagi.
1: Di sini dari

0: lain. Yeah, yeah, sementara definisi kapal.
1: Oke, okay. Deli Bang, kalau kita bahas ini tentang niri siren Apache ini terkait dengan aksi geng motor ini. Iya, geng motor yeah, juga ini karena siren Apache.
0: Niatan malu, sir, artinya malu.
1: Malu di iya.
0: Iya, sir, artinya malu. Apache itu Apache itu artinya kasihan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Tapi kita keparsa sama. Tapi begini, kalau menurut saya itu masalah ini game motor. Terus lagi ini, memang harus berantak ini.
1: Yeah.
0: Jangan dibiarkan. Karena ini masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini sangat-sangat banyak.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kalau misalnya, kenapa baru pas sekarang bergerak di kepolisian ini?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau saya dari dulu itu begitu, tidak mana mungkin itu. Saya bilang orang Makassar ini anak-anak di bawah umur taliwa-liwa dulu.
1: Taliwa-liwa dulu, hilangnya rezeki.
0: Saya bilang orang Makassar.
1: Tunggu dulu Daliwang, ini yang juga partner kon nih, hilangnya rezeki jauh saran nih.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya. Kita tahu suaranya ini.
0: Ditayang
2: aja. Oji, ke saudaraku.
0: Oi.
1: Nah,
2: rekada.
0: Oi, yo maksud. Oi, dak waktu ke mana ya, Kang?
2: Aduh.
1: Habis.
2: Biasa betul.
0: Lari subuh.
1: Iya. Habis lari subuh sampai di studio ini.
2: Lari subuh pergi juga melihat hewan-hewan yang mau dikurbankan. Erik, erokasi ya, kembali.
0: Masih mantap suaranya Pak Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Masih suara laki-laki.
1: Suara laki-laki
0: nanti Kak Mas. Biar pensiun gitu.
2: Iya.
0: Harus juga masuk.
2: Saya belum pensiun.
0: Iya itu. Tapi nanti.
2: Yang hidup ampi.
0: Ya masuk ke siara. Karena suara itu merindukan orang.
2: Iya ya, Pak, terima kasih.
0: Iya, lanjut. Iya. Begini Bu.
1: Iya.
0: Yeah. Ini Sulawesi Selatan ini masyarakat kita yang masa rendah. Apalagi itu sir artinya malu. Pacet tenaga kasihan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi harus ini bergerak lah kepada kepolisian. Kalau saya bilang orang sekarang, kenapa tidak dari dulu? Kalau misalnya ada begitu, teman saja, ini saja. Ya oke Bu, saya ke.
1: Cepat kamu.
0: Ya, saya mau pergi nih Bu.
2: Ciburin aja jadi mau cepat pulang.
0: Tena maka, bukan awak, kantor, jadi biro.
2: Iya deh.
0: Iya, bertugas masuk nanti.
2: Iya.
0: Kutunggu suara lagi.
2: Iya.
0: Mantap, masih bisa.
2: Baik, terima kasih. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Nah, Nainjo tadi, Deliwang di. Iya, wah, banyak yang rindu ini sama ya, suaranya.
2: Saya juga rindu dong. Lebih-lebih saya rindu ini, buktinya.
1: Iya, iya.
2: Jalan waktu muncul tiga.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Yeah.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Iya, pagi.
3: Ada tamu.
1: Tamu.
3: Iya, ada tamu. Iya, yang kedua kali ini kudengar ini.
1: Oh, kedua kali.
3: Iya. Iya, yang kedua kali ini nih.
2: Iya.
3: Kayaknya orangnya gagah.
2: Dede.
1: Gelap.
3: Iya.
2: Dede.
3: Walaupun sudah tua nih.
2: Perasaan tadi itu saudara.
1: Lagi kuliah tidak ada di perubahan ini kuliah nih.
3: Iya. Wah. Tidak ada perubahan. Begitu dulu sudah dengan soalnya. Iya.
2: Begini ya, begini tuh ya.
3: Iya, begitu tuh.
2: Begitu ya.
1: Apa resepnya itu kira-kira, Deng Ruka? Deng Ruka.
2: Resepnya apa? Sering makan basang.
1: Oh, senyum makan basang.
2: Senyum,
3: nanti ada tersinggung.
2: Jangan selalu negative thinking.
3: Nanti ada tersinggung itu bawa bahasa ke situ.
2: Nah, bawa contoh tadi.
1: Iya.
2: Kalau bawa contoh tadi, dia, oh begini, iya, bawa bahasa, nggak sudah terbawa, iya, lagi pulang.
1: Itu namanya sirik napacin.
2: Iya.
3: Kalau tersinggung maki, mas sirik maki.
1: Iya.
3: Bawa mi contohnya.
2: Jadi sirina pace yang dibahas pagi ini
1: kita kaitkan dengan aksi geng motor
2: yang istilahnya dekat-dekat rumah itu kudengar talekang
1: ini.
3: Bahasa apa ini? Anak-anak seperti ini dinduka. Ambo ini kurang perhatian dari orang tuanya sebenarnya.
2: Bisa jadi.
1: Itu prediksi Pak Jono.
3: Artinya ini kalau tanya ini mungkin tidak ada pesen ya. Atau sirinya.
1: Iya, iya.
3: Ketika anak ini melakukan hal kejahatan seperti itu. Atau kan bahkan dia merasa bangga ya.
1: Iya.
3: Anaknya bisa menemukan.
2: Iya.
3: Bisa bikin kacau masa kasar.
1: Iya.
3: Ya kan, kan itu anak-anak seperti ini kan sudah jelas.
1: Iya.
3: Karena dia kurang perhatian dari orang tuanya sebenarnya.
1: Tentu mi.
3: Iya, karena mungkin belum tentu itu orang anak-anak yang motor itu adalah anak-anak orang miskin.
2: Dia tidak pikirkan bagaimana jaga citra Sulawesi Selatan.
1: Nah,
2: itu kuncinya.
3: Iya,
2: itu.
3: Iya karena bagi karena anak seperti ini kan biasa itu kan orang tua sekarang itu.
1: Iya.
3: Dia bentuknya sekarang itu bukan dalam hal perhatian, tapi dalam bentuk materi.
2: Tapi dah belikan tau HP?
3: Iya. Ketika nanya dia sudah belikan HP, motor apa sebagainya.
2: Motor.
3: Iya. Dia bilang, saya sudah sayang anakku ini.
2: Padahal
3: itu sebenarnya belum tentu karena yang dibutuhkan itu adalah perhatian.
2: Terjerumus lain ki.
3: Iya, dia cari perhatian bentuk perhatian di luar itu.
2: Iya.
3: Anak-anak mau curhat.
1: Iya.
3: Anak-anak mau mengeluh. Sama siapa? Karena orang tuanya itu pergi subuh pulang malam.
2: Bagaimana kalau orang tidak ada orang tua ada bagaimana?
3: Itu lain ceritanya. Karena kita tidak ada orang tuanya kan.
1: Iya.
3: Seperti itu jadi
2: apa solusinya yang kira-kira bagaimana?
3: Ya.
2: Solusinya bagaimana kira-kira?
3: Saya kira apa yang akan dilakukan oleh aparat kita, saya kira saya dukung lah. Kan ini kan juga mengenai sirina pace kan?
1: Iya.
3: Kan malu kalau aparat kita kepolisian di Sulawesi Selatan di Makassar. Di depan mata kita terjadi kejahatan tanpa mereka berbuat apa-apa.
1: Iya. Kalau ya, ada kan? Perintahnya ini tembak di tempat, menurut Pak Jono bagaimana ini?
3: Wah, saya dukung. Saya dukung.
1: Iya. Tapi harus
3: masyarakat
1: harus terukur di.
2: Iya, harus terukur. Terukur. Jangan sampai dia kikir ke kakinya jantung kena. Iya,
1: itu artinya salah ukur itu.
2: Ya. Salah ukur gitu. Lewat ukur gitu.
3: Anu, dan juga waktunya ditembak.
2: Kakinya, tapi
3: jantung kena. Kakinya, tapi dia terpeleset. Kepalanya yang kena. Begitu.
1: Itu makanya harus diukur.
3: Jadi, tapi sebenarnya saya polisi.
1: Iya.
3: Kalau ada saya temukan begitu, mau perampok, mau apa.
1: Iya.
3: Kalau di tengah jalan, aku suruh turun pering dulu kencing.
1: Ya, terus?
3: Sempat aku mau kencing.
1: Ya.
3: Ya, baru aku kasih mitawanya.
1: Pantas tidak lulus ke polisi.
2: Pantas
1: tidak lulus ke polisi. Tidak cocok ukuran.
3: Tapi aman dan sentosa.
1: Iya.
3: Gitu kan untuk mengurangi ama. Ini harus begitu.
1: Iya.
3: Kalau cuma apa namanya, ditangkap, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tidak ada jerahnya itu anak-anak.
2: Kembali lagi.
3: Iya, kembali lagi seperti semula. Karena kan ala bisa karena biasa. Iya.
2: Bagaimana kalau dikasih kawin?
1: Maksudnya?
2: Pabotting.
1: Oh, pabotting.
2: Iya.
1: Biasa orang gara-gara sudah dikasih menikah itu.
2: Iya, berubah.
1: Sadar gini.
2: Berubah, iya.
3: Tapi kentaranya itu anak-anak yang memang kalau habis menikah itu anak. Tapi kalau memang dasarnya.
2: Nah, kentaranya itu kalau sudah menikah ada anaknya.
3: Tapi belum tentu tahu ya. Kalau mandur.
2: Kudu.
1: Jadi
2: kita tidak berbicara itu.
1: Ngapa nak lari ke sana? Kembali ke topik.
2: Kembali ke topik.
3: Jadi saya kira ini seharusnya kalau kita punya, kalau anak-anak seperti kan dia tidak punya malu.
1: Iya.
3: Dia tidak punya pese kan? Apa yang dilakukan itu, ya dia ikut saja hawa nafsunya saja.
2: Ya kembali karena lagi talekang.
3: Talekang mi. Tidak ada merasa anunya. Jadi ketika ada orang itu melanggar HAM.
1: Yeah.
3: Kita jangan kenapa yang dilakukan juga itu dia melanggar HAM juga.
1: Iya, kan?
3: Mengganggu orang di jalan sampai menggusur apa sebagainya itu melanggar HAM juga.
2: Tidak narik yang itu.
3: Iya tidak lah yang penting banyak orang menjadi kesiangan.
2: Jadi saya biasa berpikir tuh lucunya.
1: Yeah.
2: Kalau aparat dibilang melanggar HAM.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau begal,
1: bagaimana?
2: Jadi? Bagaimana itu?
3: Tidak. Ada
1: sampai narik.
3: Nah, bagaimana cara berpikirnya itu orang?
1: Nah, parangi orang. Jadi memang cocok mitawo.
3: Orang-orang tinggi sekolahnya semua. Masa kejahatan membela?
1: Iya.
3: Kayak itu kejahatan kita mau berkurang, karena banyak membela juga. Atas nama HAM lah, atas nama apalah.
2: Atas nama HAM. lebih bagus atas nama Hamka.
1: Iya, ini ditanya lanjut.
2: Ditanya lanjut. Iya, paling cocok nih.
1: Cocok nih Pajana.
3: Oke, Pak.
1: Iya. Oke.
3: Kan ada banyak fisik yang kamu masuk itu.
2: Iya, iya, betul.
1: Ini namanya siri.
2: Sudah mengerti.
1: Mengerti.
3: Lanjut tugas. Saya selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya.
1: Wah, ini deh. Pak Jo nanti tiba gitu tahunya juga komentarnya
2: tadi. Sangat dia.
1: Masih zamannya dulu Dentayan sama dia ada yang Ruka begitu tahunya komentar
2: Pak Jo. Komentarnya iya. Iya,
1: tena pakai anu
2: rem-rem. Begitu ini Jo ya begitu kita.
1: Tena terukur.
2: Diloi kakinya jatuh kena. Jadi sirin apa Pace itu memang punya makna yang luar biasa orang-orang dulu kita. Kenapa kita selalu berbicara orang-orang dulu? Karena orang-orang dulu itu jujur.
1: Iya, karena adanya orang dulu kita ada ini.
2: Kita ada, jadi jangan selalu bilang, kenapa saya bicara orang dulu? Tidak, jangan salahkan.
1: Iya.
2: Orang dulu itu tidak perlu ada tanda tangan, tidak perlu ada jempol. Karena ada ya kau.
1: Iya, iya. Nah,
2: lihat bagi sekarang.
1: Iya.
2: Iya, ada tanya kau, berubah.
1: Berubah.
2: Jelas.
1: Iya, iya, iya.
2: Muncul semua, Mi.
1: Ada.
4: Yang ngasih, Mi.
1: Assalamualaikum. Halo, kemain jo saran? Ih, tene bersuara.
2: Apa ini?
1: Kemain,
2: guys. Ulangi.
4: Kasih kesempatan dulu yang mau bicara, Dik.
2: Yang mau bicara, kita karena ini bari bahasa, kabar pagi obrolan santai, ya kita ngobrol-ngobrol santai saja.
1: Betul.
2: Karena memang pagi-pagi ini kita butuh hiburan, butuh ketenangan, dalam berpikir. Karena biasanya kalau kita nonton TV, dengar ini pasti banyak jamami, kriminal, pemerkosaan, korupsi. Ya kan begitu?
1: Iya, tau gak?
2: Jadi disinilah hadir bari bahasa.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Saya pulang dulu karena ada teleponnya anak-anak.
1: Enggak, ini buru-buru sekali kan.
2: Bicara ini dengan ini, Pak Ulu Pasar.
5: Lagi Rizky. Nanti gue pijak.
1: Oh, Pak Mar.
2: Takut ke saya karena ada dikinna. Dikinna bersia. Bilar codo dah.
5: Salah.
2: Bilar codo.
1: Kapan dia ada undangan ini makan basam bersama?
2: Iya.
1: Bajitong itu pernah pagi-pagi.
2: Baru dia bilang gitu Pak Umar, kalau lewat itu penjual pasang nggak bunyi itu kokek kokek kokek gitu.
1: Nggak pernah.
2: Kalau besar ki suaranya ya habis ki.
5: Yang penting di situ berdua. Itu jadi pesan ke saya.
2: Iya tahu. Cocok gitu.
5: Biar banyak uang kalau sakit-sakit itu makin.
1: Ini juga sarana tidak berubah kita.
2: Ini juga tidak terlalu berubah.
1: Rajin makan basang.
2: Rajin makan basang.
1: Jo.
2: Baru basang.
5: Yang penting jaga siri dan malu.
1: Oh, iya, itu penting. Terlalu capak nih, terlalu capak.
2: Iya, terlalu capak.
1: Capak lila.
5: Capak
2: badi. Pokoknya capak L.
5: Capak panjang.
2: Terakhir, yang terakhir ke saya.
1: Apa dia?
2: Kecapak L juga.
1: Capak ya.
2: Pura-pura sih Pak Umar udah tahu itu.
5: Itu dulu ada deh.
2: Iya.
5: Tolong napampang.
1: Tapi saya
5: sekarang tuh bang
2: tidak bisa. Jelas tuh. Pak Umar tahu hal-hal seperti ini. Sirin apa C?
1: Iya.
2: Makanya.
1: Kan dia orang dulu dia.
2: Iya, orang dulu dia.
1: Iya.
2: Ciri-ciri itu orang dulu atau?
1: Iya.
2: Putih merambu, nacammo mi. Biasanya.
5: Saya lihat pernah bilang di intro kakak siap penandung gitu. Tidak pernah bohong, selalu jujur.
2: Iya.
5: Sekarang kena banyak sekali pengaruh, jadi bagaimana tidak habis jujur orang. Seperti menunggu pakai ya, HP ya. Banyak sekali dilihat di situ. Contoh-contoh kan.
2: Iya tahu.
1: Kalau Pak Umar menurut tak bagaimana ini, adanya perintah ini?
2: Tembak di tempat.
5: Kalau saya itu ya, kalau memang tidak ada dua apa namanya di contoh diberikan, saya kira tidak ada yang ini, tidak ada yang sadar.
2: Tidak ada efek jerah.
1: Oh, maksudnya dikasih dipajar lagi.
5: Sedangkan ada saja contoh, ada surat tidak yakin.
2: Contoh apa Ron? Contoh kan di Jawa kah, atau contoh?
5: Kalau contoh enak sih.
1: Iya.
5: Tapi kalau itu yang dibilang apa namanya
1: Seringi bagian
5: ada yang berpikir
2: kan terbukti mi sedikit bahwa yeah. adanya itu tembak di tempat sudah mulai mi aman
1: ya
2: iya karena takut ya penggau kan toh yeah. jangan lagi jangan lagi talikan jagalah citra Sulawesi Selatan
1: iya apalagi betul. Makassar tidak ini
2: ada, itu kuncinya
5: tidak ada dosa jadi dapat sama orang betul.
2: Ya mudah-mudahan
5: mari kita sadar toh
1: iya
5: yang aneh-aneh itu kalau ada juga begitu biasa kan langkah Dendro kata biasa terpengaruh dari minuman-minuman keras
2: minuman keras seperti es batu kalau makanan ringan halus manis
1: beno
2: halus manis
1: lepuk-lepuk
2: itu makanan lompat itu lepuk terima kasih
5: thank you
1: berdua
5: oke
2: waalaikumsalam Pak Umar ini ya luar biasa pagi-pagi sudah mendengar kita di obrolan
1: santai. Nah, dia santai tuh ingin jadi
2: santai.
1: Lebih santai dia cuma pakai sarung.
2: Bisa tuh pakai balik sih.
1: Saking santainya tuh dia pakai sarung.
2: Pakai sarung nih.
1: Tengkurap di depan radio.
2: Masa pakai sarung baru pakai baju anti peluru. Kira tak pak lihat kalah. Belum mau pipa apa Umar? Tapi ronda.
1: Iya. Iya dia perlu diartikan kembali tuh ronda di.
2: Iya itu penting.
1: Assalamualaikum.
6: Iya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
1: Iya, yeah. Berarti gimana nih?
6: Takalar Ibu Nur Intan.
1: Wah, takalar Intan. Sudah Nur Intan lagi.
2: Intan lagi.
1: Masya Allah.
2: Iya. Nur Intan mulia.
1: Penjual.
6: Terima kasih.
2: Takalar mana ki?
1: Pak belum mas senjut.
6: Takalar Birimbalang.
2: Birimbalang.
6: Dekatnya Pak Bentengan.
2: Wih, dah aku tahu saya.
6: Langsung ke di Makassar kita.
2: Iya.
1: Kakak tuh juga bertanya.
2: Kan perlu tuh ditahu, kan biasa pergi sana.
1: Oh iya.
6: Sama gitu, sama-sama orang Indonesia.
1: Iya.
6: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya.
6: Berjajar pulau-pulau.
1: Nah ini juga Punda Takalar juga aman gitu. Tena jin juga.
6: Iya aman.
2: Aman ya.
1: Bagus tuh.
2: Alhamdulillah itu.
6: Seram dan damai.
1: Itu namanya sirik napace dipertahankan.
2: Ah bagus.
1: Iya karena sama-sama kita malu kalau namanya daerah ini terkenal dalam sisi kejahatan nih.
2: Merusak.
1: Iya, merusak.
2: Kalau merusak itu yang saya bilang jangan kita lekang.
1: Iya.
6: Iya.
2: Cocok kita ya, Ibu.
6: Iya. Jangan ikut-ikutan lihat orang talap ikut juga.
1: Iya.
6: Dulu saja penjajahan Belanda Jepang bisa diusir.
1: Wih, mati mi.
6: Apalagi sekarang hanya geng motor.
1: Iya. Tapi jadi, sekarang masih ada itu.
6: Warga masyarakat Makassar harus bersatu.
1: Tapi sekarang masih ada peninggalan atau kalau sudah diusir ya? Ada Terong Belanda, Sanggarak Belanda.
6: Oh iya itu langit.
1: Oh langit itu.
6: Tentu ada itu Sanggarak Belanda karena dia pernah tinggal di Indonesia.
2: Itu Sanggarak Belanda
6: itu. Ada, dia
1: banyak peninggalan.
2: Iya banyak.
6: Jadi itu petugas polisi tiap-tiap RT itu keluarganya kan bisa dia lihat itu kan keluar dari alamat RT itu yang ada di situ dia berkelompok jadi nanti dia berjanji kita ketemu di situ jadilah geng motor tapi kalau terus-terus dia mati anak-anak itu tidak akan ada geng motor jangan dibiarkan Belanda saja dulu bisa diusir dengan Jepang semua apalagi itu hanya geng-geng motor apa tidak bisa dibasmi itu. Jadi setiap RT
1: seharusnya itu geng motor artinya punya nudi, maksudnya bagus kianunya pelakuan apa?
2: Iya, memperlihatkan sesuatu yang bermanfaat.
1: Kan namanya geng memang, itu kan istilahnya harus baik.
2: Bagus. Kelompok.
1: Kelompok. Kalau
6: dia pergunakan dengan baik tapi jangan mengganggu masyarakat.
1: Tapi kalau sudah membikin
6: kalau berkelahi apa
1: komplotan
6: itu dan lain-lain.
2: Ya, betul.
6: Itu geng motor bagus karena pintar balapan apa kalau ada lomba-lomba
1: kan
6: motor.
1: Banyaknya itu bagus namanya geng itu di genset.
2: Genset kalau mati lampu.
6: Iya jadi.
2: Cocok itu kalau genset itu mati lampu.
6: Ya, Belanda saja Jepang bisa diusir apalagi itu hanya geng motor. Makanya tiap-tiap RT harus memperhatikan masyarakatnya itu. Kan ada keluar di situ bisa dilihat itu orang tuanya juga dipanggil jangan dianu
1: gitu.
6: Itu masa hanya di dalam satu kota itu Belanda saja dulu di Jember.
2: Iya.
6: Apalagi hanya
2: cocok itu.
6: Berada dalam satu kota itu.
1: Iya.
6: Jadi harus kompak.
1: Cocok.
6: Tugas, polisi, satpam. Ya. Semua ketuan semua harus bersatu itu.
2: Bersatu.
6: Kan keluarnya dari RT-RT itu.
1: Ya.
6: Tidak mungkin satu RT saja itu geng motor.
1: Nabila
6: dilihat di mana dia berkumpulnya. Di situ diperhatikan apa kegiatannya.
2: Iya tahu. Cocok. Terus. Halo.
6: Diberi pengarahan. Halo. Diberi pengarahan, diberi anak.
2: Iya, tenang kijaknya, mau tenang, tenang.
6: Jangan begini, jangan begitu, ini tidak baik, merusak.
2: Iya.
6: Biar keluar di radio hari-hari, tiap hari bilang begini, begitu, begitu.
1: Yeah.
6: Nah, anak-anak tidak dengar itu radio itu.
2: Tidak dengar, dia kan dari radio. Nah.
1: Iya,
6: dia tidak gitu. Perhatikan itu, hanya HP saja. Jadi di mana dia berkumpul, di situ harus diberi pengarahan.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak.
6: Jangan begitu, anak. Jangan begitu. Yeah, tidak baik itu.
1: Terima kasih, Bu Intan.
6: Merusak nama daerah.
2: Iya.
6: Orang tuamu, keluargamu.
2: Iya. Terima kasih, Bu Intan. Ya. Terima kasih banyak.
6: Iya.
2: Terima kasih. Selamat
6: bertugas ke Gentayang.
1: Ini.
6: Bung Ruslan, semuanya yang ada di situ. Selamat bertugas
2: ke siap
6: selalu.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pai.
1: Beda tong dentai, beda tong dendruk.
2: Iya.
1: Neng ada
2: beda sedikit gitu.
1: Beda sedikit.
2: Dentai dan dendruk beda sedikit.
1: Iya, iya. Kita terima lagi.
2: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Pokoknya ini pagi borongi. Halo.
1: Ah, apa nih?
7: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Iya.
1: Batik Maiki.
7: Dari Hasil Goa.
1: Di Goa.
2: Di Goa.
1: Pak siapa?
7: Goa Bungaya.
1: Pak siapa?
7: Ya, Kecamatan Bungaya.
2: Kecamatan Bungaya.
1: Pak siapa namanya tadi?
7: Dari Hasan Sarro.
1: Oh, Hasan Sarro. Wasnya untuk Sarro.
2: Saudarana kan?
1: Saudarana.
7: Iya, Pak Sanjo Nia Lukman Rola.
1: Iya.
7: Nia Akapitaba.
1: Oh.
7: Lagi Hasan Sarro.
2: Yo, iya, iya, iya.
1: Sarba yo.
2: Di Goa.
7: Koreto.
1: Di Goa, di. Aman iya.
7: Di Goa.
2: Aman juga Adi, aman toh nih?
1: Aman nih.
7: Nah, gua aman.
1: Iya.
2: Dari juga telekang.
7: Nah, kuna internetnya tepat tas ini begal.
2: Tepat tas artinya itu sok bersih.
1: Oh, maksudnya sok bersih di.
2: Iya.
1: Weh.
7: Jombre teh.
2: Jombre tidak ada.
1: No, alhamdulillah. Ini
7: kuna sangka gaul mau kuna temu teh dengan pun.
2: Iya, iya, iya.
1: Eh, waktu gua.
2: Artinya. Berbuat maka kau tidak akan kembali ke kampung halamanmu. Boy, bukan main.
7: Jadi ini kabar rohannya pun nanti kau panggil kan.
1: Iya
2: betul.
1: Apa jo?
2: Jadi janganlah toh, janganlah buru. Biasa iya mu.
7: Biasa iya.
2: Apa biasa iya mu?
7: Orin ruk.
2: Iya.
7: Pun nanti aku nak saran lebih kiri gamasi.
2: Kamu lejur.
7: Kali bikin jam kelengi sarang tuh pun singarin tuh jepain.
1: Dulu,
2: zaman dulu, zaman Belanda.
1: Dulu,
2: iya.
7: Gua tuh singarin tuh aja.
2: Iya.
7: Karena tuh jangan abang Edo dan Rungka.
1: Weh, pendengar setia radio.
2: Setia ini.
1: Tahu. Berarti ini termasuk orang dulu ini.
2: Iya termasuk orang dulu.
7: Kali. Oh, nah siapa siaran televisi ujian kau ngasih?
2: Iya.
1: Jadi di Goa aman di, masya Allah.
7: Ya,
2: syukur
7: nih. Apalagi di bumi.
2: Syukur nih. Kalau begitu.
7: Banyak nama mau terpon dan ekam dengan lagu tentang Nawawi.
1: Iya.
2: Iya. Terima kasih banyak.
1: Desarro.
2: Desarro di. Terima kasih.
7: Puna sebesar betul ya itu bantu sedang.
1: Oh bah. Bahkan lagunya sering berputar ini untuk Sarro.
2: Untuk Sarro selalu putar. Apa? Pagi itu, iya.
1: Baju pale.
7: Seluruh pendengar kurang sakit tering.
1: Iya.
2: Iya. Perempat.
7: Iya.
2: Iya.
7: Jadi oke pengen.
2: Terima kasih. Kita
7: pulang ke seramat. Iya. Yang aku merupakan selewat mana ketam pendali.
2: Amin.
7: Iya. Bang Aji Pat Madigo boy seramat.
2: Iya. Oke.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Waktu saya jalan dari rumah ke studio,
1: nih.
2: Situasi di Kota Makassar tidak begitu ramai, jadi bagus perjalanan lalu lintas. Banyak petugas-petugas lalu lintas dan LLJR.
1: Wih, bagus.
2: Dinas Dinas Perhubungan, itu bagus.
1: Beda itu rasanya itu kalau Pak Oga yang ngatur.
2: Gitu. Beda.
1: Beda kalau dengan
2: beda.
1: Petugas dari polisi atau apa namanya itu? perhubungan.
2: Iya, perhubungan disu iya, yang
1: karena terlambat itu.
2: Artinya ada perasaan aman.
1: Iya.
2: Nah, ini yang diinginkan masyarakat. Kan tuh gaji oleh negara.
1: Toh. Iya, sirik napace.
2: Sirik napace itu juga bagus tertanam seperti itu.
1: Oke, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di.
8: Nah, selamat pagi.
1: Ya, pagi.
8: Secara matahari.
1: Mantap.
2: Terus
8: ya, jadi yang dibahas tadi mengenai yang ditembak ini ya.
1: Pelan-pelan ki.
2: Bagaimana untuk pendapat tay ini?
8: Oh, pendapat. Iya. Kalau saya setuju banget. Jadi ditembaknya jangan dikasih mati.
2: Wih, wow.
8: Ya, supaya ada kenang-kenangannya sampai dia tua.
1: Ya.
8: Sampai jadi, dia nanti sadar bahwa ternyata dulu pernah kau berbuat menyusahkan orang lain.
2: Oh, artinya kaki ya,
8: jadi berarti, dikasih kepang.
1: Terukur, berarti terukur.
2: Terukur gini.
1: Ya, artinya ya, sudah jadi, diukur.
8: Pokoknya, nggak apa-apa. Polisi tembak saja, yang sudah mencurigakan. Suruh dia lari, baru tembak kakinya sudah nih.
2: Selesai persoalan.
8: Ya, jadi kan begitu sih selalu atau seru tadi sepak bola. Pima kok kencing dulu. Baik-baik setuju tahu kata-katanya. Nah, yang terpenting saya tambahkan begini. Kalau yang sudah motornya sudah macam-macam ini menyusahkan juga telinga. Langsung ditangkap, jangan motornya jangan kasih keluar. Sampai bonyok itu motor di dalam. Nah, itu kalau
2: ya kenal poracing.
1: Kenal pot.
8: Ya, yang yang
2: patokotoli.
8: Bikin saya telinga. Saya biasa tanya jengkel. Apa ini sepertinya dia yang punya motor.
2: Padahal motor cicilan sih.
8: Nah, itu jadi maksudnya saya langsung pas begitu langsung ditangkap. Nah, lalu langsung gudangkan meja kasih keluar mau kau bayar berapa jangan mau kasih tim bayar
2: suruh pulang
8: ya supaya alamnya udah tahu bahayanya kalau kasih begini motor kah udah keluar mi baru orang tuanya juga sudah akan bertindak
2: ya
8: selama ini kan orang tuanya diam-diam dia kan itu kan suka anak-anak nah itu jadi kalau ditangkap mi jangan kasih keluar motornya
2: pajarai geri
8: ya, jadi kalau sudah begitu kan jadi dia akan heboh di mana-mana di masyarakat hati-hati kok. Kalau mau roba-roba motor udah sesuai dengan pabrik.
2: Jaka lagi itu.
8: Tidak mau nama motor lono. Nah itu yang belum pernah ada dalam sejarah kehidupan di bermotor belum ada yang ditangkap yang bermasalah begitu kecuali yang tidak ada STNK-nya, tidak ada apanya. Dikira yang barang curian tidak dikasih keluar sih.
2: Jadi barang
8: berusukan. Mana siapa dekena? Mana nih jenderal dekena? Tidak ada istilahnya kasih keluar. Untuk bukan bagus. Saya dikaruniai dari Allah. Mau jadi polisi, jadi jenderal. Kalau saya ku tertipkan semua. Untuk apa saya jadi jenderal? Kalau tidak ada nama baik yang di masyarakat disebut. Nama baik yang dicari. Nah ternyata selama jadi jenderal, aduh kok digapa terus. Jadi dicerita sampai mau maki mati. Dulu itu jadi jenderal kena tong harapan.
1: Jadi sirina pace.
8: Iya sirina pace. Nah itu jadi mohonlah yang sudah tinggi sekolahnya. Ya S2 maku S3 maku sampai STLR. Terapkan itu aturan
1: yang betul-betul. Bajikin juga narikirin nih di STLR pagi-pagi.
8: Untung ya saya tidak ditakdirkan jadi orang besar. Karena mungkin Allah sudah tahu bahaya ini kalau Opa Is ini jadi petinggi ini.
1: Kukira Opa Is sama besarnya Borusa. Opa.
8: Sikapnya dia tidak ditawar-tawar.
1: Nah, kukira besar tuh jadi sama Borusa padannya.
8: Cocok ini sama-sama jadi yang prinsipku dengan Boris.
2: Terasa.
8: Jadi Pacena, apalagi Tobuki Simangkasar.
2: Iya.
8: Saya kira itu. Ya dari saya tambahkan. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Sama juga itu yang tetangga tuh ribu ini lo. Kenapa ngeri itu di sebelah dia dia ngomel-ngomel sama istri dibilang kalau motornya anakku mau nanu bing anak-anak bilang tuh saya kalau ada motor kuai kuru racing kena pura besar bentuk langsung dipukul sama bapak menangis ki jam lagi di mamana datang mamana kenapa nu apa nanu bilang masa kenapa nu pukul kenanu lagi mau kasih racing motor apa langsung bilang mamana Mana motor nubem? Iyo nanti pi kalau ada uang dibelikan yo. Baru dicerita. Kepala pun merahan.
1: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
9: Bari basa.
2: Bari basa.
9: Teru kalaga ada.
2: Alhamdulillah.
9: Kalau beliau ini hadir di setiap acara,
1: iya.
9: Pasti ramai lah.
2: Iya, iya. Alhamdulillah.
9: Hmm. Ini orang-orang begini ini yang bagus bisa jadi panutan.
2: Iya. Manusia langka,
9: karena bajik kita.
2: Iya. Manusia langka. Ya.
9: Punna tena na bajik tahu. Pasti kena bilang Erik.
2: Punna tena na bajik pasti Kodi.
9: Iya, betul, betul.
2: Itu sebenarnya.
9: Tapi kita maunya yang baik toh.
2: Iya.
9: Jadi sebelum saya komentar,
1: iya.
9: Putar saya ke Lontas Inampi Sulawesi Parasanganta.
1: Wih, bagus
2: ini. Oh, bagus,
9: ya, iya. Karena ada di dalamnya itu kalau tidak salah baik kini saya ibu ribella.
2: Iya. Lihatlah kampung kita.
1: Cocok jadi MD.
9: Nah, itu mi kelong ini.
2: Atau kata kelong.
1: Iya.
9: Yang diinginkan tema ini.
1: Iya.
2: Iya.
9: Bahwa
2: iya.
9: Si Riki dengan orang dengan kampung yang lain.
2: Iya.
9: Karena dia sudah maju, kita belum.
2: Iya, apa iya, apa judul lo tahu?
1: Sulawesi Parasanganta.
2: Sulawesi Parasanganta. Iya. Kenapa
9: begini? Iya, jadi begini. Putar itu Siri Pace memang harus ada.
1: Iya.
9: Itu pemerintah itu bersama aparatnya tentu menginginkan itu bagaimana kita punya tempat tinggal wilayah kampung ta
1: aman.
9: Supaya baik.
1: Iya.
2: Iya. Aman, tertib.
9: Nah, ini bisa terwujud gunanya Pace ta.
1: Iya.
9: Iya, jadi jangan cuma pemerintah saja yang berjuang, kemudian kita masyarakat di bawah tidak mendukung.
1: Iya,
2: iya, iya. Iya,
9: jadi itu keberhasilan itu, kata Pak Jerinya istilahnya mengkasar kan, ni Papa Cey.
2: Iya, iya.
9: Ni Papa Cey.
2: Ni Papa Cey, iya.
9: Iya, jadi pun nantinya mau nasi Papa Cey tahu, itu si Cini Tomarain maki. Artinya,
2: siapa lu, siapa gua?
9: Bawah ini.
1: Iya.
9: Iya. Dianggap orang lain.
2: Iya, iya.
9: Iya, jadi saya kira untuk keberhasilan ini tentu kita harus mendukung pemerintah. Kemudian orang tua juga. Orang tua itu Pak Ibu sih.
2: Iya.
9: Yeah. Karena anaknya kalau berjuang kita benda. Ya pasti lagi. Jadi itu, kalau anak itu punya anak terlibat di dalam perbuatan yang jahat dan pejahat,
1: Sini, iya.
9: Kita itu tidak sukses.
2: Iya.
9: Iya. Dan di balik ini saya rasa tahu kalau gagal anak kan pada punya tempo barang banyak kan. Kalau anak lu gagal,
2: iya.
9: tidak baik, pasti gak tinggal, pasti gak
2: begitu. Iya, iya.
9: Dan dimaksud tadi sini, apa ke sini kita? Ke sini. Berarti mesti kita tidak masuk. Tidak ada minggu rasa juga.
2: Ya. Ngerti rasa.
9: Ya. Enak. Ya, jadi itu kesuksesan pemerintah, saya kira tujuannya pemerintah itu baik, kita dukung.
2: Iya. Yeah.
9: Dukung.
2: Iya.
9: Yeah. Ya, memang kalau seperti tadi, Pak Istawa jatkan, saya kira begitu. Lebih baik pangkalnya, ya kibal dari motor anak-anak.
2: Penuh tapi watun lah.
9: Ya, jangan macam tu. Kalau untuk kebutuhan pendidikan bolehlah.
2: Iya, iya.
9: Kebetulan aja bapak bamba lah.
1: Iya.
9: Tahunan.
2: Erni.
9: Ya, gimana Erni kan ya.
2: Erni kana?
9: Iya betul. Jadi saya kira itu.
2: Iya.
9: Ini tema hari ini perampok luar biasa ini.
2: Iya.
9: Dan itu masalah ditembak itu bukan keinginan masyarakat itu.
1: Iya.
2: Betul.
9: Iya, bukan juga polisi. Daerah bukan,
2: betul.
9: Itu memang langsung dari Kapolri itu.
1: Yeah.
9: Dan itu sudah diteliti itu bagaimana meredam jadi kejahatan anak-anak.
1: Yeah.
2: Betul.
9: Itu sudah sesuatu jalan harus dilumpuhkan.
2: Yeah.
9: Jadi bukan dibunuh, tapi itu juga apa-apa kita yang berkecimpung di HAM itu terlalu ekstrim dua caranya.
1: Yeah.
9: Bahwa kalau kita begini melanggar di HAM, seperti Bapak Tiga itu Menteri HAM ya. Ya, jadi bapak ini hati-hati ngomong. Kan dari kampung kita itu banyak pelanggar HAM. Itu tentara kita itu hampir setiap minggu ada yang meninggal. Yeah,
1: ya,
9: betul. Oleh dibunuh oleh masyarakat di sana. Jadi Anda itu perlu ingat. Di situ itu kota kan jauh karena pelanggar HAM.
1: Jadi,
9: tadi sama bicara melanggar HAM karena itu begal itu tidak ada kemanusiaannya.
1: Ya, hilang IPAC-nya.
9: Sukses di berdua. Terima kasih banyak, Diko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagus kah pengadilan juga kita di Kelong tadi?
2: Iya, bagus.
1: Kilang ngiri ke Palerong.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Eh, cara Adik Bentong ninja lagu Adik. Bagus.
1: Nyambung.
0: Nyambung nih.
1: Nyambung kena sairnya.
0: Punasa.
1: Itu hebat sekali.
0: Sulawesi Parasangan tadi.
1: Sulawesi Parasangan.
0: Tempat tinggal kita bersama.
1: Iya.
0: Makanya harus dijaga.
1: Sulawesi kampung halaman.
0: Kampung halaman di
1: Parasangan.
0: Parasangan tak. Iya. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung.
1: Iya.
0: Tanya-tanya ngasing.
1: Kita mengangkat tema dengan bagaimana pendapatnya itu adanya tiba di tempat,
0: yeah,
1: supaya begal ke di Banjarai.
0: Iya, iya, iya. Jadi karena
1: Makassar
0: juga
1: sudah dikenal Indonesia bahwa hati-hati di sana deh. Ada begal.
0: Iya.
1: Yeah. Yang sadis.
0: Jadi merusak nama kampung.
1: Merusak nama. Jadi adalah instruksi tiba di tempat. Ah, bagaimana pendapatnya itu? Cocok itu gimana?
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Rusa.
0: Iya.
2: Siapa dekat tak?
0: Den,
2: salam kenal.
0: Den Ruka.
1: Iya.
2: Oh, Den Ruka.
1: Iya.
2: Suara nak ulang ngerek.
1: Alhamdulillah.
2: Kata menyia bicara nak kemakal kergal.
1: Iya. Nah, siapa kata Mbak Lian lebalak anak-anak ini? Ngapa ini?
0: Nak jadi pelawak kan?
2: Nak jadi pelawak.
1: Nak jadi pelawak. Kenapa? Mati bisa. Tapi sedikit-dikitnya kita tersenyum.
2: Iya.
1: Mana mau caruki yang penting tersenyum.
2: Iya, betul. Apalagi bari basa.
1: Bari basa.
0: Ini menjauh ke tempat kita belajar nih.
1: Iya.
0: Sebagai junior tuh.
2: Baji ini pun agak mana ambo panggil ambo saja ya. Bicara kan tena kelancar dulu bahasa Makassar.
1: Iya.
0: Bahasa Jumpanda mo.
2: Ngerti kan?
1: Ada saya mengimbanginya.
0: Iya.
2: Iya.
1: Kalau jadi bahasa Inggris saya juga bisa. Bahasa Arab saya juga bisa.
0: Iya.
1: Bahasa apa lagi? Bahasa Cina saya juga bisa.
2: Iya.
1: Pokoknya sekarang sotak-sotak.
2: Maka lagi kali-kali entar.
1: Alhamdulillah. Apalagi makanan ini aku pindahkan kerja ada kue.
0: Baik.
2: Ditena ini kan waktu puasa deng.
0: Oh, siapa puasa tadi?
1: Oh, puasa dia.
0: Puasa nih tahu tarwiyah.
1: Puasa tarwiyah iya.
0: Besok Arab.
2: Temanya
0: hari
2: ini apa?
0: Tentang tembak di tempat.
1: Ini karena adanya begal, adanya
0: meresahkan
1: meresahkan masyarakat.
0: Bahaya kami juga warga. Pokoknya kalau ada didapat begitu langsung mami tembak, tapi tembaknya yang terukur.
1: Iya, artinya bangkenna mo.
2: Iya.
0: Sisangi nyawana.
1: Iya.
2: Mana poe bangkenna ketembak pun ana rapi mati di tempat.
1: Iya. Mana lebih cologi?
0: Iya.
2: Ada semua menggerakkan.
0: Iya.
2: Maksudnya penontonku lancar bahasa Bangsa.
0: Iya, bahasa Indonesia. Indonesia.
2: Jadi, sebenarnya nih begal ke pakai sirir-sirir itu jadi karena lebak ke mari Tarakan hadir di acara kantor atau apa kepala sana. Yeah. Nah, karena apa, Ruk? Nanjo anak muda dari Tarakan, dari Makassar.
1: Itu?
2: Iya. Ruk, menjo anak malak-malak.
0: Nasangin
2: apa nak jalok yang apa ya apa nak kena menua apa rona
1: apa mau
2: sedangkan Rini Riolo njo pas kenjo Riolo ni punun jo kantor DPR
1: iya
2: njo yang njo persis kini acara njo na nganu ki atena nak kena tena apa apa njo nta demo tidak ada demo sama sekali apapun yang terjadi di Makassar karena nia minawan tong ngapa tena
0: iya
2: anda apalagi ne apa sih nge motor kah jadi keluarga yang jo yang air ke mai malak-malak
1: berpikir
2: iya jadi memang nak harapanku memang anak-anak kamanya mesti dijerah ditembak saja kakinya dikasih peringatan
1: kasih kenangan
2: iya punan ni jakal tembak eronan punan ni jakal pantama renungan tapi nain para kailala
1: iya
2: yang punya tembak lumpuh ketika emak. Tapi memang harus begitu jarangnya gitu, supaya kulai jerah. Karena mana nih tembak punya tena panah rapi ki.
1: Dari panah rapi kayak jalan
2: lah. Iya. Rokong.
1: Mana lebih kecil lagi bangkin lah.
2: Iya, setengah mati.
1: Karena itu orang meninggal macam-macam. Nah, untungnya cicak mati.
2: Iya.
1: Karena nggak pernah kulai, karena sikangi palapun lah.
0: sama Tommy itu, sama Tommy ya, itu ada ya, mimpinya. Ya, nah, bilang nanti ini meninggal gara-gara.
2: Cocok supaya nak kena Ibu Intang. Masa Belanda Jepang bisa diusir.
1: Apalagi.
2: Apalagi ini kan para kapten.
1: Iya, cocok.
2: Tapi aneh kan sebenarnya sudah ada tanda-tanda dunia mau kiamat.
1: Iya. Akhir zaman ya.
2: Tua.
1: Akhir zaman.
2: Ya, antara orang tua dan anak keluarga bermasalah atau apakah kata mami kuleng ngadapi dengan tenang atau apa. Kita ini di dunia sudah di ujung tanduk. Jadi kadang goyang bagaimana. Pandai-pandailah bisa bagaimana kita hadapi ini semua dengan tenang atau apakah atau kena tembak ini apa nyonyoki atau kena nyonyoki rompe tembak
0: apa artinya nyonyoki
1: berikanlah edukasi
2: apa iya ini kan punya sirip
0: oh dirayu
2: sirip pace masukna sirsi rompo sirika
1: rompo sirika
2: apa namanya pace rompo pangamaseang artinya jadi memang karena tato air ya, lo pernah tanah sirin, umali ko sirik.
1: Iya, jadi baru ke pasar kan. Jahe. Jahe, kunyi.
2: Iya, minum pakai kalah kini kata kanak-kanak nantan dan jawab.
1: Icok-icok.
2: Iya. Tato air, tato aku ya, lo pernah sirin, umali ko sirik.
1: Apa
2: ya? Boya ko.
1: Apa le, anu. Ale tumbu.
0: Iya.
1: Tempat dicapa-capa saking mami aja.
2: Iya, ikan manjo.
1: Iya, terima kasih manjo. Banyak.
2: Pemerintah yang dari Makassar aneh, ay, tiga menit karena tidak karena si tahanan
0: ini. Ngapa nada minggu cincum suara buan ini bau-bau buras?
1: Kita itu buras saya apa? Ayam.
0: Bau pur ayam di.
1: Memang itu pun nomor rusak beribas sering kandre.
2: Kamu memang itu burus.
0: Tadi subuh saya lewat di anu di depannya Pak anu Pasar Terong.
1: Pasar Terong.
0: Banyak nak kuliah ketupat di pinggir jalan dan tenda cotoh.
1: Tapi ndak cotoh karena tidak di sini itu.
0: Saya singgah tu bilang kan mana jual coto, antena coto dengan antena pisinan nih. Saya kena bilang murahnya 10.000 satu gantung.
1: Maksudnya yang baru ini saya gratis ketupat.
2: Iya. Gratis mama ke japa-japar balak dengan rejoto.
1: Ngapai? Iya terima kasih banyak.
2: Iya baju nih pak sehat-sehat ngaseng ke sekeluarga.
0: Iya.
2: Berusaha.
0: Iya.
2: Salam sehat sama teman-teman tak diperompak.
0: Yeah.
2: Salam sehat semuanya. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi itu tak kaki-kaki ke subuh-subuh. Karena bilang teriak 10.000, 10.000 satu
1: gantung.
0: Iya, senang senang kutomen dia bilang makan mak jok.
1: Banyak dilihat ini.
0: Ternyata dia bilang, kenapa dah ringan? Tena bisi. Assalamualaikum.
3: Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah.
3: Mari basa.
1: Mari basa.
3: Tapi aku ketawa, Mbak.
1: Hati-hati.
3: Kalau ada itu tamu tay. Ada yang tahu itu kopinya tamu tay sama kuenya. Atau puasa.
1: Puasa.